0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ay, lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting, bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain yang seorang dikada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
1: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan. Dan setiap hari Rabu, mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, halo, 98,2 FM. Selamat pagi hari Rabu. Ya teman-teman, nah kalian yang lagi dengerin aku, selamat pagi Rabu, aku ucapin buat kalian semua. Dari Geraha Siar Perumahan Jambu Asri, Blok C9, Jambu Hilir Kandangan. Balik lagi di Selamat Pagi HSS bareng aku Hana, penyiar yang siap nemenin pagi kamu nih. Kayak people lagi di mana sekarang? Udah di jalan, di kantor, atau masih nego-nego sama kasur? Nah, dimanapun kalian berada, seperti biasa aku mau tanya nih sama kalian. Kalian tim semangat atau tim 5 menit lagi deh? Kali aja ada yang tim 5 menit lagi udah semuanya nih berubah jadi tim semangat. Tapi tim semangat jangan jadi tim 5 menit lagi ya. Kalau Hana tentunya semangat ya, disemangat-semangatin. Kelihatan aja ya kalau Hana semangat terus setiap harinya untuk menemani kalian di setiap pagi. Oke, okay, K-People seperti biasa, buat kalian yang mau request lagu atau titip salam, buat yang spesial, boleh kirim ke WhatsApp kami nih di 0812-9518-7385 atau langsung komen di live TikToknya Kak Radio ya, K-People. Nanti Anda bacain, tenang aja. Di sini nggak ada yang ngejudge, malah mungkin bisa sharing sama yang lain. Jangan lupa untuk yang di luar jangkauan frekuensi, masih bisa banget dengerin di www.karadionews.com dengan berita dan playlist pilihan terbaik. Oke, kata-kata pagi ini Hana nanya ke kalian aja nih. Apa kata-kata pagi Rabu kalian nih? Semoga yang bikin semangat teman-teman lainnya juga ya. Kalau Hana lebih bukan ke kata-kata, lebih ke pertanyaan Kak, guys. Kalau misalnya agak imunnya agak turun, suaranya agak serak gini, minum apa ya kira-kira gitu. Oke. Jadi tarik nafas dalam-dalam, buang yang bikin mumet dan pusing. Karena selama beberapa waktu ke depan, Hana bakal nemenin kamu dengan obrolan santai dan musik yang siap bikin mood kamu naik lagi. Semoga ya. Ini dia lagu buat kamu yang tadi ngaku masih tim 5 menit lagi. Semoga habis ini langsung berubah jadi tim semangat ya teman-teman. Selamat mendengarkan lagunya Masalah Masa Depan dari Hindia.

0: 98,2 FM masih bersama Hana di Selamat Pagi HSS, siap nemenin pagi kalian beberapa waktu ke depan ya teman-teman. Oke, Hana mau baca ini, ada dari K-People yang komen di live TikTok dari Kanisca. Titip salam Gasan Minto Haulun di Angkinang Mamalia, soalnya tiap pagi Sidin pasti dengar ke radio. Nah, berarti lagi mendengarkan nih Mamalia. Semoga Mamalia dan keluarga diberi kesehatan sekeluarga ya. Salam untuk Mamalia dan keluarga. Terima kasih sudah mendengarkan ke radio. Oke, di WhatsApp juga ada. Assalamualaikum Hana. Waalaikumsalam. Request lagu Bukan Superstar dari Project Pop, Adi Sungai Raya. Boleh tahu bila enggak suyaran kuliah kan buat Hana. Terima kasih. Selamat pagi Hana. Selamat pagi juga Kak Adi dari Sungai Raya. Semoga Kak Adi dan keluarga diberi kesehatan dan urusannya lancar ya hari ini. Terima kasih sudah request dan mengirimkan pesan melalui WhatsApp-nya Kak Radio. Hana masukin antrian ya lagu darinya Kak Adi ini, darinya Project Pop ya, Superstar judulnya. Boleh banget. Nah, Hana menjawab pertanyaan dari Kak Adi nih. Kalau misalnya Hana gak siaran kuliah, nah Hana kebetulan alhamdulillah sudah selesai kuliahnya Kak Adi. Jadi Kak Hana biasanya gak ngambil itu hari Minggu. Hana biasanya liburnya hari Minggu aja siarannya. Nah, kalau misalnya lagi gak on air di pagi, nah bisa aja Hana lagi nge-host tuh hari siang gitu. Jadi teman-teman bisa ya, kalau misalnya lagi gak on air di jamnya Hana pagi, nah mungkin Hana jadi lagi nge-host tuh di talk show, ada di YouTube streaming, ada di streaming YouTube-nya Kak Radio begitu. Oke teman-teman, kalau misalnya melalui WhatsApp tadi ada yang nelpon boleh ya, tapi kita coba dulu bisa enggak gitu. Oke, dari Mas Wandi ada juga nih. Pagi Mbak Hana, selamat pagi yang lagi diguyur hujan. Nah, di Barabai berarti diguyur hujan dan banjir ya Mas Wandi, bisa stay safe ya Mas Wandi dan keluarga. Izin request lagu Pergi Hilang dan Lupakan, guys, covernya Helena. Terima kasih. Boleh Mas Wandi, nanti Hana carikan dulu, Hana masukin antrian lagunya. Terima kasih sudah mengirimkan requestan ya Mas Wandi. Oke, ada yang nelpon teman-teman. Boleh Hana mau angkat dulu? Boleh sebentar.
1: Boleh Hana mau angkat dulu sebentar.
0: Oke, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dari mana? Dengan siapa?
2: Dari Abah Ahmad di Amuntai.
0: Oh, dari Amuntai nih. Gimana cuaca Amuntai, Pak?
2: Cuacanya lagi gerimis.
0: Gerimis. Ingipian mau request lagu atau titip salam?
2: Mau request lagu aja, nah.
0: Boleh. Apa tuh lagunya? Ulun carikan.
2: Lagunya dari Kangen Band.
0: Kangen Band. Judulnya
2: Cinta Sampai Mati 2.
0: Oke, Cinta Sampai Mati 2. Oh, iya. Duanya lah.
2: Iya.
0: Oh iya, bujur. Ini sudah dapat lagunya, Ulun masukkan antrian. Ada salam-salamnya kah?
2: Iya.
0: Untuk siapa lagunya?
2: Buat berkata
0: Pon?
2: Buat bataan semuanya aja dah.
0: Oke, Inggi terima kasih banyak Pak Singgi untuk antri.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sehat-sehat Pak.
1: Inggi terima kasih banyak Pak.
0: Nah, oke, itu tadi ada yang nelpon ya teman-teman. Lagu Kangen Band Cinta Sampai Mati 2. Wis. Alhamdulillah kalau dicintain sampai mati ya teman-teman, harusnya memang begitu ya. Oke, Hana masukin antrian, nanti lagunya kita mendengarkan dulu lagu pilihan darinya Kak Adi Sungai Raya tadi, Bukan Superstar judulnya dari Project Pop.

98,2 FM di sini masih bersama Hana ya. Nah, teman-teman, kalian yang lagi mendengarkan atau yang lagi menonton melalui live TikTok bisa sambil absen, kalian dari daerah mana, cuaca kalian gimana? Tadi dari K-people yang telpon tadi dari Amuntai katanya gerimis, nah di Amuntai ya teman-teman. Nah, gimana cuaca kalian? Apakah lagi banjir ya di Barabai, lagi banjir di hulu sungai tengah ya Barabai itu. Nah, enggak, di wilayah kalian gimana nih teman-teman? Kalau di Kandangan setahu Hana di beberapa wilayah tergenang air kayak gitu, tapi belum, enggak banjir gitu. Kok belum ya, ngomongnya jangan kayak gitu. Nah, jadi teman-teman, penanggulangan banjir nih yang udah kejadian lebih berfokus pada keselamatan jiwa, perlindungan terhadap harta benda dan pemulihan pascanya nanti. Nah, berikut mungkin langkah-langkah konkret nah yang harus segera dilakukan untuk tanggap darurat itu. Misalnya saat terjadi banjir, yang pertama evakuasi dulu ya ke tempat aman, kayak pindah ke dataran yang lebih tinggi atau posko pengungsian terdekat jika air tuh terus meninggi. Kemudian matikan aliran listrik dan gas ya, cabut semua kabel dari stop kontak dan matikan meteran listrik serta tabung gas untuk mencegah konslet dan kebakaran tentunya. Kemudian yang pasti banget, amankan dokumen penting. Nah, kalian biasanya mungkin banyak ya yang melakukan, misalnya digabungin dalam satu koper, satu box, satu map, berkas-berkas yang penting, misalnya apa, ijazah, surat-surat gitu teman-teman. Kayak kalau KTP mungkin selalu kita bawa ya, nah kartu keluarga, sertifikat, macam-macam di dalam wadah yang kalau bisa itu plastik kedap air, plastik yang gak mudah basah gitu loh. Kemudian hindari berjalan di genangan air. Nah, air banjir itu seringkali terkontaminasi oleh limbah, bakteri, atau pecahan kaca. Nah, jadi jangan melewati arus air yang deras untuk menghindari terseret arus juga. Jadi hati-hati ya, yang menjadikan banjir sebagai tempat wisata, destinasi wisata tiba-tiba, itu hati-hati banget, banyak banget risikonya. Lebih banyak yang jelek dong daripada yang bagus. Yang bagusnya apa juga, mungkin fun teman-teman, tapi harus waspada dan hati-hati. Bermain boleh, tapi jangan terlena, jangan kelamaan, harus tetap hati-hati. Dan tempatnya juga kalau bisa di aspal kayak gitu. Jadi waspada ya teman-teman. Nah, karena bisa memicu penyakit kulit dan macam-macam juga. Bahkan gak hanya penyakit yang luar, yang penyakit menular yang masuk ke dalam juga bisa karena terkontaminasi airnya. Jadi stay safe gitu dan stay healthy ya teman-teman. Nah, kalau misalnya udah surut nih pemulihan, ya kalian harus periksa kondisi bangunan, kemudian bersihin rumah, waspada listrik dan satwa liar masih harus ya, karena kan terbawa arus sebelumnya. Kemudian konsumsi air bersih ya teman-teman. Kemudian kalau misalnya sudah, misalnya udah surut nih di tempat kalian, bekas banjir mungkin, jadi bisa banget pencegahannya lanjutan pasca banjir itu normalkan saluran air. Nah, karena kita menghindari terjadinya lagi ya teman-teman, biasanya terjadinya itu mungkin tersumbat gitu saluran air atau gotnya kalian, salokan gitu, saluran pembuangan Anda tertumpuk dan tertutup sama endapan lumpur dan sampah. Dan kalau bisa cara penanganan biar gak terjadi lagi nih, was-was nih, buat resapan air yang bagus tentunya. Jadi bisa buat lubang biopori atau sumur resapan di sekitar pekarangan rumah agar air hujan lebih cepat terserap ke dalam tanah. Nah, itu tadi ya udah nasamain yang pasti. Buat yang sekarang nih lagi banjir, hati-hati, stay safe, stay healthy ya teman-teman. Kalau misalnya tidak memungkinkan untuk stay di tempat kalian berada, bisa untuk evakuasi aja dulu, cari-cari waspada lah, cari-cari aman, jaga-jaga gitu bahasanya, biar kalau misalnya nauzubillahi menjalik terjadi hal yang tidak diinginkan, sudah aman terkendali, apalagi untuk wilayah dan daerah rumahnya yang sering terkena banjir gitu. Oke, Hana puterin dulu lagu Haunting dari Steven dan Shannon, pilihan dari Kak Kiki nih di live TikTok. Selamat mendengarkan.

98,2 FM masih bersama Hana di sini. Nah, habis ini Hana mau puterin lagunya Sandiwara Cinta. Oke, sebelum itu kita barusan mendengarkan lagu Dance Ceylon 7 tapi versi Pee Wee Gunskin tadi ya. Kata yang kakak requestnya gini. Salamnya gak sebaratan aja, sedikit quotes hari ini. Nah, dengerin teman-teman. Tidak ada dua imam dalam satu masjid, dan tidak ada sujud dalam salat jenazah. Artinya tidak ada dua orang dalam satu hati, dan jangan pernah bersujud pada seseorang yang ingin pergi dari hidupmu. Pedih ya, mantep ya. Diingetin tuh untuk orang-orang yang suka terlena. Gak ada dua orang dalam satu hati, itu diingetin sama kak inisial D sih namanya, gak ada namanya nih, inisialnya D aja. Oke ya teman-teman, dicamkan itu. Oke, berikut kemudian ya Hana mau puterin lagi lagunya Sandiwara Cinta dari Republik. Dari Kak Real Carrera nih, katanya sering kirim salam buat Acilia, Amang Bebas, Uzan, Salman Aman, Sri Armiati, Ica dan lain-lain ya. Semoga benar tuh semuanya kebaca Hana. Oke. Nanti Hana puterin abis ini nih. Masa kasihan kalau ada yang semangat hari ini? Yusa harus semangat dong hari ini. Oke, teman-teman. Popang, oke. Teman-teman yang request lagu boleh banget ditulis aja, nanti aku masukin ke antrian ya. Lagunya semoga ada gitu, teman-teman. Ada yang request Popang Kivi, sesaat kau hadir, bener? Nanti dicarikan, dimasukin antrian ya. Oke. Itu tadi mungkin requestan dari teman-teman. Nah, tadi aku udah kasih tahu ya ke kalian untuk penanggulangan banjir, entah yang sedang terjadi atau langkah setelahnya pemulihan, maupun pencegahan pasca banjir lanjutan gitu, takut terjadi lagi gitu, takut ada banjir susulan ya bahasanya. Jadi ingat ya, tanggap darurat, saat tanggap darurat itu seperti yang aku udah kasih tahu tadi, yang pasti evakuasi kalau misalnya memang berpotensi untuk terjadi banjir susulan atau banjir yang lebih besar lagi datang, atau terpantau dari BMKG misalnya cuacanya lagi tidak bersahabat lagi-lagi ke depan. Nanti Hana bacain menurut BMKG juga cuaca hari ini ya teman-teman. Oke, kita coba sekarang dulu. Nah, karena pas banget nih update katanya. Update peringatan dini cuaca Kalimantan Selatan baru banget nih diupdate oleh BMKG tanggal 20 Mei 2026 pukul 8.40 WITA tadi, berpotensi masih terjadi hujan sedang lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada pukul 8.50. Oke. Kalau misalnya di Kabupaten Kota Baru itu di daerah Hampang, kalau di HSS itu di Telagelangsat, Angkinang, Kandangan, Loksado. Nah, itu daerah kita banget ya, teman-teman. Kemudian di HST lumayan di beberapa daerah banyak, dari Haruyan, Batu Benawa, Labuan Amas dan lain-lain. Kemudian di HSU di Banjang, di Kabupaten Tabalong di Tanta, Haruai, Murung Pudak, Muara Uya, Upau Jaro, dan di Balangan juga lumayan nih banyak, di Juwai, Halong, Awayan dan sekitarnya pokoknya. Nah, kondisi itu dapat meluas ke wilayah Kabupaten Kota Baru lainnya yang lebih luas, dan bisa diperkirakan kondisi ini masih akan berlangsung hingga pukul 10 WITA ternyata teman-teman. Nah, itu dia tadi ya peringatan dini cuaca di wilayah Kalimantan Selatan, khususnya wilayah-wilayah yang sudah Hana kasih tahu tadi di pagi ini. Nah, itu katanya bisa berlangsung kemungkinan perkiraan sampai jam 10 WITA, pukul 10 WITA ya teman-teman. Jadi kalian harus stay safe, stay healthy, karena kami juga akan update peringatan cuaca dari sini begitu. Semoga kalau misalnya diperkirakan badai banget gitu, semoga tidak sebesar itu, dan kalian juga sudah was-was, waspada di tempat kalian berada, apalagi kalau misalnya kalian berada di wilayah yang rawan banget sama banjir gitu teman-teman. Oke, kita lanjut dulu ya. Hana mau puterin lagu darinya Republik, Sandiwara Cinta, lagu pilihan darinya Karel Carrera. Tadi salamnya udah Hana sampein ya, semoga nyampe tuh sama teman-teman, khususnya itu adalah teman-teman dari Karadio. Selamat mendengarkan.

98,2 FM. Teman-teman, Hana udah puterin ya beberapa lagu pilihan dari K-People. Nah, selanjutnya juga masih Hana bakal puterin tuh lagu-lagu pilihan dari kalian. Oke, Hana mau bacain beberapa komen di live TikTok. Ada yang nanya di HSS hujan ke Mbak Hana. Iya, katanya info dari K-People yang lain lagi gerimis nih, di Jambu juga katanya, di beberapa daerah hujan. Gerimis lagi. Nah, hujan kakak Kalsel, banjir ya sayang. Semoga reda gitu, semoga gak ada susulan-susulan dan lebih-lebih gitu. Oke, tuh bener tuh, paling kada 2 jas 2 motor, bener banget. Jadi harus sedia jas hujan juga kalau memang kalian memang perlu untuk keluar ya. Oke, lagunya sedih banget sampai cuacanya segerimis. Jangan dong ya, harusnya kita bikin semangat ya biar kalian gak terbawa suasana gitu dingin-dingin kayak gini. Oke, terus katanya dulu waktu halus suka mandi hujan, sekarang bisa sakit pas gede, bener banget ya teman-teman. Pas kecil tuh mau banget nungguin hujan, apalagi yang deras banget mau banget keluar buat mandi hujan, tapi sekarang gerimis aja udah pilek, gerimis kena gerimis aja udah pilek. Emang beda ya kondisi imun tubuh memang. Jadi teman-teman bisa stay healthy untuk minum vitamin, jaga imun tubuh, karena penyakit apapun atau masalah kesehatan lainnya, kalau misalnya imun tubuh kalian baik, insya Allah dijaga dari berbagai penyakit gitu teman-teman. Yang mau request boleh banget ditulis aja di komen TikTok, atau misalnya mau kirim melalui WhatsApp, tapi Hana masukin antrian dulu ya. Selamat pagi Mbak Penyerin dari, aduh gak kebaca nih dari mananya, pokoknya Yogyakarta ya. Halo juga, kami dari Kandangan, Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Berarti masuk ke dalam perumahan, betul, di perumahan Jambu Asri, di Jambu Hilir ya kak. Request lagu kakak boleh dituliskan aja. Terus ada yang ke Hana, love you ya. Oh, love you too, terima kasih ya sudah mendengarkan, menjadi pendengar setianya ke radio gitu. Oke teman-teman, nah tadi Hana udah sampein banget, kalian bisa sambil absen juga, kalian dari daerah mana, cuacanya gimana, dan apakah di wilayah kalian banjir atau memang biasanya aman terus dari banjir. Oke teman-teman, mungkin kalian mau titip-titip salam juga boleh ke teman-teman, ke keluarga, sahabat, kerabat, atau kalian lagi LDR nih, bisa banget disampein sama pasangannya yang jauh di sana. Jadi teman-teman stay healthy, stay safe ya. Kalau misalnya kata UNICEF itu, apa yang harus dilakuin masyarakat agar tetap aman selama banjir, yang pasti kalian harus mendengarkan otoritas lokal. Jadi tetap terinformasi melalui berita atau radio kayak gini, ataupun di televisi, atau misalnya ada grup, biasanya grup info-info gitu kan di daerah kalian masing-masing, untuk kalian selalu update pembaruan cuaca dan saran evakuasi gitu. Nah, jika perintah evakuasi diberikan, segera tinggalkan tempat dan bawa perlengkapan darurat serta dokumen identitas Anda seperti yang udah Hana jabarkan tadi ya, satu persatu. Nah, amankan ya rumah kalian jika aman, cabut peralatan dan matikan listrik, gas, dan air sebelum evakuasi atau sebelum kalian tinggalkan rumah. Gak harus pas evakuasi, pas kalian tinggalkan rumah juga itu harus dilakukan. Karena apa? Kita waspada ini kondisinya, karena kan lagi peringatan ya teman-teman. Jadi hati-hati ya teman-teman. Oke, itu kata username BPBD HSS. Nah, dari akun BPBD ya, untuk saat ini sedang ada peningkatan debit air di Sungai Loksado, jadi harap warga berhati-hati. Nah, peningkatan lagi ya debit airnya di Sungai Loksado teman-teman. Jadi untuk yang lagi yang tinggal di sana dan sekitar sana, lebih ke semuanya sih, ke Kandangan sih, karena kan Loksado di atas ya. Kalau misalnya di atas kenapa-napa mungkin akan ke bawah nih jadinya. Oke, ada yang tanya masih bisa request lagu, boleh tuliskan aja, nanti Hana masukin antrian dulu tapinya ya. Terima kasih banyak admin BPBD HSS yang sudah menginfokan nih ke K-People. Jadi tetap waspada dan hati-hati ya teman-teman. Stay safe ya kalau misalnya kata Hana mah, dan update terus ke keluarga atau teman-teman kalian biar bisa dibantu dan gak kehilangan kontak gitu sama yang lain. Oke, kita lanjut dulu mendengarkan lagu pilihan dari K-People yang udah di request sama mereka dari tadi dan sudah masuk antrian lumayan banget ya. Habis ini ada 3 lagu requestan dari K-People. Kita mendengarkan dulu lagu Sesaat Kau Hadir dari Uta, kemudian lagu Berita Kehilangan dari Fizz, dan kemudian dari Nadine Amizah Taruh. Selamat mendengarkan.

98,2 FM. Masih bersama Hana ya di pagi Rabu kalian nih. Nah, kalian barusan mendengarkan beberapa lagu pilihan dari K-People yang udah kirim melalui komen. Nih, aku mau bacain nih dari Fendi. Katanya, "Hai A atau F, happy birthday ya. Sorry telat. I like you dari 6 Sorry telat ngucapinnya, harusnya kemarin. I like you dari 6 tahun yang lalu, BTW love you." Aduh, siapa tuh yang ulang tahun barusan? Ulang tahun aku jadi penasaran, penasaran banget. Siapa tuh fan? Oke, kata Kalia, "Assalamualaikum, mana hujan lagi nah, mulai jam 5 subuh tadi nah." Waalaikumsalam. Hati-hati ya Kalia, stay safe, stay healthy ya Kalia. Waspada aja tetap gitu. Oke, sama-sama, udah diputerin lagunya. Semoga sehat selalu dan mudahkan rezekinya, amin. Doa baik yang sama ya buat Kak Bolang Kalimantan 95. Itu tadi Hana udah kasih tahu ya, salam dari Fendi buat cewek misterius ini yang belum terpecahkan nih siapa ceweknya ya. Oke, stay safe, stay healthy ya. Tetap teman-teman yang wilayahnya terdampak banjir atau berpotensi untuk banjir tuh, nanti Hana mau sampein abis on air berikutnya itu 10 data penyakit tuh yang paling tinggi di Kalimantan Selatan. Mungkin salah satunya juga penyakit kulit, dermatitis kayak gitu ya teman-teman. Dan salah satu penyebabnya itu adalah karena banjir ini juga. Nah, tapi sebelum itu kita mendengarkan dulu requestan lagu darinya, Konsep for Revenge, judulnya Titik Terendah. Baru Hana puterin lagu Calvin Harris, judulnya Feels. Selamat mendengarkan.

Okay, people. Nih Hana mau puterin dulu nih. Tadi dua ya, udah Hana puterin lagu lu, bukan lagu luar sih. Iya tadi. Kemudian sebelumnya lagu konsep For Revenge tadi ya. Okay, nih. Ini kita lagi ngebahas di komen TikTok teman-teman. Kalau penasaran boleh aja masuk ke live TikToknya Kak Radio ya. Kalau penasaran Fendi ini lagi merasakan apa nih Fendi? Lagi lagi belum move on katanya bersama wanita, ke wanita misteriusnya. Jadi teman-teman bisa tuh dikasih saran atau rekomendasi lagu leh, lagu lah pokoknya buat Fendi cepet move on gitu, atau cari hobi dan distraksi nemenin Fendi tuh biar cepet move on teman-teman. Boleh banget ya. Hana mau puterin lagu dari Tiara Andini dan Arsy Widianto. Judulnya lagu Pernikahan Kita, requestan dari Bang L. Katanya lagu mengenang yang sudah dilalui bersama sebaru 3 tahun. Wih, Masya Allah, long last ya Bang L. Kita dengerin dulu nih lagunya, lagu Pernikahan Kita.

Riana mau info ini ke kalian untuk kalian update terus. Berdasarkan data kesehatan di wilayah Kalimantan Selatan, kelompok penyakit tidak menular ya khususnya seperti mendominasi nih keluhan utama masyarakat nih. Nih, Hana mau kasih tahu 10 daftar penyakit terbanyak yang mendominasi di Faskes, khususnya di Puskes dan RS di Kalimantan Selatan. Menurut satu data Banua, Kalimantan Selatan ya. Pertama itu ada hipertensi atau kita taunya darah tinggi. Nah, kasus tertinggi yang dipicu oleh gaya hidup dan pola makan, hipertensi itu ya teman-teman. Normalnya itu di 120/80. Kalau memang orangnya terbiasa untuk tinggi tensinya, aman aja biasanya. Tapi kalau misalnya normal atau terbiasa rendah, kadang di angka normal pun kadang udah pusing kelingan gitu. Kemudian di kedua ada ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut. Nah, umumnya terjadi akibat perubahan cuaca dan polusi udara. Pas banget di cuaca kita sekarang yang anomali banget ini. Nah, kemudian yang ketiga itu ada dispepsia atau gastritis atau mah kita nyebutnya. Jadi ini menjadi gangguan lambung yang sering ditemukan pada berbagai kelompok usia ya. Biasanya muda sampai tua kita bisa menemukan di penyakit ini gitu. Kemudian keempat itu ada diare, penyakit yang erat kaitannya dengan kebersihan lingkungan dan sanitasi. Lagi-lagi sanitasi berarti pas kita di masa banjir dan di cuaca yang begini itu berpotensi dan berisiko untuk terkena diare ya teman-teman, hati-hati. Kemudian di 5 juga masih berhubungan dengan sanitasi, yaitu dermatitis atau penyakit kulit. Nah, peradangan kulit yang sering muncul karena faktor alergi maupun kelembapan cuaca. Jadi dermatitis atau penyakit kulit ini, apalagi kalau misalnya kita main banjir ya, itu sangat-sangat berpotensi terkena penyakit kulit ya teman-teman. Kemudian di 6 ada nyeri otot nih, sering banget dialami akibat kelelahan fisik atau aktivitas harian. Ini paling sering nih, hampir semua orang ya kira-kira ini juga nih soalnya. Jadi kalau bisa, kalau misalnya kalian duduk di kursi kerja, kursi kantor kayak gini, semoga posisi kursi dan posisi meja kalian tuh ergonomis bahasanya, atau apa ya bahasa lain dari ergonomis tuh, bener gitu duduknya pas, mejanya juga pas, jadi gak bikin nyeri otot gitu atau encok ya teman-teman. Kemudian di 7 ada diabetes mellitus. Nah, skripsi Hana tentang diabetes mellitus teman-teman. Jadi ini hati-hati banget, gak bisa disepelekan ya, karena ini merupakan kasus gangguan metabolisme yang memiliki angka prevalensi cukup tinggi di Kalimantan Selatan. Karena apa? Karena orang Kalimantan Selatan suka makan manis, bener banget. Kemudian di 8 ada penyakit gigi dan mulut seperti infeksi atau karies gigi, banyak dikeluhkan di Faskes tingkat pertama. Kemudian di nomor 9 ada TB paru, penyakit penular pernapasan yang menjadi perhatian khusus pemerintah ini juga. Dan merokok juga salah satu pemicu untuk berisiko terjadinya TB paru di tubuh kalian atau penderita ya. Kemudian di 10 ada artritis atau rematik. Nah, rematik itu nyeri sendi yang banyak diderita oleh kelompok usia lanjut kebanyakan. Kemudian teman-teman, kalau misalnya kalian mau memantau sebaran data statistik kesehatan dan Faskes terdekat dari daerah kalian di Kalsel secara real time, bisa banget ngunjungin portal resmi Satu Data Kalimantan Selatan atau mengakses rujukan dari Dinkes Provinsi Kalimantan Selatan. Itu dia tadi ya 10 penyakit tertinggi di Kalimantan Selatan yang harus diwaspadai, jangan terlena gitu, karena beberapa dari penyakit ini apa silent gitu, silent disease atau diam gitu, gak berasa apa-apa, tiba-tiba tinggi, tiba-tiba kena gitu. Karena gak berasa kadang gejalanya, apalagi yang gejalanya berasa harus segera ya. Penyakit penular biasanya tuh berasa gitu. Oke, kita lanjut ya mendengarkan lagu pilihan dari K-People. Ini ada lagu Dayak katanya, judulnya Jungang Jengok dari Pony Valen ya, Pony Valen bener. Nah, semoga kalian yang belum tahu lagunya jadi tahu dan suka. Mungkin kalau misalnya, apalagi kalau misalnya kalian orang Dayak, mungkin ya orang Banjar yang tertarik gitu dengan lagu-lagu selain lagu Banjar dan lagu Indonesia nih, bisa banget didengarkan musisi lokal kita. Banyak dong lagu-lagunya yang lain juga, ini salah satunya judulnya Jungang Jengok tadi. Selamat mendengarkan.

0: 98,2 FM masih bersama Hana ya di Selamat Pagi HSS di Radio Hulu Sungai Selatan ya, radionya masyarakat Hulu Sungai Selatan. Nah, teman-teman, Hana enggak akan bosan-bosan ngingetin kalian untuk jaga kesehatan di musim anomali yang ini ya, di musim hujan. Dapat dilakukan ya dengan jaga daya tahan tubuh tentunya, karena yang penting imun kalian dulu terjaga, insyaallah akan terhindar dari berbagai penyakit atau masalah kesehatan lainnya. Nah, tentunya juga sanitasinya harus diperhatikan ya, lingkungannya sama personal hygiene-nya juga. Langkah utamanya mungkin meliputi konsumsi makanan bergizi, minum air putih yang cukup, mandi segera setelah kehujanan, dan rutin membersihkan genangan air atau untuk mencegah sarang nyamuk atau misalnya gorong-gorong, got, selokan gitu, untuk menghindari tersumbat gitu air dari lumpur atau dari sampah di lingkungan kalian. Langkah-langkah itu kan juga bisa untuk mencegah berbagai penyakit yang kayak Hana udah kasih tahu tadi, 10 tren penyakit di Kalimantan Selatan. Dan kebanyakan dari penyakit itu memang bersumbernya dari sanitasi, dari hygiene kita. Bahkan kebanyakan, apalagi kalau misalnya kondisinya banjir, itu malah bisa menjadi risiko yang lebih besar gitu untuk terjadinya penyakit atau masalah kesehatan lainnya. Nah, teman-teman, Hana sekalian menutup ya, karena udah gak kerasa nih kebersamaan kita di Selamat Pagi HSS udah sampai di penghujung waktu. Nah, sebelum Hana beranjak, Hana gak mau sendirian seperti biasa dimanapun kalian berada, lagi santai di jalan atau masih aktivitas. Yuk ikut aku sebentar untuk kasih afirmasi positif ke diri kalian masing-masing. Jadi kalian, Hana minta tolong untuk kalian tarik nafas dan ucapin pelan-pelan kalau misalnya hari ini keren, kemarin keren, dan besok harus lebih keren lagi. Nah, artian keren di Hana dan teman-teman pasti beda, tapi yang pasti itu afirmasi positif ya. Semoga energi itu terus nemenin kamu sampai nanti, besok, dan seterusnya. Terima kasih udah setia mendengarkan Selamat Pagi HSS. Jangan lupa kamu masih bisa terus terhubung dengan kami di sosial media kami ya, Instagram dan TikTok Karadio HSS. Kemudian di luar jangkauan frekuensi bisa di www.karadionews.com. Kalau misalnya kalian lagi mendengarkan radio nih, tentunya di 98,2 FM. Nah, Hana pamit undur diri. Mohon maaf kalau terdapat kesalahan dalam pengucapan atau yang gak berkenan di kalian. Tetap di frekuensi favorit kalian ya, karena di sini selalu ada cerita, musik, dan info menarik untuk K-people. Jangan lupa stay safe, stay positive, stay healthy, dan sampai jumpa di on air berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi. Kita dengerin lagu pilihan dari Kak siapa tadi namanya ya? Judulnya Cerita Indah nih, dari Vicky Salamor. Nah, untuk menutup lagu pagi kita hari ini bersama Hana. Selamat mendengarkan.
1: Aku memutuskan hidup sendiri.

0: Waktunya Breaking News.
1: Nilai tukar rupiah ditutup melemah pada perdagangan Senin. Mata uang Garuda turun ke level Rp17.668 per dolar Amerika Serikat, dibandingkan posisi sebelumnya di Rp17.597 per dolar AS. Pengamat ekonomi, mata uang, dan komoditas, Ibrahim Aswaibi menyebut pelemahan rupiah dipicu meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap inflasi Amerika Serikat akibat kenaikan harga minyak dunia. Kondisi tersebut memunculkan ekspektasi bahwa Bank Sentral Amerika Serikat, Federal Reserve atau The Fed, akan mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama dari perkiraan sebelumnya. Selain sentimen suku bunga, pasar global juga dibayangi meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran dinilai belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Situasi semakin memanas setelah pembangkit listrik tenaga nuklir di Uni Emirat Arab dilaporkan diserang. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump disebut tengah mempertimbangkan opsi militer terhadap Iran. Ketegangan ini meningkatkan kekhawatiran pasar terhadap potensi gangguan pasokan energi global, terutama setelah adanya serangan drone di UAE dan Arab Saudi. Dari dalam negeri, pasar juga menyoroti pernyataan Presiden RI, Prabowo Subianto, terkait pelemahan rupiah. Presiden menyebut sebagian besar masyarakat di daerah tidak menggunakan dolar AS dalam aktivitas sehari-hari, sehingga dampak pelemahan rupiah dinilai tidak langsung dirasakan masyarakat luas. Selain kurs rupiah di pasar spot, kurs referensi Bank Indonesia atau JISDOR juga tercatat melemah ke level Rp17.666 per dolar AS dari sebelumnya Rp17.496 per dolar AS. Pelaku pasar kini masih mencermati arah kebijakan suku bunga The Fed serta perkembangan geopolitik global yang dinilai akan menjadi penentu pergerakan rupiah dalam waktu dekat. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News. Kutip dari Liputan6.com, Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudi Sadewa menyatakan kondisi fiskal Indonesia hingga April 2026 berada dalam keadaan baik dan bahkan melampaui prediksi para pengamat ekonomi. Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, menjelang rilis resmi laporan APBN kita atau kinerja dan fakta APBN yang dijadwalkan berlangsung Selasa, 19 Mei 2026. Menurut Purbaya, laporan APBN kita menunjukkan fondasi ekonomi nasional tetap kuat meskipun di tengah tekanan ekonomi global. Ia menegaskan posisi fiskal pemerintah masih terjaga dengan baik. Bahkan, ia menanggapi kritik dari sejumlah pihak luar negeri yang menilai kondisi fiskal Indonesia bermasalah. Purbaya menyebut pemerintah tidak hanya mengandalkan belanja negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat peran sektor swasta. Ia juga mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama tahun 2026 mencapai 5,61%. Capaian tersebut dinilai menjadi prestasi penting karena terjadi saat kondisi ekonomi global tengah mengalami tekanan. Menteri Keuangan menambahkan, percepatan ekonomi nasional mulai terlihat sejak akhir tahun lalu dan terus berlanjut pada awal tahun 2026. Menurutnya, reformasi ekonomi yang dijalankan pemerintahan Presiden RI, Prabowo Subianto sebelum munculnya gejolak global menjadi faktor utama dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

Sejumlah menteri bidang ekonomi mendatangi Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin sore, 18 Mei 2026. Kehadiran para pejabat tersebut memunculkan spekulasi adanya pembahasan terkait pelemahan nilai tukar rupiah dan kondisi ekonomi nasional. Diketahui nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali melemah pada pembukaan perdagangan Senin. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka di level 17.650 rupiah per dolar AS atau turun 0,31% dibandingkan perdagangan sebelumnya. Di tengah meningkatnya perhatian pasar terhadap kondisi ekonomi nasional, sejumlah pejabat tinggi negara terlihat hadir di Istana Presiden. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto menjadi pejabat pertama yang tiba di Kompleks Istana. Selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto hadir sekitar pukul 15.30 WIB disusul Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roslani. Tak lama kemudian, Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa dan Direktur Utama PT Pindad Sigit P. Santosa turut memasuki kawasan istana. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia juga terlihat hadir sekitar pukul 15.55 WIB. Setelah itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyusul tiba di lokasi. Saat ditanya wartawan mengenai kemungkinan pembahasan pelemahan rupiah, Airlangga Hartarto belum memberikan penjelasan rinci dan hanya menyampaikan bahwa pembahasan akan diketahui setelah rapat berlangsung. Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan agenda pertemuan merupakan rapat terbatas bersama Presiden RI, Prabowo Subianto. Menurut Bahlil, pembahasan utama berkaitan dengan sektor energi dan pengelolaan sumber daya alam, termasuk salah satu agenda pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS dengan kapasitas hingga 100 gigawatt. Kawan Media Group mengabarkan,

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putar yang telah enak.

muda. Satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putar yang lagu enak.

Obrolan Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap usah dengan lagu enak.

0: Waktunya Breaking News.
1: Tukar rupiah ditutup melemah pada perdagangan Senin. Mata uang Garuda turun ke level 17.668 rupiah per dolar Amerika Serikat, dibandingkan posisi sebelumnya di 17.597 rupiah per dolar AS. Pengamat ekonomi, mata uang, dan komoditas, Ibrahim Aswaibi menyebut pelemahan rupiah dipicu meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap inflasi Amerika Serikat akibat kenaikan harga minyak dunia. Kondisi tersebut memunculkan ekspektasi bahwa Bank Sentral Amerika Serikat, Federal Reserve atau The Fed, akan mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama dari perkiraan sebelumnya. Selain sentimen suku bunga, pasar global juga dibayangi meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran dinilai belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Situasi semakin memanas setelah pembangkit listrik tenaga nuklir di Uni Emirat Arab dilaporkan diserang. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump disebut tengah mempertimbangkan opsi militer terhadap Iran. Ketegangan ini meningkatkan kekhawatiran pasar terhadap potensi gangguan pasokan energi global, terutama setelah adanya serangan drone di UAE dan Arab Saudi. Dari dalam negeri, pasar juga menyoroti pernyataan Presiden RI, Prabowo Subianto, terkait pelemahan rupiah. Presiden menyebut sebagian besar masyarakat di daerah tidak menggunakan dolar AS dalam aktivitas sehari-hari, sehingga dampak pelemahan rupiah dinilai tidak langsung dirasakan masyarakat luas. Selain kurs rupiah di pasar spot, kurs referensi Bank Indonesia atau JISDOR juga tercatat melemah ke level 17.666 rupiah per dolar AS dari sebelumnya 17.496 rupiah per dolar AS. Pelaku pasar kini masih mencermati arah kebijakan suku bunga The Fed serta perkembangan geopolitik global yang dinilai akan menjadi penentu pergerakan rupiah dalam waktu dekat. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News. Kutip dari liputan6.com, Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudi Sadewa menyatakan kondisi fiskal Indonesia hingga April 2026 berada dalam keadaan baik dan bahkan melampaui prediksi para pengamat ekonomi. Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, menjelang rilis resmi laporan APBN kita atau kinerja dan fakta APBN yang dijadwalkan berlangsung Selasa, 19 Mei 2026. Menurut Purbaya, laporan APBN kita menunjukkan fondasi ekonomi nasional tetap kuat meskipun di tengah tekanan ekonomi global. Ia menegaskan posisi fiskal pemerintah masih terjaga dengan baik. Bahkan, ia menanggapi kritik dari sejumlah pihak luar negeri yang menilai kondisi fiskal Indonesia bermasalah. Purbaya menyebut pemerintah tidak hanya mengandalkan belanja negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat peran sektor swasta. Ia juga mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama tahun 2026 mencapai 5,61%. Capaian tersebut dinilai menjadi prestasi penting karena terjadi saat kondisi ekonomi global tengah mengalami tekanan. Menteri Keuangan menambahkan, percepatan ekonomi nasional mulai terlihat sejak akhir tahun lalu dan terus berlanjut pada awal tahun 2026. Menurutnya, reformasi ekonomi yang dijalankan pemerintahan Presiden RI, Prabowo Subianto sebelum munculnya gejolak global menjadi faktor utama dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

Sejumlah menteri bidang ekonomi mendatangi Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin sore, 18 Mei 2026. Kehadiran para pejabat tersebut memunculkan spekulasi adanya pembahasan terkait pelemahan nilai tukar rupiah dan kondisi ekonomi nasional. Diketahui nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali melemah pada pembukaan perdagangan Senin. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka di level 17.650 rupiah per dolar AS atau turun 0,31% dibandingkan perdagangan sebelumnya. Di tengah meningkatnya perhatian pasar terhadap kondisi ekonomi nasional, sejumlah pejabat tinggi negara terlihat hadir di Istana Presiden. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto menjadi pejabat pertama yang tiba di Kompleks Istana. Selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto hadir sekitar pukul 15.30 WIB disusul Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roslani. Tak lama kemudian, Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa dan Direktur Utama PT Pindad Sigit P. Santosa turut memasuki kawasan istana. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia juga terlihat hadir sekitar pukul 15.55 WIB. Setelah itu, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, menyusul tiba di lokasi. Saat ditanya wartawan mengenai kemungkinan pembahasan pelemahan rupiah, Airlangga Hartarto belum memberikan penjelasan rinci dan hanya menyampaikan bahwa pembahasan akan diketahui setelah rapat berlangsung. Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan agenda pertemuan merupakan rapat terbatas bersama Presiden RI, Prabowo Subianto. Menurut Bahlil, pembahasan utama berkaitan dengan sektor energi dan pengelolaan sumber daya alam, termasuk salah satu agenda pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS dengan kapasitas hingga 100 gigawatt. Kawan Media Group

termuda, satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putar dengan iklan dua enak.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap putarin lagu enak.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS tetap putarin lagu enak.

Kandang Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putar yang lagu enak.

0: lanjut kuliah belum? Atau lagi nyari kampus kece buat transfer jurusan?
1: Tenang aja, ada kabar gembira nih. Universitas Ahmad Yani Banjarmasin lagi buka penerimaan mahasiswa baru dan transfer untuk tahun akademik 2025-2026, khususnya S1 Teknik Sipil, Fakultas Teknik.
0: Wih, keren! Teknik Sipil tuh prospeknya luas banget. Bisa jadi insinyur struktur, geoteknik, transportasi, sampai project manager konstruksi. Bahkan bisa jadi kontraktor atau developer properti loh.
1: Dan kampusnya juga oke banget. Milik sendiri, luas, fasilitasnya lengkap. Ruang kuliah full AC plus LCD projector. Ada laboratorium teknik sipil juga. Hotspot gratis sampai lapangan voli buat seru-seruan.
0: Jangan lupa juga, ada banyak beasiswa. Mulai dari KIP, beasiswa yayasan, sampai lainnya. Jadi gak usah khawatir soal biaya.
1: Eits, gak cuma teknik sipil guys. Universitas Ahmad Yani Banjarmasin juga buka jurusan S1 Informatika. Jadi kalian bisa jadi software engineer, data analyst, sampai cyber security analyst. Lulusan dapat gelar S.Com, siap kerja di dunia digital.
0: Dan yang paling penting nih ya, Universitas Ahmad Yani Banjarmasin itu a university for the excellence, terbukti dengan pengakuan sistem mutu dari BanTT dan Ristekdikti. Institusinya udah terakreditasi B, jadi kualitas pendidikannya udah jelas terjamin.
1: Yuk buruan daftar dan jadi bagian dari kampus keren.
0: Catat alamatnya ya, Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 32,5 Banjarbaru. Universitas Ahmad Yani Banjarmasin, kampus kreatif, inovatif, dan berlahan.
2: Halo K-People, kamu lagi dengerin 98,2 FM
3: K-Radio HSS, Radio Masa Kini.

Kawan Media Group hadir sebagai salah satu pelopor di industri media dengan misi untuk terus berkembang dan menjawab tantangan zaman. Menggabungkan inovasi dan kreativitas, Kawan Media Group menawarkan berbagai lini bisnis media yang siap memberikan pengalaman berbeda bagi audiens dan pembaca. Di dunia peradaban yang semakin maju, Kawan Media Group berkomitmen untuk memberikan hiburan sekaligus informasi yang relevan. Salah satunya melalui Ki Radio Purnama Nada, sebuah stasiun radio yang mengudara di frekuensi 98,2 FM. Radio ini memiliki fokus utama untuk menyasar pendengar anak muda, menjadikannya satu-satunya radio anak muda yang hadir di Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengan

hanya mengandalkan siaran radio konvensional, Kawan Media Group juga mengembangkan ada radio online yang memberikan alternatif bagi pendengar yang sedang berkendara atau menjalani aktivitas sehari-hari. Dengan pilihan lagu-lagu terbaik tanpa jeda, ada radio online memastikan perjalanan Anda semakin menyenangkan dan berwarna. Kawan Media Group juga memperluas jangkauannya ke dunia berita digital melalui kiradionews.com, portal berita yang menyajikan informasi terkini dari level daerah hingga nasional. Dengan tim yang berpengalaman, portal ini memastikan setiap informasi yang disajikan tidak hanya relevan tetapi juga terpercaya, memberikan update kepada masyarakat tentang peristiwa penting yang terjadi di sekitar mereka. Sebagai tambahan dalam rangkaian media, Kawan Media Group menghadirkan narasipublikmedia.com, sebuah portal berita yang menyuguhkan narasi-narasi menarik dan mendalam, memberikan pembaca pengalaman baru dalam menikmati berita. Melalui Narasi Publik Media, Anda dapat mengeksplorasi berbagai cerita dan sejarah yang membuka jendela pengetahuan tentang berbagai peristiwa dan fenomena menarik. Tak ketinggalan, Kawan Media Group juga memiliki prestasi.com, sebuah media online yang fokus menyajikan berita olahraga, baik regional maupun internasional. Di sini, para penggemar olahraga dapat menemukan beragam informasi mengenai dunia olahraga.

besar, termasuk siaran langsung dari acara olahraga. Dengan teknologi terkini dan tim profesional, Kawan Media Group memastikan setiap event yang disiarkan akan memberikan kualitas terbaik untuk audiens. Kawan Media Group, dengan keberagaman bisnis dan komitmen untuk terus berinovasi, siap menjadi mitra yang menghubungkan audiens dengan informasi dan hiburan berkualitas di masa depan. Dengan segala lini bisnisnya yang terus berkembang, Kawan Media Group bertekad menjadi bagian penting dalam dunia media

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap muterin lagu enak.

0: 2FM, radio masa kini.
1: Kawan Media Group hadir sebagai salah satu pelopor di industri media dengan misi untuk terus berkembang dan menjawab tantangan zaman. Menggabungkan inovasi dan kreativitas, Kawan Media Group menawarkan berbagai lini bisnis media yang siap memberikan pengalaman berbeda bagi audiens dan pembaca. Di dunia peradaban yang semakin maju, Kawan Media Group berkomitmen untuk memberikan hiburan sekaligus informasi yang relevan. Salah satunya melalui Ki Radio Purnama Nada, sebuah stasiun radio yang mengudara di frekuensi 98,2 FM. Radio ini memiliki fokus utama untuk menyasar pendengar anak muda, menjadikannya satu-satunya

hanya mengandalkan siaran radio konvensional, Kawan Media Group juga mengembangkan ada radio online yang memberikan alternatif bagi pendengar yang sedang berkendara atau menjalani aktivitas sehari-hari. Dengan pilihan lagu-lagu terbaik tanpa jeda, ada radio online memastikan perjalanan Anda semakin menyenangkan dan berwarna. Kawan Media Group juga memperluas jangkauannya ke dunia berita digital melalui kiradionews.com, portal berita yang menyajikan informasi terkini dari level daerah hingga nasional. Dengan tim yang berpengalaman, portal ini memastikan setiap informasi yang disajikan tidak hanya relevan tetapi juga terpercaya, memberikan update kepada masyarakat tentang peristiwa penting yang terjadi di sekitar mereka. Sebagai tambahan dalam rangkaian media, Kawan Media Group menghadirkan narasipublikmedia.com, sebuah portal berita yang menyuguhkan narasi-narasi menarik dan mendalam, memberikan pembaca pengalaman baru dalam menikmati berita. Melalui Narasi Publik Media, Anda dapat mengeksplorasi berbagai cerita dan sejarah yang membuka jendela pengetahuan tentang berbagai peristiwa dan fenomena menarik. Tak ketinggalan, Kawan Media Group juga memiliki prestasi.com, sebuah media online yang fokus menyajikan berita olahraga, baik regional maupun internasional. Di sini, para penggemar olahraga dapat menemukan beragam informasi mengenai dunia olahraga.

besar, termasuk siaran langsung dari acara olahraga. Dengan teknologi terkini dan tim profesional, Kawan Media Group memastikan setiap event yang disiarkan akan memberikan kualitas terbaik untuk audiens. Kawan Media Group, dengan keberagaman bisnis dan komitmen untuk terus berinovasi, siap menjadi mitra yang menghubungkan audiens dengan informasi dan hiburan berkualitas di masa depan. Dengan segala lini bisnisnya yang terus berkembang, Kawan Media

0: Waktunya Breaking News.
1: Tukar rupiah ditutup melemah pada perdagangan Senin. Mata uang Garuda turun ke level 17.668 rupiah per dolar Amerika Serikat, dibandingkan posisi sebelumnya di 17.597 rupiah per dolar AS. Pengamat ekonomi, mata uang, dan komoditas, Ibrahim Aswaibi menyebut pelemahan rupiah dipicu meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap inflasi Amerika Serikat akibat kenaikan harga minyak dunia. Kondisi tersebut memunculkan ekspektasi bahwa Bank Sentral Amerika Serikat, Federal Reserve atau The Fed, akan mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama dari perkiraan sebelumnya. Selain sentimen suku bunga, pasar global juga dibayangi meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran dinilai belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Situasi semakin memanas setelah pembangkit listrik tenaga nuklir di Uni Emirat Arab dilaporkan diserang. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump disebut tengah mempertimbangkan opsi militer terhadap Iran. Ketegangan ini meningkatkan kekhawatiran pasar terhadap potensi gangguan pasokan energi global, terutama setelah adanya serangan drone di UAE dan Arab Saudi. Dari dalam negeri, pasar juga menyoroti pernyataan Presiden RI, Prabowo Subianto, terkait pelemahan rupiah. Presiden menyebut sebagian besar masyarakat di daerah tidak menggunakan dolar AS dalam aktivitas sehari-hari, sehingga dampak pelemahan rupiah dinilai tidak langsung dirasakan masyarakat luas. Selain kurs rupiah di pasar spot, kurs referensi Bank Indonesia atau JISDOR juga tercatat melemah ke level 17.666 rupiah per dolar AS dari sebelumnya 17.496 rupiah per dolar AS. Pelaku pasar kini masih mencermati arah kebijakan suku bunga The Fed serta perkembangan geopolitik global yang dinilai akan menjadi penentu pergerakan rupiah dalam waktu dekat. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News. Kutip dari liputan6.com, Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudi Sadewa menyatakan kondisi fiskal Indonesia hingga April 2026 berada dalam keadaan baik dan bahkan melampaui prediksi para pengamat ekonomi. Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, menjelang rilis resmi laporan APBN kita atau kinerja dan fakta APBN yang dijadwalkan berlangsung Selasa, 19 Mei 2026. Menurut Purbaya, laporan APBN kita menunjukkan fondasi ekonomi nasional tetap kuat meskipun di tengah tekanan ekonomi global. Ia menegaskan posisi fiskal pemerintah masih terjaga dengan baik. Bahkan, ia menanggapi kritik dari sejumlah pihak luar negeri yang menilai kondisi fiskal Indonesia bermasalah. Purbaya menyebut pemerintah tidak hanya mengandalkan belanja negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat peran sektor swasta. Ia juga mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama tahun 2026 mencapai 5,61%. Capaian tersebut dinilai menjadi prestasi penting karena terjadi saat kondisi ekonomi global tengah mengalami tekanan. Menteri Keuangan menambahkan, percepatan ekonomi nasional mulai terlihat sejak akhir tahun lalu dan terus berlanjut pada awal tahun 2026. Menurutnya, reformasi ekonomi yang dijalankan pemerintahan Presiden RI, Prabowo Subianto sebelum munculnya gejolak global menjadi faktor utama dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

Sejumlah menteri bidang ekonomi mendatangi Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin sore, 18 Mei 2026. Kehadiran para pejabat tersebut memunculkan spekulasi adanya pembahasan terkait pelemahan nilai tukar rupiah dan kondisi ekonomi nasional. Diketahui nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali melemah pada pembukaan perdagangan Senin. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka di level 17.650 rupiah per dolar AS atau turun 0,31% dibandingkan perdagangan sebelumnya. Di tengah meningkatnya perhatian pasar terhadap kondisi ekonomi nasional, sejumlah pejabat tinggi negara terlihat hadir di Istana Presiden. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto menjadi pejabat pertama yang tiba di Kompleks Istana. Selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto hadir sekitar pukul 15.30 WIB disusul Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roslani. Tak lama kemudian, Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa dan Direktur Utama PT Pindad Sigit P. Santosa turut memasuki kawasan istana. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia juga terlihat hadir sekitar pukul 15.55 WIB. Setelah itu, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, menyusul tiba di lokasi. Saat ditanya wartawan mengenai kemungkinan pembahasan pelemahan rupiah, Airlangga Hartarto belum memberikan penjelasan rinci dan hanya menyampaikan bahwa pembahasan akan diketahui setelah rapat berlangsung. Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan agenda pertemuan merupakan rapat terbatas bersama Presiden RI, Prabowo Subianto. Menurut Bahlil, pembahasan utama berkaitan dengan sektor energi dan pengelolaan sumber daya alam, termasuk salah satu agenda pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS dengan kapasitas hingga 100 gigawatt. Kawan Media Group

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ay, lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain yang seorang kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
1: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan. Dan setiap hari Rabu, mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3: You gengs, jangan cuma sibuk scroll TikTok atau update story aja. Karena anak muda tuh bukan cuma penonton, tapi juga bagian dari perubahan. Yay! Sekarang waktunya kita lebih kritis dan peduli sama lingkungan sekitar. Bukan berarti nyinyir ya, tapi berani kasih saran atau masukan yang membangun. Misal, ada jalan rusak, laporkan. Ada ide keren buat desa atau kota kita? Sampaikan! Soalnya pembangunan itu nggak bakal jalan cuma karena pejabat doang yang kerja, tapi juga karena anak muda kayak kita mau terlibat dan peduli. Mulai dari hal kecil aja, ikut kegiatan sosial, bantu kampanye positif, atau sekedar jaga kebersihan di sekitar rumah. Ingat ya, gengs, anak muda keren itu bukan yang cuek, tapi yang berani bersuara dan ikut membangun banua. Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di banua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat. Bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email karadiopurnamanada@gmail.com.
1: Pian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
0: Apalagi mun parkoan rumah sakit lawan jalan utama.
1: Nah, cocok bener. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan juga 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
0: Ih, bujur. Tapi larang kalau.
1: Bah, kada usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mengontrak. Lawan ini ada promo kada bedepean. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
0: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Mamasannya
1: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813 4756 0857-3720.
3: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.
0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu upload.
1: Ay, lagi mau apa ikam?
0: Ini nah, bearai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain nang saurang nih kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
1: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

air untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: dengarkan Khabar Hulu Sungai Selatan.
1: Upacara HUT ke-77 Proklamasi 17 Mei di Kandangan. Upacara peringatan hari ulang tahun ke-77 Proklamasi Gubernur Tentara Alri Divisi 4 Pertahanan Kalimantan digelar di lapangan Lambung Mangkurat, Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Minggu pagi 17 Mei 2026. Upacara peringatan peristiwa 17 Mei 1949 dengan tema Pejuang-pejuangnya ikhlas tidak menuntut jasa. Komandan Lanal Banjarmasin Letkol Laut Galih Nurna Putra sebagai inspektur upacara. Turut hadir putra dari pahlawan nasional Hasan Basri, Ikrar Aulia Basri, yang menambah makna historis dalam pelaksanaan peringatan tersebut. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudi Nor menghadiri kegiatan bersama jajaran Forkopimda, Wakil Bupati Suryani, Sekretaris Daerah Muhammad Nor, anggota DPRD, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan. Upacara diikuti peserta dari unsur TNI Polri, ASN, pelajar, organisasi wanita, organisasi kepemudaan, dan elemen masyarakat lainnya. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudi Nor mengaku bersyukur dan bangga atas warisan sejarah pahlawan di daerah. Usai pelaksanaan upacara, Bupati Hulu Sungai Selatan bersama Forkopimda menyerahkan bantuan dan tali asih kepada para veteran serta janda veteran sebagai bentuk penghormatan atas jasa dan pengabdian dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada kesempatan tersebut juga diserahkan piagam penghargaan kebudayaan dari Gubernur Kalimantan Selatan yang diserahkan Bupati Hulu Sungai Selatan pada penerima penghargaan sebagai bentuk apresiasi terhadap pelestarian nilai-nilai budaya dan sejarah perjuangan daerah. Kawan Media Group mengabarkan.

Bupati Hulu Sungai Selatan lepas kontingen Popda 2026. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudinor melepas keberangkatan sebanyak 133 anggota kontingen Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda. Pada Minggu pagi 17 Mei 2026 di halaman kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Muhammad Nor dan para pejabat di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan Doni Puryadani menyatakan bahwa Popda Kalsel dilaksanakan 18 hingga 24 Mei 2026 di Banjarmasin. Popda mempertandingkan 4 cabang olahraga, yaitu bola basket putra dan putri, bola voli putra dan putri, sepak takraw putra dan putri, serta sepak bola putra. Adapun 133 kontingen yang diberangkatkan terdiri dari 83 atlet, 20 pelatih, 14 ofisial, 6 tim medis yang terdiri dari 1 dokter, 2 paramedis, dan 3 fisioterapis, serta 10 orang panitia atau tim pendamping. Sementara Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudinor berharap seluruh peserta, pelatih, dan ofisial dapat memaksimalkan berbagai persiapan yang telah dilakukan selama ini, sehingga mampu meraih prestasi terbaik dan mengharumkan nama daerah. Ia berpesan kegiatan Popda ini juga hendaknya dapat dijadikan kesempatan evaluasi sekaligus perencanaan ke depan, agar prestasi yang sudah bagus dapat dipertahankan dan prestasi yang masih belum sesuai harapan dapat ditingkatkan kembali. Bupati Hulu Sungai Selatan menghimbau seluruh atlet agar menjaga kondisi kesehatan, kedisiplinan, dan keteraturan selama kegiatan berlangsung demi memperoleh hasil yang maksimal. Kepada para pelatih dan ofisial, ia berharap agar senantiasa memperhatikan kondisi dan kebutuhan atlet, baik saat bertanding maupun di luar pertandingan. Pada kesempatan itu dilaksanakan penyerahan BPJS Ketenagakerjaan bagi para atlet yang akan berlaga pada ajang Popda tahun 2026. Kegiatan pelepasan ini diharapkan dapat meningkatkan semangat, motivasi, dan rasa percaya diri para atlet Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam menghadapi kompetisi Popda Kalsel. Melalui ajang ini diharapkan lahir atlet-atlet berprestasi yang mampu membawa nama baik daerah sekaligus menjadi bagian dari pembinaan olahraga pelajar yang berkelanjutan. Kawan Media Group mengabarkan. Wabub Hulu Sungai Selatan hadiri RUPS PT Tirta Amandit. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani menghadiri rapat umum pemegang saham atau RUPS PT Tirta Amandit Perseroda pada Senin 18 Mei 2026 di Banjarbaru. Wabub Suryani hadir selaku pemegang saham yang menerima kuasa dari Bupati Hulu Sungai Selatan dalam agenda tahunan perusahaan daerah tersebut. Rapat juga dihadiri pemegang saham dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, yakni Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Edi Elmiansah Jaya, yang mewakili Gubernur. Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Muhammad Nor, selaku Komisaris PT Tirta Amandit, Direktur Utama PT Tirta Amandit Arif Budiman, Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Hulu Sungai Selatan Sar Ipan Syah, serta Notaris. Wabub Hulu Sungai Selatan Suryani menegaskan pentingnya sinergi antara pemegang saham, komisaris, dan direksi agar PT Tirta Amandit dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, evaluasi melalui RUPS menjadi momentum penting untuk memastikan perusahaan daerah berjalan sesuai target dan mampu menjawab tantangan ke depan. Dalam RUPS tersebut, jajaran direksi menyampaikan laporan kinerja perusahaan selama tahun berjalan, termasuk capaian usaha dan evaluasi terhadap pengelolaan perusahaan daerah. Tidak hanya membahas capaian, rapat juga menjadi forum untuk memaparkan rencana kerja PT Tirta Amandit ke depan. Agenda itu mencakup strategi pengembangan perusahaan, peningkatan pelayanan, serta penguatan tata kelola perseroda agar semakin optimal dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat dan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Kawan Media

budidaya perikanan dan pakan alami. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus memperkuat sektor perikanan sebagai salah satu penopang ketahanan pangan dan penggerak ekonomi masyarakat. Melalui pelatihan budidaya perikanan dan pembuatan pakan alami, Pemkab Hulu Sungai Selatan mendorong para pembudidaya ikan agar lebih mandiri dan mampu menekan biaya produksi usaha. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan pembinaan kelompok budidaya perikanan dan pelatihan pembuatan pakan alami bagi pembudidaya ikan. Kegiatan dibuka Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Teddy Sutejo yang mewakili Bupati Hulu Sungai Selatan pada Senin 18 Mei 2026 di Balai Benih Ikan Kandangan Desa Pahapangan Kecamatan Padang Batu. Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan Mustaida Safrudinor serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Rusdi Hartono. Selain pelatihan, rangkaian kegiatan juga diisi dengan gerakan tanam cabai serentak sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi daerah. Peserta turut melaksanakan panen benih ikan nila serta meninjau budidaya maggot yang kini mulai dikembangkan sebagai alternatif pakan alami bernilai ekonomis dan berkelanjutan bagi para pembudidaya. Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Lutfiana mengatakan, kegiatan tersebut merupakan langkah strategis dalam peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan kelompok pembudidaya ikan. Menurutnya, Pokdakan memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan sektor perikanan daerah. Melalui kelompok yang aktif dan solid, para pembudidaya dapat saling bertukar pengalaman, meningkatkan keterampilan, serta memperkuat produktivitas usaha secara bersama-sama. Ia juga menyoroti tingginya biaya pakan pabrikan yang masih menjadi tantangan utama dalam usaha budidaya ikan. Karena itu pelatihan pembuatan pakan alami diharapkan mampu menjadi solusi bagi para pembudidaya dengan memanfaatkan bahan-bahan lokal yang lebih murah dan mudah diperoleh. Kegiatan tersebut diikuti oleh 80 peserta yang terdiri dari 69 kelompok pembudidaya ikan dari berbagai wilayah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta didukung 6 orang penyuluh perikanan. Ia berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan dengan baik dan mampu menerapkan ilmu yang diperoleh di lapangan. Sementara itu, Bupati Hulu Sungai Selatan dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda, Teddy Sutejo mengatakan, sektor perikanan memiliki peranan penting dalam mendukung ketahanan pangan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, tantangan budidaya perikanan saat ini semakin kompleks, terutama akibat tingginya biaya produksi dan ketergantungan terhadap pakan pabrikan. Oleh sebab itu, penguatan kelembagaan Pokdakan dan pemanfaatan pakan alami dinilai menjadi langkah strategis untuk menciptakan usaha budidaya yang mandiri, efisien, dan berkelanjutan. Melalui pelatihan ini, diharapkan para pembudidaya ikan mampu menyerap ilmu dan keterampilan dengan baik, sehingga dapat memproduksi pakan alami secara mandiri guna menekan biaya operasional. Pemkab Hulu Sungai Selatan juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan atas terselenggarakannya kegiatan tersebut. Ia berharap pendampingan kepada para pembudidaya dapat terus dilakukan secara berkelanjutan di lapangan. Pada kesempatan itu, pemerintah daerah turut menyerahkan berbagai bantuan sarana budidaya perikanan kepada para kelompok pembudidaya ikan. Bantuan dari APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan berupa 12 unit keramba ikan gurame senilai

di tingkat masyarakat. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berharap sektor perikanan budidaya dapat terus berkembang dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat. Selain meningkatkan produksi perikanan daerah, upaya tersebut juga diharapkan mampu mendukung ketahanan pangan menuju Hulu Sungai Selatan yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera. Kawan Media Group mengabarkan. Kobuk lepas keberangkatan jemaah calon haji Hulu Sungai Selatan kloter 18. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani melepas keberangkatan jemaah calon haji kloter 18 pada Minggu 17 Mei 2026 di kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sebanyak 17 orang jemaah diberangkatkan pada kloter tersebut untuk melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci. Kegiatan pelepasan berlangsung hikmat dan penuh haru, disaksikan keluarga jamaah, jajaran Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta sejumlah pihak terkait yang turut memberikan doa dan dukungan kepada para jamaah. Wabup Hulu Sungai Selatan Suryani mendoakan seluruh jamaah diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan selama menjalankan rangkaian ibadah haji. Wabub berpesan untuk menjaga kekompakan, kesehatan, serta mengikuti arahan petugas pendamping selama berada di Tanah Suci. Yang mengatakan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersama Kementerian Agama terus berkomitmen memberikan pelayanan dan pendampingan terbaik bagi para jemaah haji. Mulai dari proses keberangkatan hingga nantinya kembali ke daerah dengan selamat dan menjadi haji yang mabrur. Kawan Media Group mengabarkan. Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan yang baru, Normadi El Fajr melakukan kunjungan silaturahmi ke pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Senin 18 Mei 2026. Kunjungan tersebut disambut langsung Bupati HSS Syafrudin Nor di ruang kerja Bupati, Kompleks Sekretariat Daerah HSS di Kandangan. Pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban. Kajari HSS Normadi El Fajr hadir bersama jajaran pejabat utama dan seluruh kepala seksi di lingkungan Kejaksaan Negeri HSS. Dalam kesempatan itu, Bupati HSS menyampaikan selamat datang sekaligus memperkenalkan sejarah dan karakter masyarakat Hulu Sungai Selatan yang dikenal sebagai kota pejuang. Menurut Bupati, masyarakat HSS memiliki karakter pekerja keras, religius, serta menjunjung tinggi nilai musyawarah dan integritas. Sementara itu, kunjungan perdana Kajari HSS tersebut diharapkan menjadi langkah awal memperkuat sinergi antara pemerintah kabupaten dan kejaksaan negeri dalam mendukung pembangunan daerah yang transparan dan akuntabel.

0: Anda telah mendengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
1: Hadir untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS. Sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: Tian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
1: Apalagi mun parkoan rumah sakit lawan jalan utama.
0: Nah, cocok banget. Di Parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis banget. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan jua 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
1: Ih, bujur. Tapi larang

0: Aduh, usah dipikirkan. Cicilannya sama kayak mengontrak. Lawan, ini ada promo kada BDP-an. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus, hadiah kanopi atau carport.
1: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Mamasannya
0: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813-4756-3720.
2: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.

0: Waktunya Breaking News.
1: Tukar rupiah ditutup melemah pada perdagangan Senin. Mata uang Garuda turun ke level 17.668 rupiah per dolar Amerika Serikat, dibandingkan posisi sebelumnya di 17.597 rupiah per dolar AS. Pengamat ekonomi, mata uang, dan komoditas, Ibrahim Aswaibi menyebut pelemahan rupiah dipicu meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap inflasi Amerika Serikat akibat kenaikan harga minyak dunia. Kondisi tersebut memunculkan ekspektasi bahwa Bank Sentral Amerika Serikat, Federal Reserve atau The Fed, akan mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama dari perkiraan sebelumnya. Selain sentimen suku bunga, pasar global juga dibayangi meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran dinilai belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Situasi semakin memanas setelah pembangkit listrik tenaga nuklir di Uni Emirat Arab dilaporkan diserang. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump disebut tengah mempertimbangkan opsi militer terhadap Iran. Ketegangan ini meningkatkan kekhawatiran pasar terhadap potensi gangguan pasokan energi global, terutama setelah adanya serangan drone di UAE dan Arab Saudi. Dari dalam negeri, pasar juga menyoroti pernyataan Presiden RI, Prabowo Subianto, terkait pelemahan rupiah. Presiden menyebut sebagian besar masyarakat di daerah tidak menggunakan dolar AS dalam aktivitas sehari-hari, sehingga dampak pelemahan rupiah dinilai tidak langsung dirasakan masyarakat luas. Selain kurs rupiah di pasar spot, kurs referensi Bank Indonesia atau JISDOR juga tercatat melemah ke level 17.666 rupiah per dolar AS dari sebelumnya 17.496 rupiah per dolar AS. Pelaku pasar kini masih mencermati arah kebijakan suku bunga The Fed serta perkembangan geopolitik global yang dinilai akan menjadi penentu pergerakan rupiah dalam waktu dekat. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News. Kutip dari liputan6.com, Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudi Sadewa menyatakan kondisi fiskal Indonesia hingga April 2026 berada dalam keadaan baik dan bahkan melampaui prediksi para pengamat ekonomi. Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, menjelang rilis resmi laporan APBN kita atau kinerja dan fakta APBN yang dijadwalkan berlangsung Selasa, 19 Mei 2026. Menurut Purbaya, laporan APBN kita menunjukkan fondasi ekonomi nasional tetap kuat meskipun di tengah tekanan ekonomi global. Ia menegaskan posisi fiskal pemerintah masih terjaga dengan baik. Bahkan, ia menanggapi kritik dari sejumlah pihak luar negeri yang menilai kondisi fiskal Indonesia bermasalah. Purbaya menyebut pemerintah tidak hanya mengandalkan belanja negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat peran sektor swasta. Ia juga mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama tahun 2026 mencapai 5,61%. Capaian tersebut dinilai menjadi prestasi penting karena terjadi saat kondisi ekonomi global tengah mengalami tekanan. Menteri Keuangan menambahkan, percepatan ekonomi nasional mulai terlihat sejak akhir tahun lalu dan terus berlanjut pada awal tahun 2026. Menurutnya, reformasi ekonomi yang dijalankan pemerintahan Presiden RI, Prabowo Subianto sebelum munculnya gejolak global menjadi faktor utama dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

0: program-program yang ada di Dinas Pertanian yang bisa dimanfaatkan atau bisa diambil, disasar oleh masyarakat Kabupaten Kusumo Selatan. Tapi di hari ini kita kedatangan khusus di bidang peternakan. Hari ini AIS sudah kedatangan Bapak Roni Aryadi sebagai Kabid Peternakan, kemudian juga ada Bapak Alam Syah selaku Kepala UPTD Puskeswan Kabupaten Kusumo Selatan, dan juga Ibu Nurliani sebagai dokter hewan. Masya Allah. Selamat siang Bapak Ibu semuanya.
1: Siang Mbak.
0: Sebelumnya terima kasih banyak Bapak Ibu hari ini sudah bersedia untuk mampir ke studio kami. Nah, hari ini Bapak Ibu spesial menuju kurang lebih sekitar seminggu lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha, di mana sekarang tema kita ini adalah menjamin hewan kurban sehat dan bebas penyakit di Hulu Sungai Selatan. Nah, jadi untuk masyarakat yang di bulan ini, jadi tahun ini ingin berkurban, mari disimak semuanya ya Bapak Ibu ya. Dan thank you people, hari ini perbincangan kita tidak hanya bisa didengarkan di frekuensi, tapi juga langsung disiarkan di YouTube Kar Radio HSS, juga di HSS Net TV. Langsung saja kita masuk ke perbincangan kita hari ini Bapak Ibu semua. Sebelum kita berbicara mengenai Idul Adha dan lain sebagainya, boleh nggak Bapak Roni sebagai kabid di bidang peternakan, kira-kira ada program apa aja yang bisa disasar oleh masyarakat di tahun anggaran 2026?
2: Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar sekalian. Mohon izin, saya Roni Aryadi selaku Kepala Bidang Peternakan di Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

0: ini silahkan nanti bikin proposal yang diketahui oleh Balai Penyuluh Pertanian setempat dan kecamatan. Setelah itu langsung disampaikan ke dinas.
1: Jadi banyak sekali program bantuan yang menyasar masyarakat ya Pak ya.
0: Betul.
1: Di tahun ini apakah itu hanya berupa bibit ataukah berupa hal-hal yang lain?
0: Sebetulnya untuk tahun ini merupakan kegiatan rutinitas dinas kita dalam mendukung visi dan misi Bupati Hulu Sungai Selatan, yaitu membangun desa dan menata kota. Jadi selain melaksanakan penyebaran dan pengembangan bibit ternak yang bertujuan untuk meningkatkan populasi dan produksi, dari dinas kita juga ada melaksanakan program kesehatan hewan. Nah, jadi untuk kesehatan hewan kita ada melaksanakan kegiatan aktif service, pengobatan maupun vaksinasi kepada hewan peliharaan maupun
2: ternak milik peternak dengan harapan ternak tersebut terbebas dari penyakit hewan menular.
3: Jadi programnya kompleks ya Pak ya.
2: Betul.
3: Dibantu dalam perihal anakan.
2: Betul.
3: Kemudian juga kesehatannya juga diperhatikan. Dan kalau dalam Pak, untuk semua program tersebut apakah ada biaya atau gratis?
2: Jadi untuk biaya terkait penyebaran dan pengembangan ternak melalui hibah itu gratis Bu. Jadi syaratnya itu proposal. Nanti setelah diajukan proposal kita akan melaksanakan verifikasi ke lapangan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan kelompok tersebut dalam pemeliharaan ternak. Kemudian terkait dengan kesehatan hewan itu kita ada program aktif service. Jadi untuk aktif service ini tidak dikenakan biaya karena sudah ada program langsung dari dinas.
1: Gratis juga ya gratis Pak ya nih. Berarti kalau boleh tahu tuh Pak, untuk aktif service nih, mungkin para masyarakat nih mendengar aktif service baru tahu namanya gitu kan. Nah itu tuh biasanya untuk mengambil hak tersebut bahasanya itu harus kemana? Nah harus kemana nih Pak kira-kira?
4: Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Masalah aktif service yang disampaikan oleh Bupati. Pertama-tama kami memperkenalkan diri, nama kami Alamsa, kami jabatan kepala OPD Pesiswan. Nah, di mana apa masalah aktif service kita itu kan itu program yang mana kalau kita melakukan service itu gratis, misalnya kita dalam pelaksanaan vaksinasi.
1: Iya.
4: Yang pertama kami ada saat ini melaksanakan vaksinasi PMK dalam rangka menanggulangi atau supaya kita daerah kita Sulawesi Selatan bebas dari penyakit PMK. Penyakit PMK itu adalah penyakit mulut dan kuku.
1: Mulut dan kuku.
4: Nah, yang mana kemarin tahun-tahun kemarin itu menyebar yaitu ya banyak yang terkena. Nah, makanya untuk menghindari itu kita lakukan vaksinasi secara rutin. Nah, untuk saat ini kita sudah melaksanakan vaksinasi PMK tahap pertama yaitu sebanyak 400 ekor.
1: 400 ekor.
4: Kalau kami sampaikan sih apa sih yang namanya PMK?
1: Iya, nah itu Pak, apa tuh Pak PMK?
4: Penyakit PMK adalah penyakit
1: mulut dan kuku.
4: Nah itu menyerang pada ternak sapi, kambing dan domba. Jadi hewan yang berkuku ganda,
1: berkuku ganda.
4: Nah, cuma kalau yang secara lebih spesifik dan lebih nyaman, kita berharap kalau secara penyakit mulut kuku, kalau penyakit yang bicara dengan penanganan penyakit itu kayak seperti melepuh,
1: iya, sariawan.
4: Nah, itulah
1: bahasa manusianya.
4: Kita nyebut penyakit sariawan, penyakit kuku kayak belancar.
1: Nah, oh, belancar. Oke, bisa belancar juga malah.
4: Kadang kukunya rusak turunan. Makanya untuk mengantisipasi itu langsung kita lakukan vaksinasi. Kalau secara keseluruhan kemarin itu seluruh Indonesia itu kan diangkat, canakan itu vaksinasi PMK sebanyak misalnya 3 juta dosis.
1: 3 juta dosis nah, ya Pak.
4: Cuma kita kemarin kalau selasa kita jadi 800 tahap pertama 400 ya. Alhamdulillah tahap pertama mulai bulan Maret Juni, Mei kita akan melaksanakan tahap kedua. Nah, selain itu kita perhimpunan juga melakukan servis.
1: Nah,
4: yang mana pelaksanaan itu kan cara berbagai kita melakukan yang rutin vaksinasi rabies yang utama sebulan Juni kan gitu, bulan September kalau Pak kami salah lah hari rabies dunia September. Nah, pada saat itu kan pencatatan hari rabies dunia. Cuma kita sebelum itu kita sudah laksanakan secara rutin vaksinasi rabies di masyarakat, dia utama penyakit rabies kan menular zoonosis bersifatnya kan menular kepada manusia.
1: Betul.
4: Nah, jadi kalau nya kita lakukan vaksinasi dengan harapan vaksinasi penyakit rabies di Hulu Sungai Selatan terbebas.
1: Bebas.
4: Nah, iya.
3: Itu biasanya yang divaksinasi hewan apa aja tuh, Pak?
4: Nah, vaksin rabies ini kan penularan vaksin rabies ini ada pada apa? Anjing, kucing, monyet. Nah, jadi yang kita lakukan vaksin hasil rabies ini kebanyakan daripada anjing dan kucing dan juga monyet. Nah, yang sering yang banyak ini kan daerah-daerah yang menular anjing dari pegunungan. Seperti yang kami katakan ada daerah 1 artinya Blok 1 Telaga Langsat, Mangkinang. Nah, itu yang paling banyak menular anjing karena mereka anjing ini kan selain memeliharaan dia apa menjaga kebun.
1: Iya, betul.
4: Mereka, selain untuk berburu. Nah, jadi kebanyakan ke daerah sana kan anjing. Nah, selain itu tidak mungkin juga kucing. Kucing kan anu rabies juga kucing nih.
1: Iya.
4: Nah, jadi makanya kami sarankan kepada pemilik anjing atau baik anjing peliharaan itu sebaiknya lakukanlah vaksinasi. Kami puskeswan bidang peternakan siap untuk melayani.
1: Oke. Nah, jadi kalau misalnya masyarakat nih pengen memvaksinasi hewannya, apakah harus membawa hewannya langsung datang ke puskeswan atau bagaimana tuh, Pak?
4: Ini ada dua anu, malah bolah nih dua.
1: Iya.
4: Kami bisa langsung
1: datang.
4: Kami kan ada programnya nih, Bu. Kalau program nanti kami sampaikan lewat kecamatan, lewat desa, bahwa kami tanggal ini, bulan ini akan melaksanakan vaksinasi.
1: Okay.
4: Juga bisa masyarakat langsung datang ke tempat kami untuk melaksanakan vaksinasi. Yang kebanyakan saat ini, Bu, kami yang langsung datang
1: masyarakat.
4: Kalau yang kucing kan bisa masyarakat langsung ke siswan. Kalau anjing, hampir jarang, karena kita ini kan orang anu ini kan jarang memelihara anjing.
1: Nah,
4: jadi awak. Nah, makanya itu kebanyakan kita langsung lokasi untuk melakukan vaksinasi.
1: Jadi kalau
4: dari tertentu, jadi kami berharap nih masyarakat Hulu Sungai Selatan khususnya
0: banyak anjing untuk langsung vaksinasi.
1: Betul, untuk melindungi sesama kita juga ya, Pak ya. Dan itu bisa dilakukan langsung datang ataupun meminta dari puskeswan datang ke tempat ya, Pak ya. Untuk lebih lanjutnya nanti kita akan tanya lebih lanjut kepada Bapak kira-kira untuk di puskeswan itu mekanismenya seperti apa dan lain sebagainya. Sebelum itu kita akan jeda iklan terlebih dahulu. Jadi
3: para pendengar semua jangan
1: kemana, tetap di 98,2 FM dalam acara Melangkah Bersama untuk Desa dan Kotaku.

0: 107,2 FM K Radio, member of Kawan Media Group, memainkan lagu terbaik. Kembali lagi bersama kami dalam acara Melangkah Bersama untuk Desa dan Kotaku. Tadi kita berbicara mengenai UPTD Puskeswan. Nah, lanjut Bapak Alamsyah ya, kita berbicara dengan langsung kepala UPTD-nya. Sekarang tadi kita berbicara bisa datang ke tempat atau langsung menyasar kaminya yang harus ke UPTD. Nah, terus kata Bapak tadi bisa dua-duanya. Nah, alamatnya ada di mana, Pak? Boleh Pak sampaikan kepada masyarakat.
1: Alamat Puskeswan Jalan Melati nomor 4.
0: Di
2: nomor 12
0: Kandangan ya. Di Kandangan ya. Itu di sekitar mana tuh Pak? Parak mana? Amun kita nih.
1: Kalau kita apa namanya di muka Dinas Pendidikan.
0: Oh, nah, di muka Dinas Pendidikan. Oke.
1: Okay. Tepatnya arah masuk ke Seragi.
0: Oh, jadi masuk ke dalam situ. Sedikit. Masuk sedikit ke dalam situ.
1: Kalau yang dulu kan itu Dinas Perikanan. Sekarang Dinas Perikanan.
0: Betul. Oke, jadi sekarang udah gabung kan ya Pak ya?
2: Orang dulu nggak gabungan ya lah, sekarang gabung. Kantor kami pas di belakang Dinas Perikanan dulu.
0: Iya.
2: Kalau kalau jalan raya kan di muka Dinas Pendidikan. Cuma yang kalau uniknya kami itu ada lagi di Bakarung.
0: Di Bakarung satu.
2: Di
0: Hariti.
2: Di
0: Sungai Raya. Kalau Sungai Raya parak mana Pak?
2: Parak Biku.
0: Oh, Parak Balai Penyulunya.
3: Satu lokasi.
0: Satu lokasi. Nah, ini juga tadi pertanyaan yang banyak ditanyakan. Kalau Puskeswan tuh bisa ke Balai Penyuluh atau kada? Soalnya biasanya yang paling kelihatan tuh Balai Penyuluh Pertanian. Nah, apakah sama tujar Pak atau balain kah?
2: Kalau nya Puskeswan dengan Balai Penyuluh kan lain-lain
0: ya, beda ya. Beda topoksinya ya, Pak.
2: Iya, apalagi sekarang kan kalau penyuluh kan
1: dibawa langsung di pusat langsung. Kalau kita kan daerah Cumbelang, bedanya aneh lagi kita masalah kesehatan hewan. Walaupun dulu penyuluh itu kan dulu pernah penyuluh itu Pulau Palen, artinya bidang peternakan ya, ada. Ya. Cuma sekarang kan ada sepertinya ada khusus kamu Puskeswan kan khusus khusus Puskeswan.
0: Nah, jadi untuk masyarakat yang sekiranya hendak memvaksinasi semua peternakannya ya, ternaknya bisa langsung ke Puskeswan. Atau misalnya kada tahu nuun anaknya di mana Puskeswan, kalau ke dinas bisa nggak Pak? Gimana Pak Roni kira-kira? Nak belapor bisa nggak Pak ke dinas langsung?
4: Jadi bagi masyarakat yang belum tahu lokasi Puskeswan, bisa datang ke dinas. Nanti petugas dari dinas itu bisa mengarahkan atau memberi alamat Puskeswan yang terdekat untuk dituju.
0: Iya, itu bisa aja Bapak pun misalnya hendak ke dinas langsung, tinggal cari aja anak Bapak. Bapak Roni katanya. Dan terus nih Pak, kita lanjut lagi ke bidang peternakan. Tadi kan ada program-program yang sebenarnya ada yang bertanya nih Pak, kayak apa garang tadi Jar Ais caranya hendak dapat benih, benih nggak sih Pak namanya kalau hewan tuh, atau
4: bibit.
0: Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan bibit tersebut? Pakai proposal gimana? Katanya. Mungkin boleh Pak dijelaskan sedikit lagi untuk masyarakat kita semua.
4: Jadi bagi masyarakat yang ingin mendapatkan bibit ternak maupun sarana produksi lainnya, itu pertama harus membuat proposal. Ya, tuh. Jadi di dalam proposal itu nanti disampaikan rencana berapa kesanggupan pemeliharaan ternak tersebut, semacam rencana rancangan acak lo ano rancangan kelompok bu itu
0: pak. Oh, tadi harus kelompok ya pak.
4: Betul gitu.
0: Bisa per orang.
4: Belum nih. Jadi syarat proposal itu harus proposalnya itu harus tergabung dalam kelompok tani. Jadi kelompok tani yang terdekat itu yang telah terdaftar dalam Simluhtan. Jadi mungkin kalau bagi masyarakat yang ingin yang masih belum mengetahui, untuk informasi jelasnya itu bisa datang ke Balai Penyuluh Pertanian masing-masing kecamatan, Bu. Karena di sana sudah ada tersedia data dan informasi bagi masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan dari dinas.
0: Jadi langsung ke Balai Penyuluh
4: Betul.
0: Ini nggak ke Puskeswan ya ini. Karena Puskeswan khusus untuk kesehatan hewan. Ya. Nah, untuk penyuluhan dan lain sebagainya ke Balai Penyuluh.
4: Betul.
0: Nah, kemudian nih Bapak, katanya untuk
3: gimana tuh Pak?
4: Oke. Untuk limit ini sebenarnya tidak kita batasi ya. Jadi bagi masyarakat yang ingin mendapatkan benih itu silahkan sampaikan lewat proposal. Nanti kita ada melakukan verifikasi atau pemeriksaan lapangan. Jadi nanti dari hasil pemeriksaan lapangan tersebut akan kita nilai untuk kelayakan maupun kesanggupan dari peternak atau pemohon tersebut. Jadi misalnya bisa aja bisa contohnya menginginkan bibit ternak sebanyak 1.000 ekor. Ketika kita lakukan pemeriksaan di lapangan CPCL, jadi ternyata dari segi kandang maupun pakan maupun kesanggupan anggotanya itu ternyata mereka kurang
3: sesuai
4: atau tidak ternyata sesuai dengan permohonan awal tuh. Jadi situ nanti kita lakukan semacam finalisasi lah hasil dari kegiatan verifikasi tersebut.
3: Jadi harus sesuai ya Pak ya, kalau minta 1.000 harus ada dulu kandangnya.
4: Betul.
3: Nah,
4: yeah.
3: Jangan tiba-tiba buat pian ada demisi apa-apa, nah langsung.
4: Betul.
3: Masih belum bisa, kata Bapak ya. Nah, jadi itu benar-benar

0: saat ini mungkin sudah mulai marak nih, Bo. Ya, apalagi dengan adanya kegiatan MBG lah, makan bergizi gratis. Jadi ini masyarakat sepertinya sudah mulai rame-rame ingin memelihara ayam petelur, betul. Ya. Mungkin karena melihat dari prospek maupun peluang kedepannya itu sudah ada terbuka lebar. Ya.
1: Ada ya Pak ya. Kemudian juga tadi ternak hewan berkaki empat juga udah lumayan banyak. Nah tapi ada nggak sih Pak di HSS tuh yang kayak sentranya? Nah jadi misalnya di kandangan nih didominasi oleh ternak apa misalnya? Ada nggak sih Pak kayak gitu tuh?
2: Ada Bu. Jadi untuk sentra saat ini untuk kambing pula, kambing ini lebih banyak di Kecamatan Angkinang.
1: Kecamatan Angkinang.
2: Angkinang untuk ternak besar sapi itu didominasi Kecamatan Sungai Raya dan Simpur.
1: Sungai Raya dan Simpur.
2: Ternak kerbau itu mayoritas di Dahar Utara dan Dahar Barat.
1: Banyak juga. Kalau itik dan ayam itu di mana tuh Pak? Unggas, iya itik dan ayam.
2: Ya, tapi kalau sebenarnya kalau itik dan ayam ini sudah hampir merata
1: di mana-mana ya Pak ya. Oke.
2: Okay. Kalau mayoritas itu dari hasil data petugas kami di lapangan itu untuk itik ini masih banyak di Kecamatan Sungai Raya, Simprok dan Angkinang. Kalumpang itu juga banyak kok.
1: Juga banyak ya. Pantes biasanya kalau jalan arah ke Marabahan situ lihat banyak ini ya Pak Bu ya, banyak kandang-kandang. Berarti itu kandang itik ya berarti?
2: Kandang itik.
1: Itik. Itik ada, kambing ada, macam-macam ya. Berarti untuk penyuluh di bidang peternakan juga ada ya berarti Pak?
2: Sebenarnya kalau penyuluh tidak ada pula, kalau
1: khususnya gitu ya. Oke. Okay.
2: Jadi itu biasanya dilakukan oleh petugas-petugas kita yang ada ini.
1: Sekalian sosialisasi vaksin ya Bu ya. Betul. Wow, ternyata HSS ini banyak sekali, beragam sekali, di mana-mana ada gitu ya Pak ya. Nah, terus nih Pak, kita menjelang Idul Adha kurang lebih sekitar semingguan lagi ya dari hari ini. Betul, semingguan lagi dari hari ini. Kira-kira untuk stok atau ketersediaan hewan kurban di HSS tahun ini gimana tuh Pak?
2: Jadi untuk perlu kami sampaikan dari hasil pendataan petugas di lapangan, untuk saat ini posisi terakhir untuk ketersediaan hewan kurban itu sebanyak 774 ekor.
1: Oke.
2: Kemudian untuk kebutuhan kemarin sekitar 102 ekor. Jadi untuk stok kurban di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini bisa kami pastikan aman.
1: Aman.
2: Cukup untuk memenuhi keinginan warga HSS.
1: Jadi untuk warga nih, kalau misalnya pengen cari hewan kurban nih, mungkin ada yang masih bingung mencari hewan kurban di mana. Nah, di mana tuh Pak biasanya? Di daerah mana?
2: Jadi bagi masyarakat yang ingin mencari hewan kurban itu sebenarnya banyak kok. Kita memiliki pedagang pengumpul yang besar itu, baik di Kecamatan Simpung, Sungai Raya, Patang Batong dan Kandangan. Jadi itu banyak kok. Ada kemarin ada sekitar 10 pedagang pengumpul hewan ternak besar itu di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Jadi untuk Kecamatan Kandangan itu bisa di tempat Parinja, di Parinjahan.
1: Di Parinjahan.
2: Untuk Kecamatan Simpul itu juga banyak di Kapuh. Dan rata-rata itu sudah menyebar lah Bu.
1: Menyebar ya Pak ya.
2: Di pelosok-pelosok desa itu masyarakat yang menginginkan hewan kurban itu sudah mungkin tidak perlu khawatir lagi. Karena sekarang sudah
0: tersedia, banyak tersebar pedagang pengumpul ternak di kecamatan.
3: Tadi Pak, dari banyaknya
1: yang sambatakan stok hewan kurban di daerah kita nih, apakah itu semua sudah tervaksinasi atau bagaimana?
2: Jadi dari hasil pendataan kemarin, tugas itu kita memang sebelum kurban ada kegiatan rutin melaksanakan pendataan ketersediaan dan kebutuhan. Jadi petugas itu biasanya melakukan pendataan ketersediaan itu juga disertai oleh pemeriksaan hewan kurban. Jadi petugas ini memeriksa dan biasanya itu sekaligus melakukan edukasi terhadap pemilik hewan peliharaan.

0: kurban, hewan kurban yang bertujuan untuk menjaga kesehatan ternaknya. Jadi kita pastikan untuk hewan kurban yang tersedia ini sudah tervaksinasi dan kondisinya layak, sehat untuk menjadi hewan kurban.
1: Oke, sudah dipastikan ya, kata Bapak. Kada betah lagi hendak mencari di Hulu Sungai Selatan ataupun juga kabupaten tetangga, kalau mau nyari di kita juga boleh ya Pak ya, karena sudah tervaksinasi. Nah, terus nih Pak, untuk kawan-kawan kita yang mungkin saja tidak terlalu mengerti gitu, mungkin bisa dijelaskan karena di sini ada ibu dokter hewannya ya, gimana cara membedakan secara kasat mata nih Bu, untuk orang awam, antara sapi atau kambing yang beneran sehat layak kurban dan yang tidak. Nah, itu gimana tuh secara kasat mata kira-kira?
2: Terima kasih Mbak Ais. Sebelum perkenalkan, saya Ibu Dr. Hewan Mulyani. Saya bekerja di UPTD BPPT LSI di Sumeraya. Jadi BPPT itu pendidikan dan pengembangan ternak. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan Mbak Ais tadi. Jadi untuk masyarakat biasanya awamnya tidak pasti tahu untuk mencari hewan yang layak,
1: Ya.
2: Jadi mungkin dari kriteria ya Mbak.
1: Kriterianya,
2: Ya tentunya hewan kurban kan ada sehat ya.
1: Betul, harus sehat.
2: Sehat ya. Nah terus tentunya kita perhatikan kriteria dia. Jadi kriterianya dari tampilan fisiknya, mata berbinar,
1: sehat.
2: Terus lagi rambut bulunya licin, mengkilat, sudah liar ya. Nah terus lagi tidak pincang, tidak cacat, seperti itu untuk awalnya. Nah, terus bisa juga diperhatikan dari tampilan lainnya, yaitu mereka tidak terlihat sakit. Artinya apa? Dari mata yang
1: berbinar tadi
2: tidak lesu. Terus bisa juga Mbak, nanti misalkan yang mau beli misalnya minta ke petaninya, coba dong bawa jalan sapinya keluar.
1: Jadi, itu tipsnya ya.
2: Tahu ya. Gitu. Oh dia pincang apa enggak sih? Seperti itu. Untuk tahu bisa apakah dia benar pincang
1: atau tidak.
2: Karena biasanya kalau dia stay berada di kandang ya, kan dia diem tuh.
1: Iya, tidak terlihat.
2: Apa namanya? Dia terus tempat relasinya di kandang.
1: Iya, makan tidur.
2: Makan tidur di sana. Jadi itu tadi bisa disuruh, kalau misalkan berbaring bisa disuruh berdiri. Misalkan tidak mau ganggu pasangannya, bisa nggak sih bawa jalan dikit?
1: Iya, dilihat gitu ya. Atau tadi dicek juga apakah ada penyakit apa tadi Pak namanya, PMK tadi ya.
2: Juga dari kalau dari segi klinisnya kita bisa cek dia kulitnya berbenjol apa enggak ya. Berbenjol
1: itu biasanya benjolnya di mana Bu?
2: Di bare kulit.
1: Okay, berarti di badannya aja gitu.
2: Itu terus lagi dari PMK yang sudah dijelaskan oleh Pak Alamsyah tadi, penyakit mulut dan kuku, terus mulutnya ada luka enggak,
1: ada sariawan enggak,
2: itu bisa dilihat ya dari tampilan fisiknya.
1: Jadi banyak juga yang harus diperhatikan ya untuk hal kurban tadi. Jadi ternyata sapi dan kambing juga harus good looking ya Bu ya. Harus good looking juga ternyata. Dan kalau misalnya untuk para ininya nih Bu, untuk para peternaknya, nah ini menjelang Idul Adha ini kan cuaca ya, cuaca ini lagi gak menentu, gimana caranya nih untuk para peternak kita agar terhindar dari penyakit-penyakit tersebut?
2: Tentunya ini Mbak, di peternakan mereka juga pasti ada yang sapinya sudah lama dia tinggal di sana, dalam artian mereka udah bikin stok ya, ibaratnya stok gitu,
1: ada stoknya
2: beberapa bulan di sana. Terus ada yang nanti misalkan baru datang dari mana kayak gitu. Nah mungkin itu bisa dipisahkan dulu sapi yang datang dengan yang lama.
1: Dengan yang lama dipisahkan ya, dulu.
2: Harapannya, khawatirnya kan yang baru datang ini dia ada membawa penyakit. Penyakitnya kita tidak terlihat ya, dari jamur virus tidak terlihat.
1: Iya,
2: nah,
1: betul.
2: Jadi dipisahkan dulu atau bahasa kerennya itu Mbak karantina.
1: Jadi, karantina
2: kita,
1: dulu.
2: Jadi kita sebenarnya punya karantina juga kan. Nah, jadi karantina dulu selama 14 hari.
1: 14 hari.
2: Sebaiknya
1: 14 hari dulu.
2: Peternak juga sebaiknya diharapkan punya kandang buat karantina.
1: Kandang terpisah.
2: Jadi misalnya ada sapi baru datang, mereka bisa ditempatkan di sapi lalu biar mereka kumpul dengannya. Kalau sudah tidak masalah nih, sapinya sehat, udah makin sehat, sudah tidak lesu, dari sapi udah bagus, campur sama kebesar itu bisa.
1: Sudah tidak apa-apa. Tapi kalau boleh tahu nih kan biasanya kalau udah mulai musim hujan nih Bu, kalau kita berbicara masalah tumbuhan, biasanya macam-macam penyakit timbul. Kalau hewan gitu juga nggak sih?
2: Sama,
1: Bapak, Ibu,
2: sebenarnya.
1: Sama.
2: Apalagi dengan cuaca lembab ya. Apalagi dengan bakteri, jamur, virus, mereka akan kembang biak pada mangis lembab. Yang perlu diperhatikan adalah kebersihan kandang.
1: Kebersihan kandang paling utama.
2: Jadi kita sebaiknya meminimalisir ya Pak ya. Jadi meminimalisir penyakitnya ya, tentu di sekitar kita juga pasti ya banyak penyakit.
1: Betul.
2: Ya, tapi kan juga dari makhluk hidup ya, imun Mbak. Nah, imun ini juga harus terhadap lingkungan sekitar. Misalkan lingkungannya bersih seperti itu, contohnya bersihnya kotorannya,
1: kotoran dianya, hewannya,
2: bersihkan, tidak menumpuk, seperti itu. Karena kalau menumpuk kan ada potensi lalat, dia penyebar ya,
1: penyebar virusnya.
2: Nah itu untuk meminimalisirnya. Nah terus lagi ya, bukan hanya kandang yang di dalam saja, sekitarnya juga
1: ya Bu ya berarti.
2: Sekitarnya juga. Malah sebaiknya ada namanya disinfektan Mbak. Biasanya dari puskesmasnya Pak Alam. Disinfektan ke kandang-kandang.
1: Dibagiin gratis juga ya Pak ya.
2: Kita bisa meminimalisir, mengurangi penyakit.
1: Kalau boleh tahu nih biasanya penyakit lagi cuaca lembab kayak gitu tuh penyakit apa sih Bu yang paling sering kelihatan gitu? Atau dari Bapak nih misalnya penyakit apa tuh Pak?
2: Dan biasanya kalau yang lebih seperti ini Mbak, memang kalau PMK tidak pasti ya.
1: Tidak
2: kan,
1: pasti.
2: Mungkin datang juga dari luar. Tidak pasti kalau misalnya PMK. Bisa juga dari imun
1: sapinya
2: biasanya ya. Tidak pastian apa. Jadi seandainya imunnya menurun, semangatnya berkurang. Seperti itu. Tetapi kalau kita biarkan Mbak, misalkan imun nih udah turun nih, kita biarkan tidak ada kasih pencegahan, tidak kasih obatan, dia akan naik tuh nanti kompleks. Jadinya akhirnya lesu, terus kembung ya. Perut kembung, kamu juga bisa membuat sapi sakit dan akhirnya bisa menyebabkan kematian. Kenapa enggak? Kalau cuaca hujannya alam, biasanya kan kita rumput itu kan juga berpengaruh enggak dimakan. Jadi yang sangat diperhatikan dari sapi dan kami itu ada juga pakan,
1: 70%.
2: Nah, seandainya tuh pakan basah yang kita berikan ke muka, itu kan kadar airnya
1: nambah, iya.
2: Nah, itu bisa potensi mereka kembung. Jadi memang musim hujan ini peternak bisa-bisa dan yakin dikasih mati udah semester itu mereka sudah berpengalaman.
1: Betul, jadi
2: mencari pakan rumput pun mereka tidak yang basah-basah, harus dilayukan dulu.
1: Kadar air tadi. Berarti hewan tuh kurang lebihnya sama kayak kita ya Bu ya. Sama, harus selalu diperhatikan.
2: Iya, dan itu Mbak, tambahan untuk cuaca hujan ini nyamuk makin banyak kan.
1: Okay.
2: Nah itu, jadi nyamuk makin banyak itu potensi Mbak dia bawa penyakit.
1: Sakit. Jadi kan dia
2: tuh namanya kotoran ya. Yang kotoran pasti banyak lalat, terus nyamuk yang hidup di badan.
1: Iya, betul.
2: Nah, biasanya mereka juga makan juga berkurang karena dia garuk-garuk terus.
1: Oh iya. Gatal juga ya berarti.
2: Hanya garuk-garuk saja. Mereka juga ini apa kulitnya apa parasit. Jadi dia luka-luka.
1: Luka-luka ya, gitu.
2: Jadi itu tempatnya sendiri akhirnya luka-luka. Kemudian berdarah. Nah, sebenarnya infeksi di
1: infeksi. Ngedrop. Banyak sekali tantangan berarti yang menuju Idul Adha tahun ini. Oke. Karena lagi hujan juga. Ada yang ditambahkan Bapak?
3: Sedikit ya, mungkin kami tadi masalah musim hujan. Di musim hujan itu kalau yang si ternak unggas itu biasanya karena CRD terus kenok. Kalau unggas, masalah unggas. Cuma kami di sini hanya memberikan tips kepada masyarakat kita khusus peternak. Kadang-kadang kami kemarin ada pernah kejadian itu Bu, di daerah Jambu itu. Ini kadang-kadang kita ternak kita sehat. Kita sehat. Cuma setelah ternak kita sehat ada di daerah di pasar itu ada orang jual ternak. Nah, jual ternak memang agak-agak murah. Belilah ternak itu. Ternyata ternak itu
1: sakit.
3: Okay. Lalu ternak yang dibeli dimasukkan ke kandang. Akhirnya satu kandang habis Bu.
1: Habis.
3: Nah, kami kita selain tadi bilang ibu tadi kan kebersihan kandang itu sanitasi kandang, sanitasi kandangnya melalui pembersihan disinfektan
1: tadi.
3: Kami puskesmas itu rutin setiap kami ke lapangan itu kami melakukan pemberian disinfektan secara gratis. Iya gratis Bu. Selain kami pemberian disinfektan kami sejak kami tadi kan kami hanya memberikan apa edukasi tadi. Karena selain menjaga kesehatan bersihkan kandang kita ada yang namanya misu kritik.
1: Kritik.
3: Jangan satpam lah.
1: Oh, satpamnya.
3: Misalnya kita datang ke daerah suatu yang penyakit. Jadi kalau datang ke penyakit, kita tidak boleh lagi masuk ke
1: tempat yang lain.
3: Karena bisa menular tuh.
1: Betul.
3: Jadi bisa lewat pakaian, baju kita, peralatan. Jadi kalau kita ke daerah tertentu yang penyakit, diharapkan jangan lagi masuk ke kandang. Kalau bisa cuci, mandi.
1: Ya Pak ya.
3: Karena ini kadang-kadang kita bisa istri kita yang kita terabaikan.
1: Oke.
3: Jadi kalau tidak karena apa perusahaan-perusahaan tertentu itu kadang-kadang disemprotnya. Apakah di pink yang mandi ya?
1: Iya, mandi.
3: Nah, disemprotnya supaya orang-orang yang masuk ke kandang itu bisa
1: steril. Iya. Iya, unggas sensitif sekali.
2: Karantina juga.
1: Nah, iya tadi kata ibu harus karantina.
2: Iya.
3: Di pasar tadi dibeli
1: karantina dulu. Betul. Jadi bukan hanya hewan berkaki empat aja. Ya. Jadi semuanya unggas pun juga harus dikarantina dulu. Oke, macam-macam sekali ya, Pak. Betul.
3: Musimnya jadi kan bersih.
1: Iya.
2: Di isolasi.
1: Kayak manusia, betul. Objeknya beda. Kalau kita kau bepada sakit talismaan, hewan gak bisa. Tapi nih Pak, kebetulan ada yang bertanya nak darinya Prima 21. Kalau misalnya hewan, ini kan di lagi sakit diberi obat manusia, boleh nggak katanya?
2: Nah, terima kasih sebenarnya. Jadi sebenarnya ya, ini hewannya apa dulu nih? Sapi, misalkan sapi kan tentu kita dengan logika saja dosis tentu berbeda. Ya, terus lagi kambing juga. Kalau misalnya hewan kesayangan, ya ini berbicara hewan kesayangan. Kalau unggas tidak bisa
1: obat dengan obat manusia
2: juga ya karena kan berbeda nih biasanya itu memang pada hewan kesayangan tapi tergantung Mbak jadi hewan kesayangan tidak semua obat manusia bisa digunakan ke hewan kesayangan karena ada kandungan-kandungan obat yang di hewan dia tidak bisa menerima karena enzim apa kan
1: berbeda tentunya
2: seperti itu jadi sebaiknya kalau memang toh misalnya jarak jauh atau tidak bisa ke puskesmas tidak bisa untuk membawa hewannya seperti itu mungkin ada apa namanya nomor telepon dari puskesmas mungkin apa namanya konsul lah sebaiknya, ya. Khawatir salah, karena otomatis ada yang bisa bikin hewan
1: tambah sakit, ada tambah sakit. Nah ini tuh bertanya kata bu, katanya ya bu ya, kucing katanya. Nah kucing, anu jar bila boleh ke rumah balalo hatek dung katanya. Boleh nggak dikasih obat KB katanya. Nah gimana tuh bu?
2: Sebenarnya berbicara dengan masalah KB itu kan berbicara masalah hormon. Nah kalau dan berpuluhan tahun yang lalu ya, mungkin pada waktu itu masih belum apa teknologi atau obat-obatan yang mungkin orang banyak yang menggunakan obat KB. Tapi semakin kesini dengan pemakaian obat KB, kenapa tidak membuat hewan kesayangan kita jadi sakit? Nah, contoh saluran reproduksinya kena kista.
1: Oh, bisa juga ya.
2: Itu. Nah, jadi ternyata dari riset memang jadi obat KB itu juga bisa enggak namanya menimbulkan potensi untuk
1: terjadinya itu tadi.
2: Ya. Itu tadi yang tumor dan saluran penyakit reproduksi lainnya. Nah, sehingga ibarat itu kan adalah hormon ya,
1: hormonal.
2: Nah, sehingga memang harapannya dia tidak bisa melahirkan ya gitu. Di satu sisi kita memberikan penyakit
1: baru lagi ya, padahal itu adalah hewan kesayangan.
2: Iya, termasuk kesayangan ya. Nah, sebaiknya dikonsulkan saja.
1: Oke, ke puskeswan. Tapi nih Pak, untuk sementara ini di puskeswan bisa ada nggak pelayanan untuk hal tersebut?
3: Kalau season kan ada pelayanan steril.
1: Iya, steril.
3: Iya, untuk hewan kesayangan. Jadi kami siap ya kalau ada yang hewan-hewan saya yang mau steril dari
1: puskeswan. Bisa, iya Pak ya. Itu nggak perlu ada syarat apa-apa kan Pak? Langsung datang aja. Langsung datang aja. Siapa tahu harus bawa lakinya dulu ya. Tengali yang mana lakinya lah. Tapi kalau boleh tahu nih Pak, puskeswan jam operasionalnya dari jam berapa sampai jam berapa?
3: Kalau operasionalnya puskeswan itu dari jam 8 sampai jam 4 sesuai jam kerja.
1: Sesuai jam kerja berarti sih. Diperlukan ya Pak ya.
3: Seperti yang kemarin ini Pak Dunia yang menyangkut PMK yang
1: berbenjol.
3: Kita kan bilang rumah satu latu-latu.
1: Latu-latu.
3: Nah, itu pada kadang-kadang ada apa jam kerja lagi karena ini apa dengan penyakit hewan, penyakit artinya masyarakat nih. Jadi kami ada apa jam kerja lagi kalau sudah istilahnya penyakit.
1: Iya.
3: Kadang-kadang dimulai kalau jam libur aja kami berangkat. Kalau misalnya kalau kita ditunda-tunda.
1: Betul.
3: Ini yang namanya rabies Pak.
1: Rabies.
3: Kami malam pun datang
1: ya Pak ya.
3: Nah jadi rasanya jam 8 sampai setengah 5.
1: Kalau yang emergency kami ada siap ya Pak ya. Udah kayak bidan ya. Namanya juga dokter hewan ya. Mau enggak mau harus siap karena hewan juga laki manusia makhluk hidup ya Bu ya.
3: Kami kan setiap momen lebaran itu kami kan melakukan pemeriksaan sapi ternak kurban nih.
1: Betul.
3: Pada saat itu hari hari libur nih, orang-orang yang pakai libur,
1: cara
3: kami tetap jalan.
1: Tetap jalan.
3: Ada hari raya yang kami temui orang keluarga, kami memeriksa sapi lagi bu. Kedapan sapi hari raya itu kami kan berbareng nih.
1: Iya, betul.
3: Orang-orang peternak kami itu mulai artinya mulai sebelum hari H, setelah
1: hari.
3: Nah, kami ini mulai tahun 2006 96 ini kan itu
1: pokoknya tiap hari raya Idul Adha karena kau dicari. Jangan dicari aku aja bapak lah. Baru aja tadi Ais mau nanya, kalau bisa dinas pertanian itu ada tim khusus nggak yang keliling untuk meriksa hewan korban? Ternyata ada. Oke, dari Puskeswan ya berarti.
3: Iya, ada.
1: Oh, dari semuanya. Oh, tim khususnya. Gimana tuh Pak? Soalnya ada di list pertanyaan kita hari ini. Gimana tuh Pak sistemnya?
0: Jadi menjelang hewan perayaan Idul Kurban yang sangat identik dengan pemotongan hewan kurban, kita dari bidang peternakan dan UPDD, dinas pertanian perikanan pangan, ini kita ada membentuk tim khusus. Jadi tim khusus ini nanti akan melakukan semacam patroli lah.
1: Patroli.
0: Amin dua sampai kapus tiga di akhir pemotongan.
1: Okay.
0: Jadi tugas kita itu sebelum pemotongan kita melakukan pemeriksaan hewan-hewan kurban yang ada di SS. Itu tujuannya memastikan untuk akhirnya hewan kurban tersebut dalam kondisi sehat.
1: Okay.
0: Setelah pemotongan kita juga melaksanakan pemeriksaan postmortem. Semoga terus setelah sembeli kita akan melaksanakan memeriksa pemotongan dan lainnya apabila ada kerusakan atau penyakit yang kita akan melaksanakan himbau kepada panitia tersebut sendiri. Untuk melakukan mungkin ada bagian yang dibuang atau yang tidak layak
1: dikonsumsi gitu. Oh, berarti ada satgas khususnya ya, yang siap bekerja di lebaran ternyata ya. Karena memang itu menyasar kepada masyarakat luas ya Pak ya, nggak boleh sembarangan tentunya. Nah terus gimana nih Pak untuk hewan-hewan yang mungkin saja di luar dari Hulu Sungai Selatan, misalnya orang membeli hewan kurban atau titipan, misalnya titipan dari siapa dibawa ke sini, nah itu gimana tuh Pak untuk pengecekannya? Apakah untuk hewan-hewan kurban yang dibeli di luar Hulu Sungai Selatan itu harus melapor dulu kah atau bagaimana?
2: Makasih Mbak Ais. Jadi dari pertanyaan Mbak Ais tadi ya, melapor kah atau langsung?
1: Iya, atau langsung saja gitu.
2: Memang sejogjanya ya, secara idealnya memang sebaiknya bahasanya itu sebenarnya bahasa resminya melapor ya, atau artinya pemberitahuan lah ya, pemberitahuan ke dinas kami, ini sapi ada datang dari mana.
1: Betul.
2: Tapi ini berkaitan dengan aktif servis yang disampaikan oleh Pak Alamsyah tadi ya. Nah jadi sebenarnya dari aktif servis itu Mbak, jadi kami kan sebelum yang seperti Pak Kabit sampaikan tadi ada pemeriksaan antemortem kan, sebelumnya kan ada pendataan ternak.
1: Pendataan ternak
2: kita juga tahu nggak, jadi oh ini ada sapi apa ternak datang seperti itu. Nah itu secara tidak langsung juga merupakan informasi ke kami. Nah jadi informasi ke kami sehingga peternak dari kami pun peternak melakukan tanya jawab ya, sekali mendata sekaligus tanya jawab, sosialisasi sama pemeriksaan
1: tadi.
2: Nah kemudian kami catatkan, semua laporan-laporan tersebut. Nah jadilah tadi yang ada yang hasil dari kebutuhan tadi ya, kerja dari sekian berapa. Nah setelah itu nanti kan juga membentuk ya tadi yang tim
1: satgas tadi
2: hewan kurban ya, hewan kurban. Nah itu jumlahnya yang tidak sedikit ya,
1: per kecamatan ada berarti ya,
2: jadi dibagi per wilayah nih kecamatan ya. Nah itu pun nanti tugasnya juga akan ada pemeriksaan antemortem yang sebelum penyembelihan, pemeriksaan postmortem sebetulnya setelah penyembelihan. Nah pas antemortem itu kan sebelum penyembelihan itu akan terdata lagi Mbak. Kami kan mendatangi nih, mendatangi tempat-tempat lagi yang mendatangi yang ke pengumpul pertama, terus ke masyarakat. Nah kita akan dapat informasi tuh di situ. Makanya kami harus maksimal dari antemortemnya. Karena antemortem ini akan ketahuan tuh, oh ini sapi baru datang, oh ini sapi lama.
1: Ketahuan ya.
2: Datanya nanti akan bertambah nih, jadi informasi-informasi seperti itu. Karena kalau misalnya kita tidak melakukan hal seperti itu mbak, mereka mungkin suka ya,
1: betul
2: kayaknya juga mungkin mereka tidak tahu kemana harus melapor.
1: Betul.
2: Nah, jadi kami harus maksimal nih dalam ini kan untuk permasalahan-permasalahannya.
1: Iya, ya, betul.
2: Ya, betul. Juga kesehatan ternaknya.
1: Betul.
2: Jadi itu tadi ancaman malam, dilihat dari fisiknya,
1: organnya terus, tadi juga.
2: Iya. Kalau pemotongan tuh dilihat, kami akan periksa lagi yang postmortem organnya. Apakah layak, apakah ada yang diafkir, artinya diafkir misalkan hatinya ada sesuatu cacing kan, berarti berapa persen hatinya yang
1: bisa
2: ya, yang rusak misalnya
1: bisa,
2: ya. Nah terus yang rusak itu yang diafkir, yang sisanya 100% lagi layak dikonsumsi.
1: Oke, berarti kalau misalnya ada masalah di bagian organ, itu sebenarnya di bagian dagingnya masih bisa dikonsumsi.
2: Jadi tergantung.
1: Tergantung. Ya. Oh, ini
2: kita penyakit zoonosis. Zoonosis artinya apa? Penyakit yang bisa menular ke manusia. Nah, karena tolong misalnya dari pertama tadi terkait dengan pemeriksaan maksimal atau postmortem ya. Oh, kondisi fisik sehat nih. Terus dalam penyembelihan ya. Penyembelihan. Oh ternyata ada bagian hatinya saja yang satu hati rusak. Seperti itu ya. Hati rusak terus tidak berefek ke daging, tidak apa namanya menularkan ke daging gitu. Ada bagian rusak di daging, dagingnya kayak konstruksi. Tetapi kalau misalkan ditemukan misalnya ada penyakit SD ya Pak Alam ya, yang skin disease yang berbenjol tadi.
1: Berbenjol.
2: Seandainya nih kategori parah, misal kategori parah, jadi dia kategori parah itu artinya apa? Dari organ aman nggak? Misalnya,
1: cuma organnya
2: dari
1: aman.
2: Ototnya, daging itu dia udah, jadi dia sudah dari kulit tadi mulai dibagi otot ke daging kan?
1: Oh iya, kena.
2: Jadi tidak layak konsumsi.
1: Tidak layak konsumsi. Ya.
2: Nah seperti itu. Okay. Jadi ya memang kita harus benar-benar perhatikan pada saat
1: postmortemnya tadi dari awal sampai akhir benar-benar harus diperhatikan. Wow, kompleks sekali ya ternyata untuk kurban ini dan dinas pertanian di bidang peternakan ini benar-benar bekerja sangat ekstra untuk momen Idul Adha setiap tahun ya Bu ya. Kalau kata Bapak tadi dari 9 berapa Pak? Dari 96. Dari 96 kalau Idul Adha kata Bapak sibuk pokoknya ya. Jadi banyak data-data yang harus dikumpulkan, kemudian juga komunikasi ya, berarti harus benar-benar jalan ke semuanya. Betul sekali. Nah, ini tadi sebenarnya ada titipan pertanyaan juga dari tim kami yang mengenai cacing hati tadi, Bu. Tapi sudah dijawab oleh Ibu. Nah, terus nih, gimana tips dari Bu Hanpian Sabaratan yang mengerti sekali tentang kehewanan ini untuk panitia kurban dalam mengemas daging? Nah, tentunya kan pasti ada tips-tips khususnya untuk mengemas daging. Gimana tuh?
2: Untuk panitia kurban tentunya di masjid-masjid ya, masjid dan apa namanya tempat-tempat lokasi pemotongan kurban ya. Tipsnya tentunya dari awal datang ternak. Nah awal datang ternak sampai penyembelihan. Ini penanganan berarti ya.
1: Iya penanganannya.
2: Daging ya. Jadi dari awal datang ternak, kemudian penyembelihan, terus sampai dikemas
1: ya.
2: Bawa
1: ya.
2: Iya
1: bawa pulang.
2: Jadi tentunya yang sangat diperhatikan adalah jadi ada tempat lantainya. Jadi pada saat
1: pemotongan itu ya
2: kan bisa sudah
1: aman.
2: Heeh. Para penyembelihan
1: aman.
2: Usahakan sebaiknya lantai lantainya bersih.
1: Lantainya ya, bersih.
2: Terus lagi apa daging itu usahakan dirol apa dagingnya digantung ya, digantung tidak
1: di bawah gitu ya,
2: di lantai seperti itu sebenarnya untuk meminimalisir meminimalisir juga terjadinya
1: kontaminasi ya,
2: kontaminasi yang akhirnya akan membawa penyakit ke daging kan. Nah kemudian lagi ada ruang nggak sebaiknya?
1: Ada ruang.
2: Jadi ruang itu sebenarnya masyarakat harus merasakan sudah sekarang dari 3 tahun terakhir mereka tuh sebenarnya sudah mulai mbak, jadi ada ruang bersih dan ruang kotor. Contohnya ruang bersih ini, ruang kotor ini adalah si ternak ditempatkan. Kita membayangkan ada suatu kamar, suatu rumah yang ada dua kamar, tiga kamar, ada ruang kotor, ada ruang bersih, dan ada ruang pemasan. Nah, jadi ruang kotor itu adalah tempat si hewan disembelih.
1: Satu,
2: mbak, harus memperhatikan pertama kesejahteraan mereka.
1: Betul.
2: Kalau hewannya banyak, kan dia melihat nih,
1: betul.
2: Melihat temannya itu mbak, mereka tuh
1: stres ya bu ya.
2: Stres itu mbak akan mempengaruhi
1: kualitas dagingnya,
2: kualitas daging dan beratnya daging. Sebenarnya jadi memang stres ini saat hindari ya, dan mereka juga kita memperhatikan kesejahteraan mereka. Nah itu tadi, jadi seperti di ruang kotor. Kemudian pemulihan apa di ruang bersih?
1: Di ruang bersih.
2: Ruang bersih tentunya ruang bersihnya sudah digantung seperti itu ya. Terus lagi dari si petugas, panitia-panitia yang
1: udah bersih.
2: Gitu ya, sejogjanya menggunakan ya ada yang apa masih tidak tope ya sudah pakai bajunya
1: celemek gitu juga.
2: Nah kemudian lagi dihindari juga. Kan kadang dia ini berkumpulkan di pasar palka dimana kan ya, itu usahakan juga seperti kita nih ada apa pakai kos kaki atau seperti apa yang mengenai daging itu ada mbak yang di urut hari ingat di lokasi tapi bukan di sini kakinya itu menggunakan ini kresek
1: sepatu boot bukan plastik
2: putih.
1: Okay.
2: Apa supaya kaki tidak mengenai
1: dengan kok
2: ya
1: di ruang bersih
2: waktu mereka yang pemotong pulang.
1: Iya.
2: Nah, terus lagi sudah bersih, sudah dipotong-potong lagi, barulah masuk ke ruang
1: pengemasan.
2: Nah, kalau pengemasan jadi apa bahannya dari ini kan dia mempunyai bisa menangkap aroma yang khas. Jadi kayak kita nih misalnya ya
1: batis tadi
2: ada parfum.
1: Oh iya iya iya.
2: Tidak kotor, tidak bersih. Itu dan itu menangkap banget, itu khas banget. Jadi harus khas daging,
1: khas daging.
2: Jadi seandainya daging sudah terkontaminasi maka bakteri lah nanti. Yang putih,
1: yang putih tadi di kaki itu ya.
2: Buat ini mbak pengemasan.
1: Oh buat pengemasan. Nah terus kan sekarang juga ada nih pak bu juga nih pakai wadah ramah lingkungan katanya. Pakai toples lebih dianjurkan pakai toples atau pakai plastik kira-kira? Untuk dianjurkannya.
2: Kalau sekarang ini kan kita kayaknya sudah menggunakan plastik ya.
1: Iya.
2: Kalau memang memang sebaiknya memang pakai yang ramah lingkungan. Biasanya kalau pakai biasanya pakai bakul seperti
1: bakul
2: itu.
1: Ada juga yang kayak
2: ya,
1: gitu.
2: Yang mudah penyerapan lah. Ada yang pakai yang seperti di minimarket itu kan yang pakai kantong sedang itu. Kita kembalikan ke
1: masyarakatnya, ke panitianya juga. Oke.
2: Yang pasti pada saat mendistribusikan nantinya daging itu tidak lebih dari 4-5 jam dari penyembelihan.
1: Oke, 4-5 jam itu ya.
2: Harus
1: terdistribusi. Nah, untuk masyarakat juga nih, Bu. Misalnya sudah terdistribusi. Nah, untuk mengolahnya itu gimana supaya tetap aman? Karena balik lagi kan yang namanya hewan kurban itu tadi kotor lah, apalah. Bagaimana agar masyarakat ini tetap aman mengkonsumsi daging dan ibaratnya vitamin, mineral dan segala macamnya dalam daging itu masih bisa dimerasakan? Gimana tipsnya?
2: Berarti kan ini pernah sampai ke meja makan.
1: Ke meja makan.
2: Setelah dari bawa daging.
1: Iya, betul.
2: Mau nih ibu
1: apakah harus langsung mbak datang langsung dijarang misalnya atau nggak usah dicuci kan ada ya daging tuh yang katanya nggak usah dicuci langsung dimakan. Nah, kalau daging kurban itu bagaimana?
2: Jadi mbak sebaiknya ya kalau memang toh misalnya sudah sampai rumah nih si daging tidak dikunci, dan langsung direbus misalnya itu 30 menit, Mbak.
1: 30 menit
2: atau bisa disimpan di dalam kulkas dalam 24 jam.
1: Oke,
2: simpan kulkas ini dia tidak dibekukan ya.
1: Jadi tidak dibekukan
2: di bawah ya.
1: Di chillernya aja.
2: Iya, chillernya. Tapi jika daging tersebut ingin dibekukan, misalnya ini daging yang dibekukan nih, berarti simpan dulu itu tadi
1: di chiller dulu.
2: Chiller dulu selama 24 jam.
1: Iya. Oh, berarti enggak boleh langsung dalam freezer kalau daging kurban.
2: Jadi tergantung tujuan kita nih.
1: Oke.
2: Iya. Kalau memang mau langsung diolah berarti daging tidak dicuci dan langsung direbus ya. Atau bisa disimpan di kulkas minimal 24 jam. Kalau memang jika daging ingin dibekukan, misalkan ingin dibekukan lagi nih, ingin dibekukan, simpan dulu daging
1: di chiller
2: 24 jam.
1: Oke.
2: Okay. Nah, itu. Kemudian kalau ini ibu masih baju ruang ya?
1: Iya. Ada. Bapak-bapak, ibu-ibu
2: harus langsung direbus.
1: Langsung direbus. Nah,
2: direbus.
1: Berarti nggak boleh jeruan langsung dimasukin ke dalam freezer juga?
2: Oh enggak, dia langsung direbus.
1: Langsung direbus. Oh, ilmu baru, ilmu baru. Betul, nggak tahu Ais. Karena tahun kemarin langsung masukin freezer.
2: Kalau
1: mau
2: direbus,
1: nanti direbus
2: dulu.
1: Oh, direbus dulu.
2: Lebih aman ya.
1: Ternyata seperti itu ya. Terus apa lagi nih buat tips-tips lagi untuk masyarakat?
2: Juga, ya.
1: Iya, tips merebusnya sudah, kemudian untuk panitia kurbannya sudah. Ada lagi nggak kira-kira? Kalau dari bapak nih, misalnya?
3: Kami tipsnya hanya memilih waktu kurban.
1: Memilih waktu kurban.
3: Kadang-kadang orang memilih kurban ini, kadang-kadang apa? Melihat sapinya tuh.
1: Kasihan. Oh, parutnya besar.
3: Kadang tertipu kita.
1: Oh, kadang tertipu.
3: Kita kalau melihat daging anak sapi itu yang kita lihat pantatnya, Bu.
1: Oke, pantatnya. Kenapa tuh, Pak?
3: Karena di pantatnya itulah dagingnya yang banyak.
1: Oke.
3: Kalau kita kalau ada yang makan banyak parut itu, Bu. Ada apa depan pantatnya jadi tipis pantatnya. Ada apa kalau di parutnya jual aja, Bu.
1: Oke. Mantap. Ya banyak dagingnya. Itu tips untuk pembeli juga ya, Pak ya.
3: Cuma yang kita takutnya kan masalah umur. Kalau kita mau beli, kita mau tahu kan sudah 2 tahun. Nah, kira-kira
1: oke. Kalau misalnya ompong giginya itu sudah 2 tahun belum?
3: Sudah 2 itu.
1: Oh, sudah nih, ada betah lagi ya, kalau Pak. Oke.
3: Kalau nyebutkan gigi besar, gigi susu kan.
1: Oke.
3: Gigi gue itu banyak umurnya 2 tahun.
1: Sudah 2 tahun.
3: Kita kan nanti yang nyebut itu tipe apa? 2 tahun. Karena sapi kurban yang mahal nih.
1: Oke.
3: Pantatnya
1: yang dilihat ya. Nah, itu tips untuk Bu Hanpian Sabertaan ya. Oke, banyak sekali perbincangan kita. Terakhir nih, Pak, untuk misalnya di sesi Idul Adha ini, kalau misalnya di bagian postmortemnya tadi ya, kita lihatnya. Nah, terus ternyata nih ya, warga atau panitia kurban melihat ada yang rada-rada curiga gitu, melihat dagingnya, terus melihat jeruannya juga, kemana kira-kira tempat untuk melapor? Misalnya tadi memang ada satgasnya, ada petugasnya, tapi karena tahu aja ada datang lagi petugasnya, kira-kira mau ngelapornya kemana? Mau nanyanya kemana?
2: Iya. Jadi melapor biasanya kan memang, Mbak, untuk lokasi kan kami sudah ada lokasi masing-masing ya, wilayah dibagi ya. Nah biasanya kami menyertakan nomor telepon ya Pak Budi, jadi kami menyertakan nomor telepon. Nah yang kalau bisa antar mau, kalau bisa kami datang itu semua tempat yang kami maksimalkan tadi. Dan tempat-tempat itu sudah kami sertakan
1: nomor telepon.
2: Kalau memang misalkan tidak tahu juga kan, apakah kita belum misir ya, kita belum dapat informasi ada sekarang tempat baru yang mau melakukan pembelian, apakah bisa misalkan ke mungkin kan, masyarakat ya, mereka juga tahunya kan ke dinas ya,
1: iya tahunya ke dinas,
2: apakah misal bisa dinas, mungkin dinas akan meneruskan ke Pak Habib kami.
1: Oke, berarti gitu ya Bu ya alurnya. Kalau misalnya Bu Hanpian nih sekiranya kada tahu hendak kemana, belapor aja ke dinas. Nanti dari dinas menyampaikan ke Kabid Peternakan dan Kabid Peternakan ke satgas-satgasnya tadi ya Bu ya. Banyak sekali yang benar-benar harus diperhatikan menjelang Idul Adha ini ya Bu ya.
2: Apa tuh perhatikan tadi adalah mengurangi kerumunan
1: orang.
2: Oh iya, itu sebenarnya. Sebenarnya sapi itu mereka tuh sebenarnya jinak, Mbak.
1: Jinak.
2: Dan mereka sangat perut ya, apalagi kalau kami periksa tuh. Tapi karena mereka sebenarnya tidak suka dengan
1: orang banyak,
2: aroma. Aroma yang pertama yang kedua kerumunan orang banyak. Nah, sebaiknya hindari untuk menjaga stres tadi. Ya mungkin ada tempat khusus nanti ya yang untuk menjadi kerumunannya namanya mereka.
1: Iya betul, satu tahun sekali. Iya
2: ya, seperti itu ya. Untuk mengurangi stres, juga khawatir Mbak kalau tidak berlebihan nanti sapinya bisa marah dan lepas.
1: Nah itu yang dihindari, yang harus dihindari. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu hari ini atas tips-tipsnya, kemudian juga himbauan-himbauan kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Mungkin terakhir dari Bapak Kabid Roni dari Kabid Peternakan, kira-kira ada yang ingin disampaikan untuk masyarakat kita nih sebelum akhir acara kita hari ini nih Pak?
0: Baik, jadi mungkin pada kesempatan ini kami dari Dinas Peternakan, Dinas Pertanian, Perikanan Pangan ini menghimbau kepada seluruh panitia kurban yang akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Ini yang pertama kami menghimbau lakukanlah pemilihan hewan kurban itu dengan cermat dan teliti, dan pastikan kesehatan hewan kurban itu dengan sudah diperiksa oleh petugas kesehatan. Jadi hewan kurban itu telah memiliki surat keterangan kesehatan hewan yang diberikan oleh petugas pemeriksa. Kemudian yang kedua, ini kami menghimbau kepada panitia penyelenggara kurban untuk menyediakan tempat penampungan limbah kurban. Jadi jangan sampai itu limbah-limbah kurban itu mencemari lingkungan yang sekitar. Kemudian yang terakhir ini kami himbau untuk memperhatikan kesejahteraan hewan. Jadi baik dari seperti yang disampaikan Ibu Dokter dia tadi, baik dari datang sampai ke merobohkan, dan tujuannya untuk hewan tersebut tidak merasa sakit kan? Jadi untuk memperhatikan kesejahteraan hewan ini harapannya agar nanti daging yang dihasilkan ini benar-benar sesuai harapan.
1: Oke, siap. Terima kasih banyak Bapak, Ibu juga hari ini atas ilmu-ilmu barunya yang kami dapatkan di podcast kita hari ini. Dan juga terima kasih banyak kepada para pendengar setia ke Radio Purnama Nada. Hari ini kita sudah banyak berbincang dengan Bapak dan juga Ibu di bidang kesehatan hewan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kami dari ke Radio juga izin ingin pamit undur diri. Terima kasih banyak sudah menyaksikan acara kita hari ini. Mudah-mudahan dengan informasi yang kita berikan bisa menjamin hewan kurban di Hulu Sungai Selatan sehat dan juga bebas dari penyakit, karena dalam rangka bersama melangkah untuk desa dan kotaku. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waktunya Breaking News.
1: Tukar rupiah ditutup melemah pada perdagangan Senin. Mata uang Garuda turun ke level 17.668 rupiah per dolar Amerika Serikat, dibandingkan posisi sebelumnya di 17.597 rupiah per dolar AS. Pengamat ekonomi, mata uang, dan komoditas, Ibrahim Aswaibi menyebut pelemahan rupiah dipicu meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap inflasi Amerika Serikat akibat kenaikan harga minyak dunia. Kondisi tersebut memunculkan ekspektasi bahwa Bank Sentral Amerika Serikat, Federal Reserve atau The Fed, akan mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama dari perkiraan sebelumnya. Selain sentimen suku bunga, pasar global juga dibayangi meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran dinilai belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Situasi semakin memanas setelah pembangkit listrik tenaga nuklir di Uni Emirat Arab dilaporkan diserang. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump disebut tengah mempertimbangkan opsi militer terhadap Iran. Ketegangan ini meningkatkan kekhawatiran pasar terhadap potensi gangguan pasokan energi global, terutama setelah adanya serangan drone di UAE dan Arab Saudi. Dari dalam negeri, pasar juga menyoroti pernyataan Presiden RI, Prabowo Subianto, terkait pelemahan rupiah. Presiden menyebut sebagian besar masyarakat di daerah tidak menggunakan dolar AS dalam aktivitas sehari-hari, sehingga dampak pelemahan rupiah dinilai tidak langsung dirasakan masyarakat luas. Selain kurs rupiah di pasar spot, kurs referensi Bank Indonesia atau JISDOR juga tercatat melemah ke level 17.666 rupiah per dolar AS dari sebelumnya 17.496 rupiah per dolar AS. Pelaku pasar kini masih mencermati arah kebijakan suku bunga The Fed serta perkembangan geopolitik global yang dinilai akan menjadi penentu pergerakan rupiah dalam waktu dekat. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News. Kutip dari liputan6.com, Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudi Sadewa menyatakan kondisi fiskal Indonesia hingga April 2026 berada dalam keadaan baik dan bahkan melampaui prediksi para pengamat ekonomi. Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, menjelang rilis resmi laporan APBN kita atau kinerja dan fakta APBN yang dijadwalkan berlangsung Selasa, 19 Mei 2026. Menurut Purbaya, laporan APBN kita A menunjukkan fondasi ekonomi nasional tetap kuat meskipun di tengah tekanan ekonomi global. Ia menegaskan posisi fiskal pemerintah masih terjaga dengan baik. Bahkan, ia menanggapi kritik dari sejumlah pihak luar negeri yang menilai kondisi fiskal Indonesia bermasalah. Purbaya menyebut pemerintah tidak hanya mengandalkan belanja negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat peran sektor swasta. Ia juga mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama tahun 2026 mencapai 5,61%. Capaian tersebut dinilai menjadi prestasi penting karena terjadi saat kondisi ekonomi global tengah mengalami tekanan. Menteri Keuangan menambahkan, percepatan ekonomi nasional mulai terlihat sejak akhir tahun lalu dan terus berlanjut pada awal tahun 2026. Menurutnya, reformasi ekonomi yang dijalankan pemerintahan Presiden RI, Prabowo Subianto sebelum munculnya gejolak global menjadi faktor utama dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

Sejumlah menteri bidang ekonomi mendatangi Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin sore, 18 Mei 2026. Kehadiran para pejabat tersebut memunculkan spekulasi adanya pembahasan terkait pelemahan nilai tukar rupiah dan kondisi ekonomi nasional. Diketahui nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali melemah pada pembukaan perdagangan Senin. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka di level 17.650 rupiah per dolar AS atau turun 0,31% dibandingkan perdagangan sebelumnya. Di tengah meningkatnya perhatian pasar terhadap kondisi ekonomi nasional, sejumlah pejabat tinggi negara terlihat hadir di Istana Presiden. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto menjadi pejabat pertama yang tiba di Kompleks Istana. Selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto hadir sekitar pukul 15.30 WIB disusul Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roslani. Tak lama kemudian, Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa dan Direktur Utama PT Pindad Sigit P. Santosa turut memasuki kawasan istana. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia juga terlihat hadir sekitar pukul 15.55 WIB. Setelah itu, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, menyusul tiba di lokasi. Saat ditanya wartawan mengenai kemungkinan pembahasan pelemahan rupiah, Airlangga Hartarto belum memberikan penjelasan rinci dan hanya menyampaikan bahwa pembahasan akan diketahui setelah rapat berlangsung. Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan agenda pertemuan merupakan rapat terbatas bersama Presiden RI, Prabowo Subianto. Menurut Bahlil, pembahasan utama berkaitan dengan sektor energi dan pengelolaan sumber daya alam, termasuk salah satu agenda pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS dengan kapasitas hingga 100 gigawatt. Kawan Media Group mengabarkan.

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ay, lagi mah apa Ikam?
0: Ini nah, bearai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain yang seorang dikada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
1: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

0: lanjut kuliah belum? Atau lagi nyari kampus kece buat transfer jurusan?
1: Tenang aja, ada kabar gembira nih. Universitas Ahmad Yani Banjarmasin lagi buka penerimaan mahasiswa baru dan transfer untuk tahun akademik 2025-2026, khususnya S1 Teknik Sipil, Fakultas Teknik.
0: Wih, keren! Teknik Sipil tuh prospeknya luas banget. Bisa jadi insinyur struktur, geoteknik, transportasi, sampai project manager konstruksi. Bahkan bisa jadi kontraktor atau developer properti loh.
1: Dan kampusnya juga oke banget. Milik sendiri, luas, fasilitasnya lengkap. Ruang kuliah full AC, plus LCD projector. Ada laboratorium teknik sipil juga, hotspot gratis, sampai lapangan voli buat seru-seruan.
0: Jangan lupa juga, ada banyak beasiswa. Mulai dari KIP, beasiswa yayasan, sampai lainnya. Jadi gak usah khawatir soal biaya.
1: Eits, gak cuma teknik sipil guys. Universitas Ahmad Yani Banjarmasin juga buka jurusan S1 Informatika. Jadi kalian bisa jadi software engineer, data analis, sampai cyber security analis. Lulusan dapat gelar S.Com, siap kerja di dunia digital.
0: Dan yang paling penting nih ya, Universitas Ahmad Yani Banjarmasin itu a university for the excellence, terbukti dengan pengakuan sistem mutu dari BanTT dan Ristekdikti. Institusinya udah terakreditasi B, jadi kualitas pendidikannya udah jelas terjamin.
1: Yuk buruan daftar dan jadi bagian dari kampus keren.
0: Catat alamatnya ya, Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 32,5 Banjarbaru, Universitas Ahmad Yani Banjarmasin. Kampus

0: Waktunya Breaking News.
1: Tukar rupiah ditutup melemah pada perdagangan Senin. Mata uang Garuda turun ke level 17.668 rupiah per dolar Amerika Serikat, dibandingkan posisi sebelumnya di 17.597 rupiah per dolar AS. Pengamat ekonomi, mata uang, dan komoditas, Ibrahim Aswaibi menyebut pelemahan rupiah dipicu meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap inflasi Amerika Serikat akibat kenaikan harga minyak dunia. Kondisi tersebut memunculkan ekspektasi bahwa Bank Sentral Amerika Serikat, Federal Reserve atau The Fed, akan mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama dari perkiraan sebelumnya. Selain sentimen suku bunga, pasar global juga dibayangi meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran dinilai belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Situasi semakin memanas setelah pembangkit listrik tenaga nuklir di Uni Emirat Arab dilaporkan diserang. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump disebut tengah mempertimbangkan opsi militer terhadap Iran. Ketegangan ini meningkatkan kekhawatiran pasar terhadap potensi gangguan pasokan energi global, terutama setelah adanya serangan drone di UAE dan Arab Saudi. Dari dalam negeri, pasar juga menyoroti pernyataan Presiden RI, Prabowo Subianto, terkait pelemahan rupiah. Presiden menyebut sebagian besar masyarakat di daerah tidak menggunakan dolar AS dalam aktivitas sehari-hari, sehingga dampak pelemahan rupiah dinilai tidak langsung dirasakan masyarakat luas. Selain kurs rupiah di pasar spot, kurs referensi Bank Indonesia atau JISDOR juga tercatat melemah ke level 17.666 rupiah per dolar AS dari sebelumnya 17.496 rupiah per dolar AS. Pelaku pasar kini masih mencermati arah kebijakan suku bunga The Fed serta perkembangan geopolitik global yang dinilai akan menjadi penentu pergerakan rupiah dalam waktu dekat. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News. Kutip dari liputan6.com, Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudi Sadewa menyatakan kondisi fiskal Indonesia hingga April 2026 berada dalam keadaan baik dan bahkan melampaui prediksi para pengamat ekonomi. Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, menjelang rilis resmi laporan APBN kita atau kinerja dan fakta APBN yang dijadwalkan berlangsung Selasa, 19 Mei 2026. Menurut Purbaya, laporan APBN kita menunjukkan fondasi ekonomi nasional tetap kuat meskipun di tengah tekanan ekonomi global. Ia menegaskan posisi fiskal pemerintah masih terjaga dengan baik. Bahkan, ia menanggapi kritik dari sejumlah pihak luar negeri yang menilai kondisi fiskal Indonesia bermasalah. Purbaya menyebut pemerintah tidak hanya mengandalkan belanja negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat peran sektor swasta. Ia juga mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama tahun 2026 mencapai 5,61%. Capaian tersebut dinilai menjadi prestasi penting karena terjadi saat kondisi ekonomi global tengah mengalami tekanan. Menteri Keuangan menambahkan, percepatan ekonomi nasional mulai terlihat sejak akhir tahun lalu dan terus berlanjut pada awal tahun 2026. Menurutnya, reformasi ekonomi yang dijalankan pemerintahan Presiden RI, Prabowo Subianto sebelum munculnya gejolak global menjadi faktor utama dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

Sejumlah menteri bidang ekonomi mendatangi Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin sore, 18 Mei 2026. Kehadiran para pejabat tersebut memunculkan spekulasi adanya pembahasan terkait pelemahan nilai tukar rupiah dan kondisi ekonomi nasional. Diketahui nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali melemah pada pembukaan perdagangan Senin. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka di level 17.650 rupiah per dolar AS atau turun 0,31% dibandingkan perdagangan sebelumnya. Di tengah meningkatnya perhatian pasar terhadap kondisi ekonomi nasional, sejumlah pejabat tinggi negara terlihat hadir di Istana Presiden. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto menjadi pejabat pertama yang tiba di Kompleks Istana. Selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto hadir sekitar pukul 15.30 WIB disusul Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roslani. Tak lama kemudian, Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa dan Direktur Utama PT Pindad Sigit P. Santosa turut memasuki kawasan istana. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia juga terlihat hadir sekitar pukul 15.55 WIB. Setelah itu, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, menyusul tiba di lokasi. Saat ditanya wartawan mengenai kemungkinan pembahasan pelemahan rupiah, Airlangga Hartarto belum memberikan penjelasan rinci dan hanya menyampaikan bahwa pembahasan akan diketahui setelah rapat berlangsung. Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan agenda pertemuan merupakan rapat terbatas bersama Presiden RI, Prabowo Subianto. Menurut Bahlil, pembahasan utama berkaitan dengan sektor energi dan pengelolaan sumber daya alam, termasuk salah satu agenda pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS dengan kapasitas hingga 100 gigawatt. Kawan Media Group mengabarkan,

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS tetap putarin lagu enak.

Media Group hadir sebagai salah satu pelopor di industri media dengan misi untuk terus berkembang dan menjawab tantangan zaman. Menggabungkan inovasi dan kreativitas, Kawan Media Group menawarkan berbagai lini bisnis media yang siap memberikan pengalaman berbeda bagi audiens dan pembaca. Di dunia peradaban yang semakin maju, Kawan Media Group berkomitmen untuk memberikan hiburan sekaligus informasi yang relevan. Salah satunya melalui Ki Radio Purnama Nada, sebuah stasiun radio yang mengudara di frekuensi 98,2 FM. Radio ini memiliki fokus utama untuk menyasar pendengar anak muda, menjadikannya satu-satunya radio anak muda yang hadir di kandangan Kabupaten Hulu.

Awalnya ke dunia berita digital melalui kiradionews.com, portal berita yang menyajikan informasi terkini dari level daerah hingga nasional. Dengan tim yang berpengalaman, portal ini memastikan setiap informasi yang disajikan tidak hanya relevan tetapi juga terpercaya, memberikan update kepada masyarakat tentang peristiwa penting yang terjadi di sekitar mereka. Sebagai tambahan dalam rangkaian media, Kawan Media Group menghadirkan narasipublikmedia.com, sebuah portal berita yang menyuguhkan narasi-narasi menarik dan mendalam, memberikan pembaca pengalaman baru dalam menikmati berita. Melalui narasi publik media, Anda dapat mengeksplorasi berbagai cerita dan sejarah yang membuka jendela pengetahuan tentang berbagai peristiwa dan fenomena menarik. Tak ketinggalan, Kawan Media Group juga memiliki prestasi.com, sebuah media online yang fokus menyajikan berita olahraga, baik regional maupun internasional. Di sini, para penggemar olahraga dapat menemukan beragam informasi mengenai dunia olahraga.

0: besar, termasuk siaran langsung dari acara olahraga. Dengan teknologi terkini dan tim profesional, Kawan Media Group memastikan setiap event yang disiarkan akan memberikan kualitas terbaik untuk audiens. Kawan Media Group, dengan keberagaman bisnis dan komitmen untuk terus berinovasi, siap menjadi mitra yang menghubungkan audiens dengan informasi dan hiburan berkualitas di masa depan. Dengan segala lini bisnisnya yang terus berkembang, Kawan Media Group bertekad menjadi bagian penting dalam dunia media yang semakin dinamis dan penuh tantangan.
1: Ini baru Radio Anak Muda, satunya di kandangan. Radio HSS, tetap puterin lagu enak.

Spion Muda. Satunya di kandangan. Dan Radio HSS tetap putarin lagu enak.

0: Waktunya breaking news.
1: Tukar rupiah ditutup melemah pada perdagangan Senin. Mata uang Garuda turun ke level 17.668 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dibandingkan posisi sebelumnya di 17.597 rupiah per dolar AS. Pengamat ekonomi, mata uang, dan komoditas, Ibrahim Aswaibi menyebut pelemahan rupiah dipicu meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap inflasi Amerika Serikat akibat kenaikan harga minyak dunia. Kondisi tersebut memunculkan ekspektasi bahwa Bank Sentral Amerika Serikat, Federal Reserve atau The Fed, akan mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama dari perkiraan sebelumnya. Selain sentimen suku bunga, pasar global juga dibayangi meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran dinilai belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Situasi semakin memanas setelah pembangkit listrik tenaga nuklir di Uni Emirat Arab dilaporkan diserang. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump disebut tengah mempertimbangkan opsi militer terhadap Iran. Ketegangan ini meningkatkan kekhawatiran pasar terhadap potensi gangguan pasokan energi global, terutama setelah adanya serangan drone di UAE dan Arab Saudi. Dari dalam negeri, pasar juga menyoroti pernyataan Presiden RI, Prabowo Subianto, terkait pelemahan rupiah. Presiden menyebut sebagian besar masyarakat di daerah tidak menggunakan dolar AS dalam aktivitas sehari-hari, sehingga dampak pelemahan rupiah dinilai tidak langsung dirasakan masyarakat luas. Selain kurs rupiah di pasar spot, kurs referensi Bank Indonesia atau JISDOR juga tercatat melemah ke level 17.666 rupiah per dolar AS dari sebelumnya 17.496 rupiah per dolar AS. Pelaku pasar kini masih mencermati arah kebijakan suku bunga The Fed serta perkembangan geopolitik global yang dinilai akan menjadi penentu pergerakan rupiah dalam waktu dekat. Kawan Media Group mengabarkan untuk breaking news. Kutip dari liputan6.com, Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudi Sadewa menyatakan kondisi fiskal Indonesia hingga April 2026 berada dalam keadaan baik dan bahkan melampaui prediksi para pengamat ekonomi. Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, menjelang rilis resmi laporan APBN kita atau kinerja dan fakta APBN yang dijadwalkan berlangsung Selasa, 19 Mei 2026. Menurut Purbaya, laporan APBN kita menunjukkan fondasi ekonomi nasional tetap kuat meskipun di tengah tekanan ekonomi global. Ia menegaskan posisi fiskal pemerintah masih terjaga dengan baik. Bahkan, ia menanggapi kritik dari sejumlah pihak luar negeri yang menilai kondisi fiskal Indonesia bermasalah. Purbaya menyebut pemerintah tidak hanya mengandalkan belanja negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat peran sektor swasta. Ia juga mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama tahun 2026 mencapai 5,61%. Capaian tersebut dinilai menjadi prestasi penting karena terjadi saat kondisi ekonomi global tengah mengalami tekanan. Menteri Keuangan menambahkan, percepatan ekonomi nasional mulai terlihat sejak akhir tahun lalu dan terus berlanjut pada awal tahun 2026. Menurutnya, reformasi ekonomi yang dijalankan pemerintahan Presiden RI, Prabowo Subianto sebelum munculnya gejolak global menjadi faktor utama dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Kawan Media Group mengabarkan untuk breaking news.

Sejumlah menteri bidang ekonomi mendatangi Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin sore, 18 Mei 2026. Kehadiran para pejabat tersebut memunculkan spekulasi adanya pembahasan terkait pelemahan nilai tukar rupiah dan kondisi ekonomi nasional. Diketahui nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali melemah pada pembukaan perdagangan Senin. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka di level 17.650 rupiah per dolar AS atau turun 0,31% dibandingkan perdagangan sebelumnya. Di tengah meningkatnya perhatian pasar terhadap kondisi ekonomi nasional, sejumlah pejabat tinggi negara terlihat hadir di Istana Presiden. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto menjadi pejabat pertama yang tiba di Kompleks Istana. Selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto hadir sekitar pukul 15.30 WIB disusul Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roslani. Tak lama kemudian, Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa dan Direktur Utama PT Pindad Sigit P. Santosa turut memasuki kawasan istana. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia juga terlihat hadir sekitar pukul 15.55 WIB. Setelah itu, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, menyusul tiba di lokasi. Saat ditanya wartawan mengenai kemungkinan pembahasan pelemahan rupiah, Airlangga Hartarto belum memberikan penjelasan rinci dan hanya menyampaikan bahwa pembahasan akan diketahui setelah rapat berlangsung. Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan agenda pertemuan merupakan rapat terbatas bersama Presiden RI, Prabowo Subianto. Menurut Bahlil, pembahasan utama berkaitan dengan sektor energi dan pengelolaan sumber daya alam, termasuk salah satu agenda pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS dengan kapasitas hingga 100 gigawatt. Kawan Media Group mengabarkan.

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ai lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain nang saurang kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
1: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3: You gengs, jangan cuma sibuk scroll TikTok atau update story aja. Karena anak muda tuh bukan cuma penonton, tapi juga bagian dari perubahan. Yay! Sekarang waktunya kita lebih kritis dan peduli sama lingkungan sekitar. Bukan berarti nyinyir ya, tapi berani kasih saran atau masukan yang membangun. Misal, ada jalan rusak, laporkan. Ada ide keren buat desa atau kota kita? Sampaikan! Soalnya pembangunan itu nggak bakal jalan cuma karena pejabat doang yang kerja, tapi juga karena anak muda kayak kita mau terlibat dan peduli. Mulai dari hal kecil aja, ikut kegiatan sosial, bantu kampanye positif, atau sekedar jaga kebersihan di sekitar rumah. Ingat ya, gengs, anak muda keren itu bukan yang cuek, tapi yang berani bersuara dan ikut membangun banua. Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di banua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat. Bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email ke radiopurnamanada@gmail.com.
1: Pian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
0: Apalagi mun parkoan rumah sakit lawan jalan utama.
1: Nah, cocok banner. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis banner. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan juga 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
0: Bujur. Tapi larang kalau.
1: Bah, kada usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mengontrak. Lawan ini ada promo kada bedepean. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
0: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Mamasannya
1: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813 4756 3720.
3: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.
0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu upload.
1: Ay, lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting, bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain nang saurang nih kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
1: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, radio masa kini. Music Studio.

0: kabar Hulu Sungai Selatan.
1: Upacara HUT ke-77 Proklamasi 17 Mei di Kandangan. Upacara peringatan hari ulang tahun ke-77 Proklamasi Gubernur Tentara Alri Divisi 4 Pertahanan Kalimantan digelar di lapangan Lambung Mangkurat, Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Minggu pagi 17 Mei 2026. Upacara peringatan peristiwa 17 Mei 1949 dengan tema Pejuang-pejuang yang ikhlas tidak menuntut jasa. Komandan Lanal Banjarmasin Letkol Laut Galih Nurna Putra sebagai inspektur upacara. Turut hadir putra dari pahlawan nasional Hasan Basri, Ikrar Aulia Basri, yang menambah makna historis dalam pelaksanaan peringatan tersebut. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudi Nor menghadiri kegiatan bersama jajaran Forkopimda, Wakil Bupati Suryani, Sekretaris Daerah Muhammad Nor, anggota DPRD, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan. Upacara diikuti peserta dari unsur TNI Polri, ASN, pelajar, organisasi wanita, organisasi kepemudaan, dan elemen masyarakat lainnya. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudi Nor mengaku bersyukur dan bangga atas warisan sejarah pahlawan di daerah. Usai pelaksanaan upacara, Bupati Hulu Sungai Selatan bersama Forkopimda menyerahkan bantuan dan tali ASI kepada para veteran serta janda veteran sebagai bentuk penghormatan atas jasa dan pengabdian dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada kesempatan tersebut juga diserahkan piagam penghargaan kebudayaan dari Gubernur Kalimantan Selatan yang diserahkan Bupati Hulu Sungai Selatan pada penerima penghargaan sebagai bentuk apresiasi terhadap pelestarian nilai-nilai budaya dan sejarah perjuangan daerah. Kawan Media Group mengabarkan.

Bupati Hulu Sungai Selatan lepas kontingen Popda 2026. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudinor melepas keberangkatan sebanyak 133 anggota kontingen Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda. Pada Minggu pagi 17 Mei 2026 di halaman kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Muhammad Nor dan para pejabat di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan Doni Puryadani menyatakan bahwa Popda Kalsel dilaksanakan 18 hingga 24 Mei 2026 di Banjarmasin. Popda mempertandingkan 4 cabang olahraga, yaitu bola basket putra dan putri, bola voli putra dan putri, sepak takraw putra dan putri, serta sepak bola putra. Adapun 133 kontingen yang diberangkatkan terdiri dari 83 atlet, 20 pelatih, 14 ofisial, 6 tim medis yang terdiri dari 1 dokter, 2 paramedis, dan 3 fisioterapis, serta 10 orang panitia atau tim pendamping. Sementara Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudinor berharap seluruh peserta, pelatih, dan ofisial dapat memaksimalkan berbagai persiapan yang telah dilakukan selama ini, sehingga mampu meraih prestasi terbaik dan mengharumkan nama daerah. Ia berpesan kegiatan Popda ini juga hendaknya dapat dijadikan kesempatan evaluasi sekaligus perencanaan ke depan, agar prestasi yang sudah bagus dapat dipertahankan dan prestasi yang masih belum sesuai harapan dapat ditingkatkan kembali. Bupati Hulu Sungai Selatan menghimbau seluruh atlet agar menjaga kondisi kesehatan, kedisiplinan, dan keteraturan selama kegiatan berlangsung demi memperoleh hasil yang maksimal. Kepada para pelatih dan ofisial, ia berharap agar senantiasa memperhatikan kondisi dan kebutuhan atlet, baik saat bertanding maupun di luar pertandingan. Pada kesempatan itu dilaksanakan penyerahan BPJS Ketenagakerjaan bagi para atlet yang akan berlaga pada ajang Popda tahun 2026. Kegiatan pelepasan ini diharapkan dapat meningkatkan semangat, motivasi, dan rasa percaya diri para atlet Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam menghadapi kompetisi Popda Kalsel. Melalui ajang ini diharapkan lahir atlet-atlet berprestasi yang mampu membawa nama baik daerah sekaligus menjadi bagian dari pembinaan olahraga pelajar yang berkelanjutan. Kawan Media Group mengabarkan. Wabub Hulu Sungai Selatan hadiri RUPS PT Tirta Amandit. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani menghadiri rapat umum pemegang saham atau RUPS PT Tirta Amandit Perseroda pada Senin 18 Mei 2026 di Banjarbaru. Wabub Suryani hadir selaku pemegang saham yang menerima kuasa dari Bupati Hulu Sungai Selatan dalam agenda tahunan perusahaan daerah tersebut. Rapat juga dihadiri pemegang saham dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, yakni Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Edi Elmiansah Jaya, yang mewakili Gubernur. Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Muhammad Nor, selaku Komisaris PT Tirta Amandit, Direktur Utama PT Tirta Amandit Arif Budiman, Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Hulu Sungai Selatan Sar Ipan Syah, serta Notaris. Wabub Hulu Sungai Selatan Suryani menegaskan pentingnya sinergi antara pemegang saham, komisaris, dan direksi agar PT Tirta Amandit dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, evaluasi melalui RUPS menjadi momentum penting untuk memastikan perusahaan daerah berjalan sesuai target dan mampu menjawab tantangan ke depan. Dalam RUPS tersebut, jajaran direksi menyampaikan laporan kinerja perusahaan selama tahun berjalan, termasuk capaian usaha dan evaluasi terhadap pengelolaan perusahaan daerah. Tidak hanya membahas capaian, rapat juga menjadi forum untuk memaparkan rencana kerja PT Tirta Amandit ke depan. Agenda itu mencakup strategi pengembangan perusahaan, peningkatan pelayanan, serta penguatan tata kelola perseroda agar semakin optimal dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat dan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Kawan Media Group

budidaya perikanan dan pakan alami. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus memperkuat sektor perikanan sebagai salah satu penopang ketahanan pangan dan penggerak ekonomi masyarakat. Melalui pelatihan budidaya perikanan dan pembuatan pakan alami, Pemkab Hulu Sungai Selatan mendorong para pembudidaya ikan agar lebih mandiri dan mampu menekan biaya produksi usaha. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan pembinaan kelompok budidaya perikanan dan pelatihan pembuatan pakan alami bagi pembudidaya ikan. Kegiatan dibuka Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Teddy Sutejo yang mewakili Bupati Hulu Sungai Selatan pada Senin 18 Mei 2026 di Balai Benih Ikan Kandangan Desa Pahapangan Kecamatan Padang Batu. Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan Mustaida Safrudinor serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Rusdi Hartono. Selain pelatihan, rangkaian kegiatan juga diisi dengan gerakan tanam cabai serentak sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi daerah. Peserta turut melaksanakan panen benih ikan nila serta meninjau budidaya maggot yang kini mulai dikembangkan sebagai alternatif pakan alami bernilai ekonomis dan berkelanjutan bagi para pembudidaya. Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Lutfiana mengatakan, kegiatan tersebut merupakan langkah strategis dalam peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan kelompok pembudidaya ikan. Menurutnya, Pokdakan memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan sektor perikanan daerah. Melalui kelompok yang aktif dan solid, para pembudidaya dapat saling bertukar pengalaman, meningkatkan keterampilan, serta memperkuat produktivitas usaha secara bersama-sama. Ia juga menyoroti tingginya biaya pakan pabrikan yang masih menjadi tantangan utama dalam usaha budidaya ikan. Karena itu pelatihan pembuatan pakan alami diharapkan mampu menjadi solusi bagi para pembudidaya dengan memanfaatkan bahan-bahan lokal yang lebih murah dan mudah diperoleh. Kegiatan tersebut diikuti oleh 80 peserta yang terdiri dari 69 kelompok pembudidaya ikan dari berbagai wilayah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Serta didukung 6 orang penyuluh perikanan. Ia berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan dengan baik dan mampu menerapkan ilmu yang diperoleh di lapangan. Sementara itu, Bupati Hulu Sungai Selatan dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda, Teddy Sutejo mengatakan, sektor perikanan memiliki peranan penting dalam mendukung ketahanan pangan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, tantangan budidaya perikanan saat ini semakin kompleks, terutama akibat tingginya biaya produksi dan ketergantungan terhadap pakan pabrikan. Oleh sebab itu, penguatan kelembagaan Pokdakan dan pemanfaatan pakan alami dinilai menjadi langkah strategis untuk menciptakan usaha budidaya yang mandiri, efisien, dan berkelanjutan. Melalui pelatihan ini, diharapkan para pembudidaya ikan mampu menyerap ilmu dan keterampilan dengan baik, sehingga dapat memproduksi pakan alami secara mandiri guna menekan biaya operasional. Pemkab Hulu Sungai Selatan juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan atas terselenggarakannya kegiatan tersebut. Ia berharap pendampingan kepada para pembudidaya dapat terus dilakukan secara berkelanjutan di lapangan. Pada kesempatan itu, pemerintah daerah turut menyerahkan berbagai bantuan sarana budidaya perikanan kepada para kelompok pembudidaya ikan. Bantuan dari APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan berupa 12 unit keramba ikan gurame senilai Rp153.201 juta diserahkan kepada Pokdakan Tunas Bangsa Desa Badaun, Kecamatan Dahabarat. Selain itu, bantuan dari APBD Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan juga diberikan kepada Pokdakan Semangat Terati Desa Balanti. Pokdakan Balanti, Berkah Desa Balanti, Pokdakan Semangat Bioflok Desa Balanti, dan Pokdakan Lentera Desa Bangkau. Bantuan tersebut berupa 40 unit keramba, 24.000 ekor benih ikan gabus, serta bantuan pakan ikan guna mendukung pengembangan usaha budidaya di tingkat masyarakat. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berharap sektor perikanan budidaya dapat terus berkembang dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat. Selain meningkatkan produksi perikanan daerah,
Upaya tersebut juga diharapkan mampu mendukung ketahanan pangan menuju Hulu Sungai Selatan yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera. Kawan Media Group mengabarkan.

Haji Hulu Sungai Selatan Kloter 18. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani melepas keberangkatan jemaah calon haji Kloter 18 pada Minggu 17 Mei 2026 di kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sebanyak 17 orang jemaah diberangkatkan pada kloter tersebut untuk melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci. Kegiatan pelepasan berlangsung hikmat dan penuh haru, disaksikan keluarga jamaah, jajaran Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta sejumlah pihak terkait yang turut memberikan doa dan dukungan kepada para jamaah. Wabub Hulu Sungai Selatan Suryani mendoakan seluruh jamaah diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan selama menjalankan rangkaian ibadah haji. Wabub berpesan untuk menjaga kekompakan, kesehatan, serta mengikuti arahan petugas pendamping selama berada di Tanah Suci. Yang mengatakan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersama Kementerian Agama terus berkomitmen memberikan pelayanan dan pendampingan terbaik bagi para jemaah haji. Mulai dari proses keberangkatan hingga nantinya kembali ke daerah dengan

0: SS di Kandangan. Pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban. Kajari HSS Normadi El Fajr hadir bersama jajaran pejabat utama dan seluruh kepala seksi di lingkungan Kejaksaan Negeri HSS. Dalam kesempatan itu, Bupati HSS menyampaikan selamat datang sekaligus memperkenalkan sejarah dan karakter masyarakat Hulu Sungai Selatan yang dikenal sebagai Kota Pejuang. Menurut Bupati, masyarakat HSS memiliki karakter pekerja keras, religius, serta menjunjung tinggi nilai musyawarah dan integritas. Sementara itu, kunjungan perdana Kajari HSS tersebut diharapkan menjadi langkah awal memperkuat sinergi antara pemerintah kabupaten dan kejaksaan negeri dalam mendukung pembangunan daerah yang transparan dan akuntabel. Kawan Media Group mengabarkan.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
2: Hadir untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS. Sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: Tian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
1: Apalagi mun parek lawan rumah sakit lawan jalan utama.
0: Nah, cocok banget. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis banget. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan jua 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
1: Bujur. Tapi larang kalau.
0: Bah, kadosa usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak manguntrak. Lawan ini ada promo kada BDP-an. Gasan 40 orang pamulaan nang ambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
1: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Mamasannya
0: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813 4756 3720.
2: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.

jangan pernah sekalipun menangisi orang yang pernah menyakiti kita. Dua kali ruginya. Satu, rugi kita disakiti sama dia. Dua, rugi kita masih menangisi orang yang pernah menyakiti kita. Belajar menghapus semua luka dengan apa? Dengan mengisinya bersama Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah disakiti oleh manusia, jangan nyari manusia lagi. Kalau udah dikecewakan dengan dunia, jangan sibuk dengan dunia lagi. Cari yang punya dunia, cari

0: aku sangat memuji apa yang kau kabulkan kepadaku. Ampuni aku ya Allah bila selama ini doa-doa yang aku panjatkan kepadamu belum terkabulkan bukan karena kurangnya rahmatmu, tapi kurangnya kemampuanku untuk mensyukuri semua nikmat yang kau berikan kepadaku.
1: This is
2: Key Radio 98.2 FM.
1: People, you're now listening to 98.2 FM.

dan tidak akan bahagia dan hanya akan sengsara seorang anak yang menjalani hidupnya dengan durhaka kepada orang tua. Tidak ada tawar harga mati. Awas, hati-hati. Begitu sebaliknya, tolong dengar. Kalau seorang anak kok baik dan benar berbaik pada bapak ibunya, biarpun dia orang kafir, tidak beriman, Allah akan berikan kebaikan. Cuman bedanya kalau orang tidak beriman hanya baik di dunia, tidak ada di akhirat. Bagaimana orang beriman? Ayo. Makanya jangan sampai kita itu dengan orang tua kita punya kedurhakaan, ngomong masam, cerka-cerkit. Kalau Anda sudah mulai menyalahkan orang tua, itu awal kedurhakaan. Orang tua kita itu kalau marah kepada kita itu karena cinta, karena kita mungkin terlalu bandel, keras. Orang kita mungkin memukul kita. Maka kami ingatkan hari ini, karena banyak anak-anak merasa marah dendam kepada orang tuanya karena merasa diperlakukan tadi kasar, sehingga merasa dendam.

0: Halo Ki People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

Move on itu bukan melupakan. Nggak semuanya harus dilupakan. Ada hal yang kadang-kadang kita bukan nggak mau ya, memang nggak mampu melupakan. Ya udah, kalau nggak mampu, jangan dipaksain. Tapi apa itu move on? Bukan melupakan, bukan harus segera sembuh dari luka, karena luka itu butuh waktu. Apalagi kalau harus move on tanpa luka, yang tadi saya bilang kan itu lebih berat ya. Harus move on tapi nggak ada luka, justru yang ada adalah kesan, kan lebih berat lagi untuk move on. Mau move on tapi circle-nya masih ngedukung gitu. Kayak tadi calon mertua masih ngubungin, masih komunikasi, kan makin berat move on-nya gitu. Jadi bukan sembuh dari luka, bukan melupakan. Move on itu dalam konteks Islam adalah ridho. Kalau dalam bahasa Indonesianya, ikhlas menerima sebuah kenyataan. Itulah move on.

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu upload.
1: Ai lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting, bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain nang saurang nih kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
1: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan. Dan setiap hari Rabu, mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3: You gengs, jangan cuma sibuk scroll TikTok atau update story aja. Karena anak muda tuh bukan cuma penonton, tapi juga bagian dari perubahan. Yay! Sekarang waktunya kita lebih kritis dan peduli sama lingkungan sekitar. Bukan berarti nyinyir ya, tapi berani kasih saran atau masukan yang membangun. Misal, ada jalan rusak, laporkan. Ada ide keren buat desa atau kota kita, sampaikan. Soalnya pembangunan itu nggak bakal jalan cuma karena pejabat doang yang kerja, tapi juga karena anak muda kayak kita mau terlibat dan peduli. Mulai dari hal kecil aja, ikut kegiatan sosial, bantu kampanye positif, atau sekedar jaga kebersihan di sekitar rumah. Ingat ya, gengs. Anak muda keren itu bukan yang cuek, tapi yang berani bersuara dan ikut membangun banua.
4: Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di banua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen journalist. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat, bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email karadiopurnamanada@gmail.com.
1: Pian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
0: Apalagi mun parkoan rumah sakit lawan jalan utama.
1: Nah, cocok banner. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis banner. Di Higa RS Ceria, di muka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan jua 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
0: Bujur. Tapi larang kalau.
1: Bah, kada usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mengontrak. Lawan ini ada promo kada BDP-an. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
0: Bujuran kah? Bukannya pang? Berapa? Mamasannya
1: 1 juta haja. Lakasi hubungi 0813 4756 0857-3720.
5: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.
0: Yes, akhirnya beisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ay, lagi mah apa Ikam?
0: Ini nah, Mbak Arai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, Mbak, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain nang saurang nih kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
1: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan. Dan setiap hari Rabu, mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

hadir untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: Sesaat lagi akan Anda dengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
1: Upacara HUT ke-77 Proklamasi 17 Mei di Kandangan. Upacara peringatan hari ulang tahun ke-77 Proklamasi Gubernur Tentara Alri Divisi 4 Pertahanan Kalimantan digelar di Lapangan Lambung Mangkurat, Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Minggu pagi 17 Mei 2026. Upacara peringatan peristiwa 17 Mei 1949 dengan tema Pejuang-pejuang yang ikhlas tidak menuntut jasa. Komandan Lanal Banjarmasin Letkol Laut Galih Nurna Putra sebagai inspektur upacara. Turut hadir putra dari pahlawan nasional Hasan Basri, Ikrar Aulia Basri, yang menambah makna historis dalam pelaksanaan peringatan tersebut. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudi Nur menghadiri kegiatan bersama jajaran Forkopimda, Wakil Bupati Suryani, Sekretaris Daerah Muhammad Nur, anggota DPRD, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan. Upacara diikuti peserta dari unsur TNI Polri, ASN, pelajar, organisasi wanita, organisasi kepemudaan, dan elemen masyarakat lainnya. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudi Nur mengaku bersyukur dan bangga atas warisan sejarah pahlawan di daerah. Usai pelaksanaan upacara, Bupati Hulu Sungai Selatan bersama Forkopimda menyerahkan bantuan dan tali asih kepada para veteran serta janda veteran sebagai bentuk penghormatan atas jasa dan pengabdian dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada kesempatan tersebut juga diserahkan piagam penghargaan kebudayaan dari Gubernur Kalimantan Selatan yang diserahkan Bupati Hulu Sungai Selatan pada penerima penghargaan sebagai bentuk apresiasi terhadap pelestarian nilai-nilai budaya dan sejarah perjuangan daerah. Kawan Media Group mengabarkan.

Bupati Hulu Sungai Selatan lepas kontingen Popda 2026. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudi Nor melepas keberangkatan sebanyak 133 anggota kontingen Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda. Pada Minggu pagi 17 Mei 2026 di halaman kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Muhammad Nor dan para pejabat di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan Doni Puryadani menyatakan bahwa Popda Kalsel dilaksanakan 18 hingga 24 Mei 2026 di Banjarmasin. Popda mempertandingkan 4 cabang olahraga, yaitu bola basket putra dan putri, bola voli putra dan putri, sepak takraw putra dan putri, serta sepak bola putra. Adapun 133 kontingen yang diberangkatkan terdiri dari 83 atlet, 20 pelatih, 14 ofisial, 6 tim medis yang terdiri dari 1 dokter, 2 paramedis, dan 3 fisioterapis, serta 10 orang panitia atau tim pendamping. Sementara Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudi Nor berharap seluruh peserta, pelatih, dan ofisial dapat memaksimalkan berbagai persiapan yang telah dilakukan selama ini, sehingga mampu meraih prestasi terbaik dan mengharumkan nama daerah. Ia berpesan kegiatan Popda ini juga hendaknya dapat dijadikan kesempatan evaluasi sekaligus perencanaan ke depan, agar prestasi yang sudah bagus dapat dipertahankan dan prestasi yang masih belum sesuai harapan dapat ditingkatkan kembali. Bupati Hulu Sungai Selatan menghimbau seluruh atlet agar menjaga kondisi kesehatan, kedisiplinan, dan keteraturan selama kegiatan berlangsung demi memperoleh hasil yang maksimal. Kepada para pelatih dan ofisial, ia berharap agar senantiasa memperhatikan kondisi dan kebutuhan atlet, baik saat bertanding maupun di luar pertandingan. Pada kesempatan itu dilaksanakan penyerahan BPJS Ketenagakerjaan bagi para atlet yang akan berlaga pada ajang Popda tahun 2026. Kegiatan pelepasan ini diharapkan dapat meningkatkan semangat, motivasi, dan rasa percaya diri para atlet Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam menghadapi kompetisi Popda Kalsel. Melalui ajang ini diharapkan lahir atlet-atlet berprestasi yang mampu membawa nama baik daerah sekaligus menjadi bagian dari pembinaan olahraga pelajar yang berkelanjutan. Kawan Media Group mengabarkan. Wabub Hulu Sungai Selatan hadiri RUPS PT Tirta Amandit. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani menghadiri rapat umum pemegang saham atau RUPS PT Tirta Amandit Perseroda pada Senin 18 Mei 2026 di Banjarbaru. Wabub Suryani hadir selaku pemegang saham yang menerima kuasa dari Bupati Hulu Sungai Selatan dalam agenda tahunan perusahaan daerah tersebut. Rapat juga dihadiri pemegang saham dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, yakni Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Edi Elmiansah Jaya, yang mewakili Gubernur. Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Muhammad Nor, selaku Komisaris PT Tirta Amandit, Direktur Utama PT Tirta Amandit Arif Budiman, Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Hulu Sungai Selatan Sar Ipan Syah, serta Notaris. Wabub Hulu Sungai Selatan Suryani menegaskan pentingnya sinergi antara pemegang saham, komisaris, dan direksi agar PT Tirta Amandit dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, evaluasi melalui RUPS menjadi momentum penting untuk memastikan perusahaan daerah berjalan sesuai target dan mampu menjawab tantangan ke depan. Dalam RUPS tersebut, jajaran direksi menyampaikan laporan kinerja perusahaan selama tahun berjalan, termasuk capaian usaha dan evaluasi terhadap pengelolaan perusahaan daerah. Tidak hanya membahas capaian, rapat juga menjadi forum untuk memaparkan rencana kerja PT Tirta Amandit ke depan. Agenda itu mencakup strategi pengembangan perusahaan, peningkatan pelayanan, serta penguatan tata kelola perseroda agar semakin optimal dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat dan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Kawan Media Group mengabarkan.

budidaya perikanan dan pakan alami. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus memperkuat sektor perikanan sebagai salah satu penopang ketahanan pangan dan penggerak ekonomi masyarakat. Melalui pelatihan budidaya perikanan dan pembuatan pakan alami, Pemkab Hulu Sungai Selatan mendorong para pembudidaya ikan agar lebih mandiri dan mampu menekan biaya produksi usaha. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan pembinaan kelompok budidaya perikanan dan pelatihan pembuatan pakan alami bagi pembudidaya ikan. Kegiatan dibuka Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Teddy Sutejo yang mewakili Bupati Hulu Sungai Selatan pada Senin 18 Mei 2026 di Balai Benih Ikan Kandangan Desa Pahapangan Kecamatan Padang Batu. Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan Mustaida Safrudinor serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Rusdi Hartono. Selain pelatihan, rangkaian kegiatan juga diisi dengan gerakan tanam cabai serentak sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi daerah. Peserta turut melaksanakan panen benih ikan nila serta meninjau budidaya maggot yang kini mulai dikembangkan sebagai alternatif pakan alami, bernilai ekonomis dan berkelanjutan bagi para pembudidaya. Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Lutfiana mengatakan, kegiatan tersebut merupakan langkah strategis dalam peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan kelompok pembudidaya ikan. Menurutnya, Pokdakan memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan sektor perikanan daerah. Melalui kelompok yang aktif dan solid, para pembudidaya dapat saling bertukar pengalaman, meningkatkan keterampilan, serta memperkuat produktivitas usaha secara bersama-sama. Ia juga menyoroti tingginya biaya pakan pabrikan yang masih menjadi tantangan utama dalam usaha budidaya ikan. Karena itu pelatihan pembuatan pakan alami diharapkan mampu menjadi solusi bagi para pembudidaya dengan memanfaatkan bahan-bahan lokal yang lebih murah dan mudah diperoleh. Kegiatan tersebut diikuti oleh 80 peserta yang terdiri

0: dari 69 kelompok pembudidaya ikan dari berbagai wilayah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta didukung 6 orang penyuluh perikanan. Ia berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan dengan baik dan mampu menerapkan ilmu yang diperoleh di lapangan. Sementara itu, Bupati Hulu Sungai Selatan dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda, Teddy Sutejo, mengatakan, sektor perikanan memiliki peranan penting dalam mendukung ketahanan pangan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, tantangan budidaya perikanan saat ini semakin kompleks, terutama akibat tingginya biaya produksi dan ketergantungan terhadap pakan pabrikan. Oleh sebab itu, penguatan kelembagaan pokdakan dan pemanfaatkan pakan alami dinilai menjadi langkah strategis untuk menciptakan usaha budidaya yang mandiri, efisien, dan berkelanjutan. Melalui pelatihan ini, diharapkan para pembudidaya ikan mampu menyerap ilmu dan keterampilan dengan baik, sehingga dapat memproduksi pakan alami secara mandiri guna menekan biaya operasional. Pemkab Hulu Sungai Selatan juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan atas terselenggarakannya kegiatan tersebut. Ia berharap pendampingan kepada para pembudidaya dapat terus dilakukan secara berkelanjutan di lapangan. Pada kesempatan itu, pemerintah daerah turut menyerahkan berbagai bantuan sarana budidaya perikanan kepada para kelompok pembudidaya ikan. Bantuan dari APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan berupa 12 unit keramba ikan gurame senilai Rp153.201.000.000 diserahkan kepada Pokdakan Tunas Bangsa Desa Badaun, Kecamatan Daha Barat. Selain itu, bantuan dari APBD Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan juga diberikan kepada Pokdakan Semangat Terati Desa Balanti, Pokdakan Balanti Berkah Desa Balanti, Pokdakan Semangat Bioflok Desa Balanti, dan Pokdakan Lentera Desa Bangkau. Bantuan tersebut berupa 40 unit keramba, 24.000 ekor benih ikan gabus, serta bantuan pakan ikan guna mendukung pengembangan usaha budidaya di tingkat masyarakat. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berharap sektor perikanan budidaya dapat terus berkembang dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat. Selain meningkatkan produksi perikanan daerah, upaya tersebut juga diharapkan mampu mendukung ketahanan pangan menuju Hulu Sungai Selatan yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera. Kawan Media Group mengabarkan. Wabub lepas keberangkatan jemaah calon haji Hulu Sungai Selatan kloter 18. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani melepas keberangkatan jemaah calon haji kloter 18 pada Minggu 17 Mei 2026 di kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sebanyak 17 orang jemaah diberangkatkan pada kloter tersebut untuk melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci. Kegiatan pelepasan berlangsung hikmat dan penuh haru, disaksikan keluarga jamaah, jajaran Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta sejumlah pihak terkait yang turut memberikan doa dan dukungan kepada para jamaah. Wabub Hulu Sungai Selatan Suryani mendoakan seluruh jamaah diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan selama menjalankan rangkaian ibadah haji. Wabub berpesan untuk menjaga kekompakan, kesehatan, serta mengikuti arahan petugas pendamping selama berada di Tanah Suci. Yang mengatakan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersama Kementerian Agama terus berkomitmen memberikan pelayanan dan pendampingan terbaik bagi para jemaah haji. Mulai dari proses keberangkatan hingga nantinya kembali ke daerah dengan selamat dan menjadi haji yang mabrur. Kawan Media Group mengabarkan. Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan yang baru, Normadi El Fajr, melakukan kunjungan silaturahmi ke Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Senin 18 Mei 2026. Kunjungan tersebut disambut langsung Bupati HSS Syafrudin Nor di ruang kerja Bupati, Kompleks Sekretariat Daerah HSS di Kandangan. Pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban. Kajari HSS Normadi El Fajr hadir bersama jajaran pejabat utama dan seluruh kepala seksi di lingkungan Kejaksaan Negeri HSS. Dalam kesempatan itu, Bupati HSS menyampaikan selamat datang sekaligus memperkenalkan sejarah dan karakter masyarakat Hulu Sungai Selatan yang dikenal sebagai Kota Pejuang. Menurut Bupati, masyarakat HSS memiliki karakter pekerja keras, religius, serta menjunjung tinggi nilai musyawarah dan integritas. Sementara itu, kunjungan perdana Kajari HSS tersebut diharapkan menjadi langkah awal memperkuat sinergi antara pemerintah kabupaten dan kejaksaan negeri dalam mendukung pembangunan daerah yang transparan dan akuntabel. Kawan Media Group mengabarkan.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
2: Hadir untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS. Sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Ki Radio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Ki Radio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Studio.

0: Tian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
1: Ih, apalagi mun parkoan rumah sakit lawan jalan utama.
2: Nah, cocok bener. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener.
0: Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan juga 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
1: Ih, bujur. Tapi larang kalau.
2: Bah, kado usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mengontrak.
0: Lawan ini ada promo kada BDP-an. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
1: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Mamasannya
0: 1 juta haja. Lakasi hubungi 0813-4756-3720.
3: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

Senior Muda. Satunya di kandangan. The Radio HSS. Tetap putar lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Waktunya Breaking News.
1: Tukar rupiah ditutup melemah pada perdagangan Senin. Mata uang Garuda turun ke level 17.668 rupiah per dolar Amerika Serikat, dibandingkan posisi sebelumnya di 17.597 rupiah per dolar AS. Pengamat ekonomi, mata uang, dan komoditas, Ibrahim Aswaibi menyebut pelemahan rupiah dipicu meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap inflasi Amerika Serikat akibat kenaikan harga minyak dunia. Kondisi tersebut memunculkan ekspektasi bahwa Bank Sentral Amerika Serikat, Federal Reserve atau The Fed, akan mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama dari perkiraan sebelumnya. Selain sentimen suku bunga, pasar global juga dibayangi meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran dinilai belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Situasi semakin memanas setelah pembangkit listrik tenaga nuklir di Uni Emirat Arab dilaporkan diserang. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump disebut tengah mempertimbangkan opsi militer terhadap Iran. Ketegangan ini meningkatkan kekhawatiran pasar terhadap potensi gangguan pasokan energi global, terutama setelah adanya serangan drone di UAE dan Arab Saudi. Dari dalam negeri, pasar juga menyoroti pernyataan Presiden RI, Prabowo Subianto, terkait pelemahan rupiah. Presiden menyebut sebagian besar masyarakat di daerah tidak menggunakan dolar AS dalam aktivitas sehari-hari, sehingga dampak pelemahan rupiah dinilai tidak langsung dirasakan masyarakat luas. Selain kurs rupiah di pasar spot, kurs referensi Bank Indonesia atau JISDOR juga tercatat melemah ke level 17.666 rupiah per dolar AS dari sebelumnya 17.496 rupiah per dolar AS. Pelaku pasar kini masih mencermati arah kebijakan suku bunga The Fed serta perkembangan geopolitik global yang dinilai akan menjadi penentu pergerakan rupiah dalam waktu dekat. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News. Kutip dari liputan6.com, Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudi Sadewa menyatakan kondisi fiskal Indonesia hingga April 2026 berada dalam keadaan baik dan bahkan melampaui prediksi para pengamat ekonomi. Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, menjelang rilis resmi laporan APBN kita atau kinerja dan fakta APBN yang dijadwalkan berlangsung Selasa, 19 Mei 2026. Menurut Purbaya, laporan APBN kita menunjukkan fondasi ekonomi nasional tetap kuat meskipun di tengah tekanan ekonomi global. Ia menegaskan posisi fiskal pemerintah masih terjaga dengan baik. Bahkan, ia menanggapi kritik dari sejumlah pihak luar negeri yang menilai kondisi fiskal Indonesia bermasalah. Purbaya menyebut pemerintah tidak hanya mengandalkan belanja negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat peran sektor swasta. Ia juga mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama tahun 2026 mencapai 5,61%. Capaian tersebut dinilai menjadi prestasi penting karena terjadi saat kondisi ekonomi global tengah mengalami tekanan. Menteri Keuangan menambahkan, percepatan ekonomi nasional mulai terlihat sejak akhir tahun lalu dan terus berlanjut pada awal tahun 2026. Menurutnya, reformasi ekonomi yang dijalankan pemerintahan Presiden RI, Prabowo Subianto sebelum munculnya gejolak global menjadi faktor utama dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

Sejumlah menteri bidang ekonomi mendatangi Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin sore, 18 Mei 2026. Kehadiran para pejabat tersebut memunculkan spekulasi adanya pembahasan terkait pelemahan nilai tukar rupiah dan kondisi ekonomi nasional. Diketahui nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali melemah pada pembukaan perdagangan Senin. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka di level 17.650 rupiah per dolar AS atau turun 0,31% dibandingkan perdagangan sebelumnya. Di tengah meningkatnya perhatian pasar terhadap kondisi ekonomi nasional, sejumlah pejabat tinggi negara terlihat hadir di Istana Presiden. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto menjadi pejabat pertama yang tiba di Kompleks Istana. Selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto hadir sekitar pukul 15.30 WIB disusul Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roslani. Tak lama kemudian, Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa dan Direktur Utama PT Pindad Sigit P. Santosa turut memasuki kawasan istana. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia juga terlihat hadir sekitar pukul 15.55 WIB. Setelah itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyusul tiba di lokasi. Saat ditanya wartawan mengenai kemungkinan pembahasan pelemahan rupiah, Airlangga Hartarto belum memberikan penjelasan rinci dan hanya menyampaikan bahwa pembahasan akan diketahui setelah rapat berlangsung. Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan agenda pertemuan merupakan rapat terbatas bersama Presiden RI, Prabowo Subianto. Menurut Bahlil, pembahasan utama berkaitan dengan sektor energi dan pengelolaan sumber daya alam, termasuk salah satu agenda pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS dengan kapasitas hingga 100 gigawatt. Kawan Media Group

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

muda. Satunya di kandangan. Ke Radio HSS. Tetap puterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: satu-satunya radio anak muda yang ada di Kandangan.
1: Radio Masa Kini
0: 98,2 Kiradio.
2: Halo K people, kamu lagi dengerin 98,2 FM.
3: Kiradio HSS, Radio Masa Kini.

0: Halo Kipi People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: satu-satunya radio anak muda yang ada di kandangan.
1: Radio Masa Kini
0: 98,2 Kiradio.
2: Halo K-People, kamu lagi dengerin 98,2 FM Kiradio HSS, Radio Masa Kini.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

anak muda. Satunya di kandangan. Ke Radio HSS. Tetap putarin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Waktunya Breaking News.
1: Tukar rupiah ditutup melemah pada perdagangan Senin. Mata uang Garuda turun ke level 17.668 rupiah per dolar Amerika Serikat, dibandingkan posisi sebelumnya di 17.597 rupiah per dolar AS. Pengamat ekonomi, mata uang, dan komoditas, Ibrahim Aswaibi menyebut pelemahan rupiah dipicu meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap inflasi Amerika Serikat akibat kenaikan harga minyak dunia. Kondisi tersebut memunculkan ekspektasi bahwa Bank Sentral Amerika Serikat, Federal Reserve atau The Fed, akan mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama dari perkiraan sebelumnya. Selain sentimen suku bunga, pasar global juga dibayangi meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran dinilai belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Situasi semakin memanas setelah pembangkit listrik tenaga nuklir di Uni Emirat Arab dilaporkan diserang. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump disebut tengah mempertimbangkan opsi militer terhadap Iran. Ketegangan ini meningkatkan kekhawatiran pasar terhadap potensi gangguan pasokan energi global, terutama setelah adanya serangan drone di UAE dan Arab Saudi. Dari dalam negeri, pasar juga menyoroti pernyataan Presiden RI, Prabowo Subianto, terkait pelemahan rupiah. Presiden menyebut sebagian besar masyarakat di daerah tidak menggunakan dolar AS dalam aktivitas sehari-hari, sehingga dampak pelemahan rupiah dinilai tidak langsung dirasakan masyarakat luas. Selain kurs rupiah di pasar spot, kurs referensi Bank Indonesia atau JISDOR juga tercatat melemah ke level 17.666 rupiah per dolar AS dari sebelumnya 17.496 rupiah per dolar AS. Pelaku pasar kini masih mencermati arah kebijakan suku bunga The Fed serta perkembangan geopolitik global yang dinilai akan menjadi penentu pergerakan rupiah dalam waktu dekat. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News. Kutip dari liputan6.com, Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudi Sadewa menyatakan kondisi fiskal Indonesia hingga April 2026 berada dalam keadaan baik dan bahkan melampaui prediksi para pengamat ekonomi. Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, menjelang rilis resmi laporan APBN kita atau kinerja dan fakta APBN yang dijadwalkan berlangsung Selasa, 19 Mei 2026. Menurut Purbaya, laporan APBN kita menunjukkan fondasi ekonomi nasional tetap kuat meskipun di tengah tekanan ekonomi global. Ia menegaskan posisi fiskal pemerintah masih terjaga dengan baik. Bahkan, ia menanggapi kritik dari sejumlah pihak luar negeri yang menilai kondisi fiskal Indonesia bermasalah. Purbaya menyebut pemerintah tidak hanya mengandalkan belanja negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat peran sektor swasta. Ia juga mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama tahun 2026 mencapai 5,61%. Capaian tersebut dinilai menjadi prestasi penting karena terjadi saat kondisi ekonomi global tengah mengalami tekanan. Menteri Keuangan menambahkan, percepatan ekonomi nasional mulai terlihat sejak akhir tahun lalu dan terus berlanjut pada awal tahun 2026. Menurutnya, reformasi ekonomi yang dijalankan pemerintahan Presiden RI, Prabowo Subianto sebelum munculnya gejolak global menjadi faktor utama dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

Sejumlah menteri bidang ekonomi mendatangi Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin sore, 18 Mei 2026. Kehadiran para pejabat tersebut memunculkan spekulasi adanya pembahasan terkait pelemahan nilai tukar rupiah dan kondisi ekonomi nasional. Diketahui nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali melemah pada pembukaan perdagangan Senin. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka di level 17.650 rupiah per dolar AS atau turun 0,31% dibandingkan perdagangan sebelumnya. Di tengah meningkatnya perhatian pasar terhadap kondisi ekonomi nasional, sejumlah pejabat tinggi negara terlihat hadir di Istana Presiden. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto menjadi pejabat pertama yang tiba di Kompleks Istana. Selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto hadir sekitar pukul 15.30 WIB disusul Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roslani. Tak lama kemudian, Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa dan Direktur Utama PT Pindad Sigit P. Santosa turut memasuki kawasan istana. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia juga terlihat hadir sekitar pukul 15.55 WIB. Setelah itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyusul tiba di lokasi. Saat ditanya wartawan mengenai kemungkinan pembahasan pelemahan rupiah, Airlangga Hartarto belum memberikan penjelasan rinci dan hanya menyampaikan bahwa pembahasan akan diketahui setelah rapat berlangsung. Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan agenda pertemuan merupakan rapat terbatas bersama Presiden RI, Prabowo Subianto. Menurut Bahlil, pembahasan utama berkaitan dengan sektor energi dan pengelolaan sumber daya alam, termasuk salah satu agenda pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS dengan kapasitas hingga 100 gigawatt. Kawan Media Group

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS, tetap usah dengerin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Kamu lagi dengerin 98,2 FM.
1: Radio Masa Kini.
0: Muterin lagu enak.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS, tetap usah dengan lagu enak.

0: Halo Kiwi People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putar yang lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Kipi People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

panggilan anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS, tetap musik yang ngiklan gue enak.

0: Lucky People.
1: Kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Kipi Pal,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

muda. Satunya di kandangan. Radio HSS, tetap puterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

Mohon perhatian pendengar, kami informasikan. Sekarang sudah pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih. Mohon perhatian pendengar, kami informasikan. Sekarang sudah pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih.

0: Waktunya Breaking News.
1: Nilai tukar rupiah ditutup melemah pada perdagangan Senin. Mata uang Garuda turun ke level 17.668 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dibandingkan posisi sebelumnya di 17.597 rupiah per dolar AS. Pengamat ekonomi, mata uang, dan komoditas, Ibrahim Aswaibi menyebut pelemahan rupiah dipicu meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap inflasi Amerika Serikat akibat kenaikan harga minyak dunia. Kondisi tersebut memunculkan ekspektasi bahwa Bank Sentral Amerika Serikat, Federal Reserve atau The Fed, akan mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama dari perkiraan sebelumnya. Selain sentimen suku bunga, pasar global juga dibayangi meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran dinilai belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Situasi semakin memanas setelah pembangkit listrik tenaga nuklir di Uni Emirat Arab dilaporkan diserang. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump disebut tengah mempertimbangkan opsi militer terhadap Iran. Ketegangan ini meningkatkan kekhawatiran pasar terhadap potensi gangguan pasokan energi global, terutama setelah adanya serangan drone di UAE dan Arab Saudi. Dari dalam negeri, pasar juga menyoroti pernyataan Presiden RI, Prabowo Subianto, terkait pelemahan rupiah. Presiden menyebut sebagian besar masyarakat di daerah tidak menggunakan dolar AS dalam aktivitas sehari-hari, sehingga dampak pelemahan rupiah dinilai tidak langsung dirasakan masyarakat luas. Selain kurs rupiah di pasar spot, kurs referensi Bank Indonesia atau JISDOR juga tercatat melemah ke level 17.666 rupiah per dolar AS dari sebelumnya 17.496 rupiah per dolar AS. Pelaku pasar kini masih mencermati arah kebijakan suku bunga The Fed serta perkembangan geopolitik global yang dinilai akan menjadi penentu pergerakan rupiah dalam waktu dekat. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News. Kutip dari liputan6.com, Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudi Sadewa menyatakan kondisi fiskal Indonesia hingga April 2026 berada dalam keadaan baik dan bahkan melampaui prediksi para pengamat ekonomi. Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, menjelang rilis resmi laporan APBN kita atau kinerja dan fakta APBN yang dijadwalkan berlangsung Selasa, 19 Mei 2026. Menurut Purbaya, laporan APBN kita A menunjukkan fondasi ekonomi nasional tetap kuat meskipun di tengah tekanan ekonomi global. Ia menegaskan posisi fiskal pemerintah masih terjaga dengan baik. Bahkan, ia menanggapi kritik dari sejumlah pihak luar negeri yang menilai kondisi fiskal Indonesia bermasalah. Purbaya menyebut pemerintah tidak hanya mengandalkan belanja negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat peran sektor swasta. Ia juga mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama tahun 2026 mencapai 5,61%. Capaian tersebut dinilai menjadi prestasi penting karena terjadi saat kondisi ekonomi global tengah mengalami tekanan. Menteri Keuangan menambahkan, percepatan ekonomi nasional mulai terlihat sejak akhir tahun lalu dan terus berlanjut pada awal tahun 2026. Menurutnya, reformasi ekonomi yang dijalankan pemerintahan Presiden RI, Prabowo Subianto sebelum munculnya gejolak global menjadi faktor utama dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

Sejumlah Menteri Bidang Ekonomi mendatangi Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin sore, 18 Mei 2026. Kehadiran para pejabat tersebut memunculkan spekulasi adanya pembahasan terkait pelemahan nilai tukar rupiah dan kondisi ekonomi nasional. Diketahui nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali melemah pada pembukaan perdagangan Senin. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka di level 17.650 rupiah per dolar AS atau turun 0,31% dibandingkan perdagangan sebelumnya. Di tengah meningkatnya perhatian pasar terhadap kondisi ekonomi nasional, sejumlah pejabat tinggi negara terlihat hadir di Istana Presiden. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto menjadi pejabat pertama yang tiba di Kompleks Istana. Selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto hadir sekitar pukul 15.30 WIB disusul Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roslani. Tak lama kemudian, Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa dan Direktur Utama PT Pindad Sigit P. Santosa turut memasuki kawasan istana. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia juga terlihat hadir sekitar pukul 15.55 WIB. Setelah itu, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, menyusul tiba di lokasi. Saat ditanya wartawan mengenai kemungkinan pembahasan pelemahan rupiah, Airlangga Hartarto belum memberikan penjelasan rinci dan hanya menyampaikan bahwa pembahasan akan diketahui setelah rapat berlangsung. Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan agenda pertemuan merupakan rapat terbatas bersama Presiden RI, Prabowo Subianto. Menurut Bahlil, pembahasan utama berkaitan dengan sektor energi dan pengelolaan sumber daya alam, termasuk salah satu agenda pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS dengan kapasitas hingga 100 gigawatt. Kawan Media Group

muda. Satunya di kandangan. Radio HSS, tetap puterin lagu enak.

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ay, lagi mah apa Ikam?
0: Ini nah, bearai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain yang seorang kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
1: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3: You gengs, jangan cuma sibuk scroll TikTok atau update story aja. Karena anak muda tuh bukan cuma penonton, tapi juga bagian dari perubahan. Yay! Sekarang waktunya kita lebih kritis dan peduli sama lingkungan sekitar. Bukan berarti nyinyir ya, tapi berani kasih saran atau masukan yang membangun. Misal, ada jalan rusak, laporkan. Ada ide keren buat desa atau kota kita, sampaikan. Soalnya pembangunan itu nggak bakal jalan cuma karena pejabat doang yang kerja, tapi juga karena anak muda kayak kita mau terlibat dan peduli. Mulai dari hal kecil aja, ikut kegiatan sosial, bantu kampanye positif, atau sekedar jaga kebersihan di sekitar rumah. Ingat ya gengs, anak muda keren itu bukan yang cuek, tapi yang berani bersuara dan ikut membangun banua. Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di banua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat, bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email karadiopurnamanada@gmail.com.
1: Pian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
0: Apalagi mun parkoan rumah sakit lawan jalan utama.
1: Nah, cocok banner. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis banner. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan jua 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
0: Bujur. Tapi larang kalau.
1: Bah, kada usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada bedepean. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
0: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Mamasannya
1: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813 4756 0857-3720.
3: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.
0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu upload.
1: Ay, lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting, bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain nang saurang nih kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
1: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

hadir untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Ki Radio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Ki Radio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: Akbar Hulu Sungai Selatan.
1: Upacara HUT ke-77 Proklamasi 17 Mei di Kandangan. Upacara peringatan hari ulang tahun ke-77 Proklamasi Gubernur Tentara Alri Divisi 4 Pertahanan Kalimantan digelar di lapangan Lambung Mangkurat, Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Minggu pagi 17 Mei 2026. Upacara peringatan peristiwa 17 Mei 1949 dengan tema Pejuang-pejuang yang ikhlas tidak menuntut jasa. Komandan Lanal Banjarmasin Letkol Laut Galih Nurna Putra sebagai inspektur upacara. Turut hadir putra dari pahlawan nasional Hasan Basri, Ikrar Aulia Basri, yang menambah makna historis dalam pelaksanaan peringatan tersebut. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudinor menghadiri kegiatan bersama jajaran Forkopimda, Wakil Bupati Suryani, Sekretaris Daerah Muhammad Nor, anggota DPRD, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan. Upacara diikuti peserta dari unsur TNI Polri, ASN, pelajar, organisasi wanita, organisasi kepemudaan, dan elemen masyarakat lainnya. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudinor mengaku bersyukur dan bangga atas warisan sejarah pahlawan di daerah. Usai pelaksanaan upacara, Bupati Hulu Sungai Selatan bersama Forkopimda menyerahkan bantuan dan tali ASI kepada para veteran serta janda veteran sebagai bentuk penghormatan atas jasa dan pengabdian dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada kesempatan tersebut juga diserahkan piagam penghargaan kebudayaan dari Gubernur Kalimantan Selatan yang diserahkan Bupati Hulu Sungai Selatan pada penerima penghargaan sebagai bentuk apresiasi terhadap pelestarian nilai-nilai budaya dan sejarah perjuangan daerah. Kawan Media Group mengabarkan.

Bupati Hulu Sungai Selatan lepas kontingen Popda 2026. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudinor melepas keberangkatan sebanyak 133 anggota kontingen Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda pada Minggu pagi 17 Mei 2026 di halaman kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Muhammad Nor dan para pejabat di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan Doni Puryadani menyatakan bahwa Popda Kalsel dilaksanakan 18 hingga 24 Mei 2026 di Banjarmasin. Popda mempertandingkan 4 cabang olahraga, yaitu bola basket putra dan putri, bola voli putra dan putri, sepak takraw putra dan putri, serta sepak bola putra. Adapun 133 kontingen yang diberangkatkan terdiri dari 83 atlet, 20 pelatih, 14 ofisial, 6 tim medis yang terdiri dari 1 dokter, 2 paramedis, dan 3 fisioterapis, serta 10 orang panitia atau tim pendamping. Sementara Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudinor berharap seluruh peserta, pelatih, dan ofisial dapat memaksimalkan berbagai persiapan yang telah dilakukan selama ini, sehingga mampu meraih prestasi terbaik dan mengharumkan nama daerah. Ia berpesan kegiatan Popda ini juga hendaknya dapat dijadikan kesempatan evaluasi sekaligus perencanaan ke depan, agar prestasi yang sudah bagus dapat dipertahankan dan prestasi yang masih belum sesuai harapan dapat ditingkatkan kembali. Bupati Hulu Sungai Selatan menghimbau seluruh atlet agar menjaga kondisi kesehatan, kedisiplinan, dan keteraturan selama kegiatan berlangsung demi memperoleh hasil yang maksimal. Kepada para pelatih dan ofisial, ia berharap agar senantiasa memperhatikan kondisi dan kebutuhan atlet, baik saat bertanding maupun di luar pertandingan. Pada kesempatan itu dilaksanakan penyerahan BPJS Ketenagakerjaan bagi para atlet yang akan berlaga pada ajang Popda tahun 2026. Kegiatan pelepasan ini diharapkan dapat meningkatkan semangat, motivasi, dan rasa percaya diri para atlet Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam menghadapi kompetisi Popda Kalsel. Melalui ajang ini diharapkan lahir atlet-atlet berprestasi yang mampu membawa nama baik daerah sekaligus menjadi bagian dari pembinaan olahraga pelajar yang berkelanjutan. Kawan Media Group mengabarkan. Wabub Hulu Sungai Selatan hadiri RUPS PT Tirta Amandit. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani menghadiri rapat umum pemegang saham atau RUPS PT Tirta Amandit Perseroda pada Senin 18 Mei 2026 di Banjarbaru. Wabub Suryani hadir selaku pemegang saham yang menerima kuasa dari Bupati Hulu Sungai Selatan dalam agenda tahunan perusahaan daerah tersebut. Rapat juga dihadiri pemegang saham dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, yakni Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Edi Elmiansah Jaya, yang mewakili Gubernur. Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Muhammad Nor, selaku Komisaris PT Tirta Amandit, Direktur Utama PT Tirta Amandit Arif Budiman, Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Hulu Sungai Selatan Sar Ipan Syah, serta Notaris. Wabub Hulu Sungai Selatan Suryani menegaskan pentingnya sinergi antara pemegang saham, komisaris, dan direksi agar PT Tirta Amandit dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, evaluasi melalui RUPS menjadi momentum penting untuk memastikan perusahaan daerah berjalan sesuai target dan mampu menjawab tantangan ke depan. Dalam RUPS tersebut, jajaran direksi menyampaikan laporan kinerja perusahaan selama tahun berjalan, termasuk capaian usaha dan evaluasi terhadap pengelolaan perusahaan daerah. Tidak hanya membahas capaian, rapat juga menjadi forum untuk memaparkan rencana kerja PT Tirta Amandit ke depan. Agenda itu mencakup strategi pengembangan perusahaan, peningkatan pelayanan, serta penguatan tata kelola perseroda agar semakin optimal dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat dan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Kawan Media Group mengabarkan.

budidaya perikanan dan pakan alami. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus memperkuat sektor perikanan sebagai salah satu penopang ketahanan pangan dan penggerak ekonomi masyarakat. Melalui pelatihan budidaya perikanan dan pembuatan pakan alami, Pemkab Hulu Sungai Selatan mendorong para pembudidaya ikan agar lebih mandiri dan mampu menekan biaya produksi usaha. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan pembinaan kelompok budidaya perikanan dan pelatihan pembuatan pakan alami bagi pembudidaya ikan. Kegiatan dibuka Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Teddy Sutejo yang mewakili Bupati Hulu Sungai Selatan pada Senin 18 Mei 2026 di Balai Benih Ikan Kandangan Desa Pahampangan Kecamatan Padang Batu. Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan Mustaida Safrudinor serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Rusdi Hartono. Selain pelatihan, rangkaian kegiatan juga diisi dengan gerakan tanam cabai serentak sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi daerah. Peserta turut melaksanakan panen benih ikan nila serta meninjau budidaya maggot yang kini mulai dikembangkan sebagai alternatif pakan alami bernilai ekonomis dan berkelanjutan bagi para pembudidaya. Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Lutfiana mengatakan, kegiatan tersebut merupakan langkah strategis dalam peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan kelompok pembudidaya ikan. Menurutnya, Pokdakan memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan sektor perikanan daerah. Melalui kelompok yang aktif dan solid, para pembudidaya dapat saling bertukar pengalaman, meningkatkan keterampilan, serta memperkuat produktivitas usaha secara bersama-sama. Ia juga menyoroti tingginya biaya pakan pabrikan yang masih menjadi tantangan utama dalam usaha budidaya ikan. Karena itu pelatihan pembuatan pakan alami diharapkan mampu menjadi solusi bagi para pembudidaya dengan memanfaatkan bahan-bahan lokal yang lebih murah dan mudah diperoleh. Kegiatan tersebut diikuti oleh 80 peserta yang terdiri dari 69 kelompok pembudidaya ikan dari berbagai wilayah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta didukung 6 orang penyuluh perikanan. Ia berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan dengan baik dan mampu menerapkan ilmu yang diperoleh di lapangan. Sementara itu, Bupati Hulu Sungai Selatan dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda, Teddy Sutejo mengatakan, sektor perikanan memiliki peranan penting dalam mendukung

0: ketahanan pangan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, tantangan budidaya perikanan saat ini semakin kompleks, terutama akibat tingginya biaya produksi dan ketergantungan terhadap pakan pabrikan. Oleh sebab itu, penguatan kelembagaan Pokdakan dan pemanfaatan pakan alami dinilai menjadi langkah strategis untuk menciptakan usaha budidaya yang mandiri, efisien, dan berkelanjutan. Melalui pelatihan ini, diharapkan para pembudidaya ikan mampu menyerap ilmu dan keterampilan dengan baik, sehingga dapat memproduksi pakan alami secara mandiri guna menekan biaya operasional. Pemkab Hulu Sungai Selatan juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan atas terselenggarakannya kegiatan tersebut. Ia berharap pendampingan kepada para pembudidaya dapat terus dilakukan secara berkelanjutan di lapangan. Pada kesempatan itu, pemerintah daerah turut menyerahkan berbagai bantuan sarana budidaya perikanan kepada para kelompok pembudidaya ikan. Bantuan dari APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan berupa 12 unit keramba ikan gurame senilai Rp153.201 juta diserahkan kepada Pokdakan Tunas Bangsa Desa Badaun, Kecamatan Daha Barat. Selain itu, bantuan dari APBD Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan juga diberikan kepada Pokdakan Semangat Terati Desa Balanti. Pokdakan Balanti Berkah Desa Balanti, Pokdakan Semangat Bioflok Desa Balanti, dan Pokdakan Lentera Desa Bangkau. Bantuan tersebut berupa 40 unit keramba, 24.000 ekor benih ikan gabus, serta bantuan pakan ikan guna mendukung pengembangan usaha budidaya di tingkat masyarakat. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berharap sektor perikanan budidaya dapat terus berkembang dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat. Selain meningkatkan produksi perikanan daerah, upaya tersebut juga diharapkan mampu mendukung ketahanan pangan menuju Hulu Sungai Selatan yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera. Kawan Media Group mengabarkan. Wabub lepas keberangkatan jemaah calon haji Hulu Sungai Selatan kloter 18. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani melepas keberangkatan jemaah calon haji kloter 18 pada Minggu 17 Mei 2026 di kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sebanyak 17 orang jemaah diberangkatkan pada kloter tersebut untuk melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci. Kegiatan pelepasan berlangsung hikmat dan penuh haru, disaksikan keluarga jamaah, jajaran Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta sejumlah pihak terkait yang turut memberikan doa dan dukungan kepada para jamaah. Wabub Hulu Sungai Selatan Suryani mendoakan seluruh jamaah diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan selama menjalankan rangkaian ibadah haji. Wabub berpesan untuk menjaga kekompakan, kesehatan, serta mengikuti arahan petugas pendamping selama berada di Tanah Suci. Yang mengatakan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersama Kementerian Agama terus berkomitmen memberikan pelayanan dan pendampingan terbaik bagi para jemaah haji. Mulai dari proses keberangkatan hingga nantinya kembali ke daerah dengan selamat dan menjadi haji yang mabrur. Kawan Media Group mengabarkan. Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan yang baru, Normadi El Fajr melakukan kunjungan silaturahmi ke pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Senin 18 Mei 2026. Kunjungan tersebut disambut langsung Bupati HSS Syafrudin Nor di ruang kerja Bupati, Kompleks Sekretariat Daerah HSS di Kandangan. Pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban. Kajari HSS Normadi El Fajr hadir bersama jajaran pejabat utama dan seluruh kepala seksi di lingkungan Kejaksaan Negeri HSS. Dalam kesempatan itu, Bupati HSS menyampaikan selamat datang sekaligus memperkenalkan sejarah dan karakter masyarakat Hulu Sungai Selatan yang dikenal sebagai kota pejuang. Menurut Bupati, masyarakat HSS memiliki karakter pekerja keras, religius, serta menjunjung tinggi nilai musyawarah dan integritas. Sementara itu, kunjungan perdana Kajari HSS tersebut diharapkan menjadi langkah awal memperkuat sinergi antara pemerintah kabupaten dan kejaksaan negeri dalam mendukung pembangunan daerah yang transparan dan akuntabel. Kawan Media Group mengabarkan.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
2: Hadir untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS. Sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Ki Radio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Ki Radio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: Tian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
1: Apalagi mun parkoan rumah sakit lawan jalan utama.
0: Nah, cocok banget. Di Parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis banget. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan jua 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
1: Ih, bujur. Tapi larang kalau.
0: Bah, kada usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada bedepean. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
1: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Mamasannya
0: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813-4756-3720.
2: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.